0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: So, 99.8 FM.
3: Sekulai sejalai.

0: 12 minit pagi, kembali dengan kami pagi hari 3 bab 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta tu. Sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang.
1: Mm-mm.
0: Nuan di si.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, ni timut lah.
1: Ni timut. Nanti abak aku ke aku.
0: Oh.
1: Nanti yang korang bukai. Laban nanti bakal berjalan jauh. Bukannya. Alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin. Nanti nuan. Pelabur aku. Segi jadi driba belama. Pelabur aku ni.
0: Aku nak namu. Nama ke buah ku rindu lagi dari bar. Nak ke ku nak rap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah.
1: Oh.
0: Minat ku jadi bukan cita-cita minat, cita-cita lain. Minat ku dari bar so, asal duduk dalam kereta nanti uliah lah aku segi ke dari bar.
1: Laban ke hilang.
0: Jarang ke jadi namun cik ku dari bar bisi city feel lah mesti. Namanya mood ku nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantulan tang hati kini di ku terima ya oleh terpulai ke mood ku ngagai namanya mana barulah.
1: Dan si amat ke nanti leban aku ngasai ke aku umpo ke leban suanya di penumpang ku munyi ku nuan tadi
0: awal kita bisi driba
1: kami bisi driba suanya di penumpang tu lebuah ke jadi driba tadi rindu mendang bisi maya tu rindu ke jadi orang ke hamai kereta takkan leban siti gi nuan abakah aku tadi healing boleh healing lah ku tadi ku aku menghilim ke nama pada maya kita pada rindu rindang dah rindang
0: layan dan, perasaan
1: lain perasaan lagi nanti no jadi penumpang tu lain lalu healing kebukai lalu lalu ke bulan
0: udah lalu ke bulan
1: ya pelawa aku pernah meninggal pan komen kita pagi tu mayu hamaga ke mayu lagi jadi penumpang pelawa aku uji medak ne
0: mayu ke bulan
1: maka Jessica Ita untuk pagi tu kan madah ke enti ya nyamai lagi duduk jadi penumpang pula aku tadi boleh agak relax serta sekejap tindu agak ke ya nyak nanti bisik mindah jauh maka buruk tulang ke driba ke ya kan
0: mana nak alasannya
1: ya terus terang
0: orang
1: ke terus terang nyamai ke udah nemu
0: nyamai ke udah
1: nyamai ke udah lepas

0: Nanti aku tanya lagi Nuan Reba.
1: Tak.
0: Aku nyandik. Aku kat belakang kau. Aku duduk, duduk belakang.
1: Jadi menumpang
0: aku, ya. Aku kan di belakang. Aku duduk belakang kau. Hanya tanya ke tak? Kena ke? Yang dulu berkelakar dulu siapa ke kak Dribo siapa
1: ni mayap jalai
0: tak nemu. Oh tu hari Serina senai wadah ke ya sigi rindu agi nyadi penumpang terhormat. Okay. Laban nak nemu jadi supir ke ngeranda orang ke Dribo ngamit dan ngantu nyak bisik pemanah ya ke laban ya jadi penumpang terhormat bunyi ke ya.
1: Oh dan bisik jawatan lah
0: yang bisik ni. Jawatan
1: asal dalam kereta. Jadi penumpang terhormat.
0: Entah ya, jadi radio ke munye kono.
1: Oh, radio nak betul lihat.
0: Radio nak betul lihat. Pelabur aku lah merindang, merindang orang ke Dribo banyak banyak. Bisik pemanah ya, agak kan.
1: Oh, sikit bisik orang yang ke namanya nang tanggung pengawal ya sih. Jawatan yang dalam keritanya. Ya, mesti ke tentu ke orang yang ke Dribo banyak nak ngantua.
0: Tahu.
1: Cara ya yang randau orangnya.
0: Nuan mudah lagi ninga orang berandau sekali ke nuan layan lagu kan?
1: Nanti si orang aku rindu ke kuninga yang berjaku al randau. Nanti ada orang yang segi mesti kau si lagu baru dengan tua sih. Nihiralah lagu nama tebak ke dalamnya.
0: Nanti aku milih agak kan?
1: Milih aneh.
0: Milih ya. Nanda buat siti pendirian punya korang.
1: Nitih lah.
0: Nitih agak ya.
1: Topik orangnya ke dalam cerita.
0: Nanti topik orangnya
1: masuk channel.
0: Masuk channel. Okey lah. Okey lah kau yang main meh. Nanti topiknya tadi ya kebuka aku kebuka. Udahnya. Aku penyongan tua. Udah.
1: Pasangnya lagu nak.
0: Apa saja lagu.
1: Okay, Ryan Danila, peringat kita itu madah ke laban ke selalu mabuak nanti duduk dalam kereta ku suah jadi penumpang ku ya bisik ke masa harap ketuk asal tamak depan kereta ya lalu namanya mabuak kereta
0: mabuak kereta
1: mabuak kereta tu kai baka mabuak ke ngirup anunya ya. Dia segi saya ku
0: ya. Nuan kemai orang ke mabuak berketuk pan suah ngetuk pelabak ku
1: mak. Ya. Lalu orang tu buat depan bas, depan perahu. Dan mula mak buah ini di kalah kenyak kan sih?
0: Aku dan Daiga.
1: Nak deh.
0: Kendang tang kalau mai orang ke mabuk kereta tu, nang sikit pedes ah. Ngongonuan pan
1: nak mabuk
0: apa? Hanya mabuk memedak ya. Lawan tu nuan medak ya mabuk tadi dah. Nuan kenika ndak mana-mana nuan kenika Dribo tadi nya pula nuan mabuaknya di medak ya tadi. Oh tu hari jenis gelemai tu ken madah ke sigi sampainya di penumpang belama tu ke laban tiap kali mindah kini-kini sigi ngena sidak Grab Maxim ngonumpang kereta menyadik ya ke bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
1: Bisi nak bisi bedau.
0: Oh jenis listen dah bisa berdau kan nanya. Okay tadi Karam Baati Karen nama ya mana nanti aku lagi duduk ngetin duk matanya selalu ngetin duk dalam kereta duduk aja meh pedak dah berapa ikut dah baca aku tadi nada sikut mana aku terima kan
1: semua geng penumpang bagang. Okay geng-geng driver geng penumpang komen bagi tu Facebook lagi kami dua isi macam ya nama kebuah kita duduk bersepian driba atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti kena jadi driba.
0: Tak pernah tanya ke Facebook WFM dah tu lagi bisi awak kami dua maca komen hari kita lagu ke sekali tu
1: bawat merindang kita Mid Kelicit bak 2 pagi
0: YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Pagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita hanya geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang je. Lebih maya depan kereta.
1: Ya, tak kejam hadiah tu kini kita benua driba benua benda yang ke YFM ke depan kereta yang tak tahu meh. Kena tak ke komen kita bawah Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkalik ke kita empu. Mengestir yang kereta.
0: Jadi bisa Jose patut peningat kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawak kuku ya. Nanti jadi penumpang yang selalu kenekan brake. Kelebih lagi nanti maya duduk ada mua. Kesal belum lah laban orang kedriba.
1: Sige amal bisik. Aku kalau kenyak maya suah ke berkenyak ke nanti orangnya. Kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sigi sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu nama ketua ya, nak boleh jadi instruktor namanya ambil lisen. Cuma lagi. Siko ngindia minyak, siko nekan brake lagi. Nak punya lain punya. Test JPJ, nak pergi siap dia je keritanya.
1: Yang berama ke bulan
0: eh. Oh, yang berama ke bulan. Namunnya instruktornya nekan brake. Ya ke test yang tadi nekan minyak.

0: Nem jelenleg kristáru.
1: Nem neki kéne, mondja. Aki tóri meg csagattó, ken, szóval pagi kaya, madah ke, mana hagi, nanti kita duduk jadi penumpang, hari ke jadi driver kaya. Kebuah pihak, laban ti, kita jadi penumpang, kita free. Boleh duduk relax, boleh texting message, boleh bertelepon dalam kereta, rundi yang pan, boleh melayang terbai ke bulan.
0: Santai kawan.
1: Jadi daripada tanggungjawab segi berat serta mencabar ko ya madah.
0: Dan orang penumpang pun berat mega tanggungjawab ya sih. Tidak ya kelimpah hari ke bulan, tidak ya nulung muka namanya tudung air, tudung utul.
1: Amat.
0: Tidak ya nulung.
1: Mayo ge pengawar.
0: Oh, mayo ge pengawar. Jari ke kru, namanya bungkus rutinya.
1: Tambi sih gak diri nak nemu ke dah.
0: Ya, yo ke nama buru wak
1: kemenang. Ge nulung kaban kasih ke wespia dah ge dribo ya ge muka tudung butul kenikanya.
0: Tang Siti tanggungjawab ya ke pemandu murni menyi korang no. sih. Orang yang ke jadi penumpang tu tidak ya mesti orang yang ke siro laban ya nulung nyuap namanya nyape driba dia mesti kalah nak nyape driba dia nak
1: itu soalan perangkap tu ya nanti nuan pan berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisik munyi ku nuan bisik tangguh pengawal rimpo tak jawab dalam kereta ngan nyade ke tu ngelak ke sikuk makai ang benarnya sepi ya sikuk yang tadi gini anjau pada sikuknya makai kunyau-kunyau adanya tindu nama kenyau junjung belayak lagi
0: oh sikuk kau jatuh kena kunyap na.
1: Ya, ya aja kena kena perut ya aja ingat ya.
0: Disik
1: ya. Eh kedribonya dah ke pengawal segitu berat. Nah, berarti ke jalan kena nyamai berarti ke jalan nanti berjalan jauh hanya tadi. Rundi hanya boleh kebuka nanti tanya kena ke nanti kelalu jauh sama berjalan tadi nanti ada ada orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
0: bantuan nama bantuan pernafasan
1: lalu
0: bantuan nama
1: pengawal katanya mama ke muka butuh kena ke nyari nama
0: nyari ke kerubung kerubung
1: roti ke mana-mana pengawalnya di penumpang benar.
0: Okey, kita bisa Dato' Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Dato'.
1: Selamat pagi.
0: Jadi mereka selamat pagi dengan saya belas rakam Indo Dayak Sarawak dengan belah pendengar Bukai kita kaya shout out dengan guys sis Suzan Lakoh dengan Angeline Uci Masing. Laban hari pukul 5 pagi tu dah belabuh mesej dah pun benar. Hari pukul 5 tadi. Ia madah ke diri siku orang ke landia driba terus mengat rekod kebersih bak jalan luan koyasi yang ka ketegal ya rindu agi duduk sepiak driba jadi navigator nadai lisien kebuah rindu jadi navigator ngambil oleh benda alam sekitar rampak menua cukup mana kau ya serta ngerara bala driba ke ngelampat jalan. Tu polis trafik nak betul lihat tu sih dah tang ya namanya area dalam kereta aja area namanya kuasa
1: ya, kuasa ya. Ya.
0: Dalam kereta ya luar luar keretanya
1: nyu ke kuasa lagi
0: ke kuasa lagi
1: entenya luarnya nyalainnya cerita okey tu Ari Terence Maulana selamat pagi ke pada nanti baya ke ya ka gi driver laban ya milih siapa ke jadi driver ko ya nanti ya jadi penumpang kadang nanti orang bukai driver ngai tinduk mata laban driver tu lagi berguna ke orang ke di orang ke depannya tadi engau ya berandau ke bandar ya. Ya milih orang ke engau ya tadi kan. Tang suah ya ya ke diri aja driba. Nanti baka bintulu kuci yang bintulu kini berjalan jauh mak ya tu tadi. Suah ge driba ke diri laban ke labang kene ke laban bisik ngerja atau ke bisik batang pengawak sikit batang pengawak jadi driver
0: sikit dah pengawak
1: sikit dah pengawak jadi driver
0: kene ke boleh ada kenggai ke jana ya
1: enggak nyadi ke jadi penumpang ya jadi driver jadi penumpang
0: nak bisik ke namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri ya orang ya ke gaul driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator
1: jadi navigator nak nangkap kau terkenal mudah
0: nak nangkap sih
1: mudah nak nangkap
0: Okeylah. Okey, nak semangat dulu lah tuan.
1: Nak semangat.
0: Ingat ke lagu Ori Maxwell. Lagu kedua nama Sukati Kuampo.
1: Oh, Sukati aku lah.
0: Sukati kat terima ke, kat jadi kelindan ke. Okay. Terus mulai kami berdua pagi.
1: Gerak pagi.

0: Gagai bala kinandun yang ke benua posing maut bersenap-senap ke kendera babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tuan ngetu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
2: Oh, dito ya?
1: Oh,
2: dito pada ni nyamai nak.
1: Ngetu.
2: Barang tuan ngetu dito.
1: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Napa wajah nya ukainya mengas sejam tuan dito. Elah kena aram.
1: Oh, aram.
3: 5 minit udahnya.
1: Udah dito nak pulai tuan.
2: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
1: Nyir, berada nyir.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai motor tuan, tuan.
2: Motor aku. Luan ku berdoa biar udah getet pati.
3: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat, gelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngeluk motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuan-tuan, bekeni tu pulai tu deh.
2: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ibu ketiga lagi.
4: Jadi aku yang berhormat WB Urusan Negak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringa YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Pagi bercerita pasal posisi. Posisi sih.
2: Posisi banyaknya dia dari bawah ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan nak datang ke bulan meh. Pagi itu.
1: Kita mesti peninggal kita itu Babeh Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang madah ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku ke deriba leban ke mudah dengan tu. Jadi penumpang je lah dia tu.
2: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindur apa yang dengan tu.
2: Yang nyamai.
1: Baiklah, lah. Bala anak lah deriba anak.
2: Datang sih gaman dah Ken. Nanti bakal aku berhati kan eh. Bala dah menyadik ku meh. Leban ke bala anak dah nemu deriba, dah bisik lesin. Ya tu tadi nyamai lagi nyadi penumpang. Area ke deriba.
1: How?
2: Kenyak kini lah fasanya dekat datang ke kita ni. Yeah. Kalau aku nuang pan berdaun dengan saya kenyak saya ko.
1: Berdaun. Maya sidak lagi min. Kita yang main sidak ya.
2: Yeah.
1: Kita dah tuai lagi. Sidak ya kena.
2: Arah-arah kenyak mai. Mundan
1: kita.
2: Okay, untuk hari kawan kita pagi tu Ken Patricia misi tu Ken misi yang ada dua-dua kok. Kalau ban udah terlebak deriba lain asai intinya di penumpang ya Patricia tu siko agi Agustin amadah ke diri rindu agi nyadi driba labanda percaya ke orang bukai bukan wan.
1: Aku percaya kurang. Tentang namanya hobi ku hobi. Mana hobi? Ya okey cerita-cerita hobi.
2: Hobi ha, dia.
1: Hobi.
2: Ke laban takut. Bukan kaban ku tu. Takut laban nak confident pada orang driba.
1: Bisa lah Mimi hati. Bisa lah.
2: Laban ke kakinya otomatik cantik. Tanya ni.
1: Kritik kang ini break. Nanti orang main.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay, tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita bawa Facebook YFM ke bising. Nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J. Nanti ya rindu agi dribble. Kena okay, ke buah. Ukai aku narap kurang dribble. Nanti aku duduk sepia. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kabar kita tadi sama.
1: Oh.
2: Nama tahu bekerja ne?
1: Nermu nama.
2: Takut ngau nangis.
1: Lepas narap kurang ke deriba.
2: Anyok, maka benar ya.
1: Kini lagi, nanti orang hidup.
2: Aku kalau jadi penumpang agak orang ke baru deriba, saya kena nemu yang siapa orangnya. Ya, main kereta lupa. Nya saya aku kau main kereta.
1: Indu ke lelaki?
2: Indu. Indu. Nung lah lah. Nanti ini ingat tu.
1: Aku nak, aku madah orang hidup tu nak lagi deriba. Tang, ni nemu saya dah ya. Kak nak kajuk dah.
2: Kajuk. Ya.
1: Kak kajuk.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kan.
1: Ya. Lebih lagi nanti ya mai anunya lah. Manual, kereta manualnya. Auto nya mai. Dia mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Semua segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai ge auto. Yang kena auto.
1: Special edition lah tu kira ya.
2: Belajar suka kena manual ke? Nyamai bang kena.
1: Special edition lah tu.
2: Special edition.
1: Ya, leban dia tu mayuh gi tebal lagi orang ambil edition itu semua kena auto nak. Nak mayuh hai ke nemu mai manual, kita manual.
2: Rindu diri ke mai manual kebenarnya. Tangti maya jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekudah lagi pantak cak peningan kita tu hari semanggang menjual bertamu pagi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Laban nangi ke deriba yang antua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Sepanjang jalannya meh yang dah tindua. Tangti ya deriba bala ke depan bayarnya nyo berguru maka tindua. Ya, berjakuk kediri bakal kena betul aku ya. Ni kebuah ya. Kaget jadi penumpang di deriba.
2: Segi bukannya malain orang lain lain lah posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bukannya makan. Laban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku driba aku nanti ada orang aku berandau. Dan segi ngiga utai ke ngasuh mata jelak. Nanti tak? Mata kulap-kulap segi pedias kat driba maya nyak. Siti lagi nanti bakal nuan aku driba. Bukan aku driba, aku jadi penumpang. Nanti aku berjakut dengan orang. Orang ke driba nyak aku pun nemu kedekah mana mata aku jampat ke ngantuk leban nadai pengawal
1: udah tahu guji tahu mai ke periwak kali dalam keretanya
2: nak kelala
1: cuba dia pengawal
2: nya berapi dulu
1: berapi dalamnya sih kami ke mesti pengawal nadai ngantuk
2: walat.
1: Okay, ini ramai kita hanya geng driver ke geng penumpang ke begitu jaga pengikut dari info mehlumnya yeah. Kita mai kereta
2: nah anak berbaik ke perangkat dapur apa ke pada kena tadi nanti berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peningan dan berasai kita nyuruh tadi bab hujung segmen kita pagi tu ni sih.
2: Ya, dah tu lagi pukul 9 kita dekat mendiang ke berita tertawa terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bawah 9.12 dekat Bugu Langgau pengelola program kami ke bukan.
1: Ya, kita bisi MA pagi tu. Okay, Medical Assistant Kang Matthew Abu.
2: Ya, terus dengan kami YFM segala sejalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpa Dah Bertampung.

0: YFM Cebu 87.6.
1: Maya kaba nyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.
2: Penyakit tengkulak ti tau ko sakit jantung semengka hari penyakit ti pemaduk mayu muno rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesayus 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku isali ngau YFM.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Geng Pagi Merah bertemankan Leo dan juga Syaz. Pagi tu.
1: Hello. Hai, assalamualaikum. Selamat hari Rabu.
0: Rabu. Jam celip. Dah di pertengahan bulan. Bulan 10
1: sih, berasa 14 hari bulan hari tu.
0: Betul. Dan kita ada 8 minggu lagi sebelum hujung tahun.
1: Betul. Sih berasa balio. Sebenarnya dari awal tahun ni kan banyak gila benda yang kita rancang, kemudian kita dah laksanakan. Kadang-kadang ada hari-hari yang kita tunggu. Tapi macam lama gila masanya berlalu. Tup-tup dah. Dah masuk ke fasa yang mau akhir tahun dah.
0: Kan. Okey, sebagi untuk kita orang yang berada di Siaman, di Kuching, di segi Bau, Bintulu, Sibuh, Mukah, sampai ke Belis.
1: Ya, dengar kami orang di RTM Click dan juga di Facebook Live Miri FM dan juga kita ada sikit lagi TikTok Miri FM.
0: Ya, boleh bersama kami di TikTok Miri FM dan juga Biru, Biru FB. Live, kami buat live dan seperti biasa Rabu tu jam kedua gelar kita akan ada playlist kita orang. Okey, tamsiah lah kita orang akan minta lagu.
1: Betul. Jadi kita dua free flow untuk jam kedua. Kita orang boleh start komen lagu apa kita orang mau dengar jam kedua. Kelak kami dua mainkan, okey?
0: Okey, apapun kita terus berhibur dan selepas tu kita akan dengarkan info cuaca.
1: Okey.
0: Bersama rakan pelapor kita di Map Malaysia Miri.
1: Ya.
0: Dan apa kata kita dengan lagu tu?
1: Lagu apa lagi, Leo?
0: Lagu katanya Meligai Perinduk.
1: Okey, jom kita dengarkan. Jom layan. Betul lah ya. Kan layan lagu tu.
0: Layan lagu tu di Game Pagi. Miri.

0: Jiwang pagi tu pak.
1: Ah, bagi-bagi dah jiwang pagi tu, lain-lain jiwa.
0: Oh, sebab playlist kita yang pertama tadi dah minta lagu jiwang.
1: Oh, iya lah.
0: Ayan je lah.
1: Nah, apa boleh buat lah. Orang yang minta kita tunaikan.
0: Betul.
1: Okey, Syaz, kita akan bersama rakan kita Lucia.
0: Iya.
1: Rakan kita di Malaysia Media. Ya,
0: info cuaca kita bersama dengan Lucia dulu lah. Halo, Lucia.
2: Selamat pagi,
0: Tengsin Lek. Pagi. Dah minum teh sarapan pagi?
2: Sudah.
0: Okeylah, jadi untuk info cuaca kita hari itu. Silakan, Lucia.
2: Okey, terima kasih, Tengsin. Ramalan cuaca 14 Oktober 2026 untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir diramalkan akan berlaku di beberapa tempat. Pada malam ini pula diramalkan tiada hujan. Bagi keadaan laut di perairan utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Met Miri.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih.
1: Okey, rakan kita Lucia. Bukan Lucia tu pun sasau eh?
0: Bukan. Untuk Lucia lain tu.
1: Betul. Dan apa pun kita terus layan lagu tu. Lagu... Camat calo.
0: Lama sih dengar lagu tu, bang.
1: Kan.
0: Benar. Okay. Jomlah kita dengar bercamat-camat calo.
1: Okey, hanya di Game Bag.

0: Ya, hey, Camar Calo. Kan, pagi dah diimbak apa? Joget dari tu.
1: Joget. Tapi kami si pandai tarian India. Fast pandai. Dengan
0: dengan palaknya yang apa tik. Oh, betah tik. Berleling-leling.
1: Satu hari kelak kita orang nangga. Kami orang akan share video DJ Fast olahnya di office kelak. Oh. Baru kita boleh komen pandai siknya menari tarian India.
0: Okey, selamat pagi untuk rakan kita di TikTok Angking Busy dari Seraman katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Happy-happy je pada saat
1: benar. Hari itu. Kita jangan stres-stres.
0: Hanya belanja nasi lemak.
1: Kami, maksudnya kami kenyang lah tu. Oh. Belanja nasi lemak.
0: 4 bungkus dia perginya. Okey, pagi tu sebab kita blur. Jadi tajuknya dah diberi oleh geng kita Angking. Panjang umur.
1: Panjang umur?
0: Umur.
1: Umur.
0: Umur maksudnya makin tua makin muda.
1: Ada.
0: Makin tua artinya makin muda.
1: Betul. Macam
0: kami.
1: macam kita dua lah.
0: Oh, macam kita dua.
1: Okay.
0: Walaupun umur dah tapi hati kita dua tu kental. Masih sekental 18 tahun.
1: Mestilah. Apanya? Sebab bukan apa Leo. Macam kita dua kan. Kita dua kan sebaya. Dah ya tadi. Mungkin kami dua si happy. Umur 18 macam ni mau menghiburkan kita orang.
0: Oh. Sikan lah menghiburkan. Saya bersama saya dah. Yang mesti energetik. Mesti energetik. Mesti flow-nya macam naik tu. Naik tu.
1: Yalah tadi. Mestilah kadang-kadang ada mood kita. Boleh jiwang. Boleh sedih. Boleh happy-happy pagi tu mesti genetik.
0: Oh.
1: Mesti genetik. Energetik. Genetik.
0: Energetik.
1: Energetik. Lain pula. Pagi-pagi sudah lemah, lemau. Kalau orang pada aku nak sedia dua tu, si mandi kah? Ataupun si serapan kah? Kan? Macam kita kan dulu selalu nanggalkan masa sekolah, Leo. Cuba kita bayangkan. Apa hal menguap? Si mandi pagi kah? Kata cikgu kan?
0: Benar. Sebab ya, sebab pagi-pagi hari kita mesetik.
1: Betul.
0: Macam kami dua tu memang happy tip. Sampai ofis bersapu apalah berlap tu ialah menyapu semua bagailah.
1: Betul.
0: Biasalah macam umur dah lebih kurang suku dekat.
1: Tengah kita Angking ketawa udah ya kita tiga katanya.
0: Okey, suku dekat tu kita mesti rajin. Mesti cekas ke diri.
1: Benar.
0: Walaupun umur dah semakin meningkat tapi hati kita mesti ikut happy.
1: Kita fikir positif-positif. Hati mesti baik ma. Kata bahasa pasar jatena.
0: Kita orang yang mendengar tu asasa kita orang tu ikut masa ke ataupun ikut umur. Cara kita ikut umur ataupun cara kita makin orang Gen Z Alpha tu macam mana lah kita orang.
1: Macam ni kita orang menempatkan diri kita orang. Lepas tu kita buat cerita lagi lah tentang ya Leo.
0: Betul. Apapun kita terus sampai ribut dengan Koi Conflict of Interest. Yeah. Mahardika.
1: Ya, jom kita dengar lagu tu. Geng Pagi.
0: Mira FM.

0: Ay, mata lagu terbaru dia dengan Ira Mirpan.
1: Mendayu-dayu.
0: Mendayu-dayu.
1: Maksudnya hari itu, memang kita dua jiwang lah.
0: Ah, memang jiwang. Korang minta lagu, kita main.
1: Boleh je. Kami dah ada dua dah permintaan dia, no?
0: Kan? Okey. Okey, Syaz. Mun, benda tak soalan lah. Yeah. Soalan untuk kita. Okey, Mun, benda ya. Benda yang susah ataupun contohlah kami juga kita hiking
1: okay.
0: Hiking tapi keadaan kita tu macam dah berumur, bolehkah kita?
1: Boleh.
0: Mampu
1: sebab hati mesti ada semangat.
0: Tapi sampai ya belakang cita.
1: Kami rasa sampai Leo sebab kami akan buat tongkat. Macam si biasa dia di kebun, di kebun berbukit buka pun kita boleh buat tongkat. Nangga nenek-nenek kita umur 70 masih boleh pergi kebun kan?
0: Ni tahu nak berdasarkan umur dah makin meningkat.
1: Oh.
0: Tapi benda yang dikerjakan, benda yang orang muda yang terlalu mudah untuk kita.
1: Oh, ya saya ada masalah bagi kami Leo. Hiking tu kita jangan memaksa diri. Ia bukan perlombaan.
0: Oh.
1: Siapa yang cepatnya jadi juara sih? Ia adalah menguji ketahanan mental dan fizikal kita.
0: Macam iyalah.
1: Mungkin kita mau hiking Leo, kita mesti ada skill, mesti mau ada pakaian, mesti sesuai, kelengkapan mesti ada, kasutnya yang sesuai, bag hikingnya yang sesuai. Janganlah kita ngemak bag yang menggelebek.
0: Oh benar.
1: Baju seluarnya mesti sesuai. Mun gebo-gebo macam ni kita mau hiking tersangkut dekat dahan apa semua. Walaupun kita pencat kata kita tenak, tapi biasalah orang hiking pun kadang-kadang injet. Macam kita yang si berapa nak sihat tu juga. Contohnya bahagian kaki. Contoh kita anggap kita pergi kebun jap pun kamek Leo. Mesti ada tongkat kayunya, pakai kita berpegang apa semua. Mesti benda yang survival skill.
0: Iyalah. Sas pun petik. Saya sebut nyampun apa rahsia nak.
1: Kami lama dah si hiking Leo, ingin hati kami hiking benar. Bukan apa, bukan si dapat hiking dapat, bukan kami pasal diri dapat, tapi cuma kini tu kan kita kekangan masa sebenarnya. Masa ialah sebenarnya. Tapi cuma cuma macam umur-umur kita dua tu, tahap-tahap kesihatan kita dua tu mesti ada slow sikit lah. Jangan pasal diri kan.
0: Okey. Apapun lepas tu kita dengarkan lagu tu, lagu dendangan Emma Suhaimi, Tersakiti dan juga Haziq Rosmi Palu. Sebelum kita dengarkan Dunia Sepuluh Pagi,
1: boleh jom geng pagi
0: Mir FM.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: 7.
1: Ya, bersama kembali kita dalam game pagi Bidai FM.
0: Berasa kita jam kedua playlist kita orang.
1: Kita orang minta lagu, kami dua tunaikan. Okay, lagu yang diminta kebanyakannya lagu Jiwang begitu. Si tahulah. Kena. Asal minta lagu Jiwang.
0: Tapi kami rasakan Leo, sebab kita dua kan dah kerja dari rumah Marek. Bila masuk hari Rabu itu, kami rasa hari itu hari Senin.
1: Kan?
0: Macam Marek ya, hujung minggu rasanya.
1: Rasalah. Sebab si biasa sebenarnya. Tapi kita memang wajiblah untuk hibrid dari rumah. Tapi di rumah pun bekerja juga.
0: Kerja juga. Ni pandai habis. Kami kira kan Leo, kok kami compare lah dengan di office dengan di rumah. Kami rasa kami lebih bekerja keras lagi di rumah. Banyak benda yang mau dipolah bah. Walaupun kerja di office memang kita akan buat juga. Tapi ni dah bersambung dengan kerja di rumah tengah hari dan masak ketang-ketung. Di office ni dah ketang-ketung punya masak.
1: Betul. Di rumah kita bercampur dengan kerja rumah, dengan kerja office. Dan masa pun kadang pun terbatas juga.
0: Benar.
1: Yalah, sebab ni gaya anak. Okey, apapun kita tunaikan permintaan rakan kita.
0: Anik tadi yang mau minta lagu romantis.
1: Romantis dah dua-dua.
0: Janganlah layan, janganlah kita mudah siap minta lagu Jiwang. Okey, jom kita dengar lagu tu.

0: Ya, 10.33 minit pagi. Masih bertemu dengan Leo dan Shans. Geng pagi playlist kita orang.
1: Ya, tadi Jiwang. Kak Ya kembali. Ini dah mula rancak. Pulai ke sarang. Okey lah. Lepas tu akan ada lagi mood booster sikit lah.
0: Kan? Sebab tu kawan kita minta.
1: Ya.
0: Sahabat-sahabat Mir FM. Sekiranya kita orang di Bintulu ke. Di Perlis ke. Di Penang. Dapat ikuti kemewang di TikTok secara live.
1: Betul.
0: Kita orang boleh minta lagu yang kita minat, Dio dan Syaz tunaikan.
1: Ada komen lagu, adalah lagu ya.
0: Kan?
1: Mudah kami orang cari-cari si jumpa, apa boleh buat lah.
0: Sebab playlist Neto pun sebanyak juga. Kan? Okay.
1: Betul. Jadi lepas tu kita akan dengar lagu Rentap Kenyalang-nyala. Kak Ya, kita mau dengar lagu diminta oleh kawan kita tadi, Angking ya. Apa nama tadi? Flora. Jerry Kamin. Okay, jadi sebelum kita dengar lagu Flora, kita dengar lagu tu.
0: Okay.

0: Ya, lagu dedangan jadi kami Flora katanya untul nama Flora dapat itu ngaho. Mun orang dapat dapat dengar nama kita angkasi kita oh.
1: Yalah tadi lagunya terlampau sedap Leo, sedap enak didengar. Makanan pula best bah lagunya. Tapi masalahnya sebab giwang kami boleh menguap.
0: Yalah sebab haraplah kita orang yang mendengarkan lagu-lagu yang begitu. Si salam guap. Jangan tidur pula kerja.
1: Oh, ya tandanya apa Mada? Senaman jantung kah?
0: Mungkin. Kan? Mungkin.
1: Kan
0: mungkin.
1: Macam kita berkasih kan Leo? Yang pun akan ada kaitannya dengan proses jantung kita juga.
0: Betul? Betul.
1: Paru-paru ke apa kan namanya? Kami pun sih tahulah mungkin, istilah-istilah organ dalaman tu.
0: Mungkin apa organ dalaman tu memerlukan bersenam.
1: Kami rasa kurang oksigen kali Leo.
0: Kurang oksigen, lack of oksigen, mungkin kita duduk je sehari-hari nak.
1: Oh benar.
0: Berjam-jam sambil menaip.
1: Jadi oksigen ya kurang.
0: Orang di rumah macam ibu-ibu di rumah nak. Sambil dia berlagu. Jarang nguap.
1: Jarang, benar Leo. Kami di rumah banding di rumah dengan di ofis, kami di rumah jarang nguap Leo. Jarang tidur tengah hari. Mengantuk pernah, tapi kita sebab banyak kerja. Dekat ya apa lagi sikit kami jarang pula di rumah ya. Entah kami dah lupa apa kami sebut tadi.
0: Mungkin apa sebab kita orang sibuk. Memandangkan kita orang sibuk di rumah, time ialah kita orang bekerja tanpa kira waktu.
1: Auto kami sebut tadi Leo. Kami mun di rumah kami jarang sarapan pagi. Kami biasa kami akan masak dalam pukul 10 ataupun 11. Lepas ya kami masak, habis masak terus makan. Maksudnya terus makan tengah hari. Kalau mau makan lagi pun mungkin malam.
0: Betullah kita orang singantuk kok. Sebab apa? Kita orang masak, sambil masak sambil mengidu makanannya. Dah kenyang.
1: Kenyang.
0: Mata singantuk. Tapi orang makan benda yang dimasak kita ya, ngantuk.
1: Benar, sebab yalah tadi Leo, mungkin sebab kita macam kita, contoh kita ke kedai kan, kita beli makanan ataupun kita di office tu, kita lepas makan ngantuk bah. Tapi di rumah si kami memang si akan mengantuk lepas makan, sebab bila kita dah habis makan, kita dah cuci pinggan, lepas semua dah bergerak ke sekretar, air perut kosong lagi.
0: Paduhan, mungkin ialah cara untuk kita diet. Sibuk makan ya, sibuk makan masak je.
1: Benar, kami mudah mencicipi sikit-sikit ya dia. Kadang-kadang rasa lapar ya kurang. Kami dah biasa masak-masak di rumah. Di rumah lah Tok Leo, bukan di ofis. Masak-masak di rumah kami akan rasa sikit. Bila dah kita cium bau makanan ya, bila kita datang ke masa makan ya, makan yang sebenar, kita akan jadi kurang makan.
0: Mungkin ya caranya untuk kita mendayatkan diri.
1: Diet. Tapi masalahnya sih turun-turun.
0: Siapa? Kelak kita cerita. Okay, kita berhibur dengan lagu tu. Lagu ini dipopularkan oleh Republic Band.
1: Hanya ingin kau tahu. Ya lah tadi ingin dia tahu lah apa sebabnya si pandai tidur di rumah.
0: Okay, hanya di playlist kita orang Geng Pagi.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Lagu yang diminta oleh rakan kita Spanky Stephen yang ketika ini sedang menuju ke mungkin ke ke Ulu.
1: Ke Ulunya.
0: Ni tahu
1: ah. Kan yang selalu kuit-kuit
0: ah. Kan mudah-mudahan selamat sampai kawanku. Okey, dalam keadaan yang di rumah apa nak ceritanya? Okey, rakan kita Fast katanya, Tok katanya.
2: Macam-macam kerja nak di pola, berebut nak cuci baju, takut cuaca hujan, bercepat jemur baju, takut cuaca kelak mendung. Lepas ya cepat-cepat nak vacuum rumah, sapu rumah. Sambung lagi dekat sinki, cuci dekat sinki, belakang rumah lagi cuci parit semuanya. Bekerja-kerja rasa ni, rasa masa nak ngantuk, saya dah masa.
0: Sebab biar tadi memang nyaman dah. Memang si ngantuk lah di rumah. Macam kerja katanya.
1: Panjang sekali penjelasan.
0: Panjang penjelasannya. Apa mesin rumput, mesin baju.
1: Tau pegang vacuum juga main anggar tadi.
0: Pegang vacuum memang suami minta lila kawanku Fazli dan Masri.
1: Untunglah BDR. Tapi siapalah biarkan setidaknya menerus kan BDR. Lain kali kita dua lagi, esok kita dua lagi kembali. Tapi setidaknya ada esok kan?
0: Ada setidaknya esok. Belum nak?
1: Belum nak. Baru hari tu sidak juaknya LY BDR. Hari tu dengan esok.
0: Hari tu esok. Dua hari BDR, dua hari dah berempas belas di rumah. Bersapu kahabuk, bertestah. Kan jua apa te? Bahas rumput.
1: Benar. Kami Leo nak multitasking. Kami mun di rumah Leo. Mesin baju boleh berjalan. Kami boleh masak nasi, masak lauk. Kami boleh menyapu. Kami boleh cuci pinggan.
0: Pada suatu masa. Ialah kelebihan mak-mak tu. Ia patut dicontohi oleh kaum-kaum suami tu.
1: Tapi ada juga suami yang boleh mula multitasking macam yang.
0: Macam kami.
1: Sambil-sambilnya apa kata kita hanya pergi panaskan, contohnya mau masak mie kan. Di panasnya dulu airnya, boleh cuci muka. Kan boleh lah, maksudnya kadang-kadangnya masak air panas. Pakai elektrik lah, bolehnya padam sendiri kan.
0: Ni tahu
1: aja boleh pergi mandi.
0: Lagi. Okey, apa pun kita tamatkan jam kedua.
1: Ya.
0: Okey, sebelah tu kita akan lagi je bang. Dengan lagu yang best untuk kita orang yang sedang masak, sedang apalah di rumah. Khususnya pada para ibu yang memasakkan juadah makan tengah hari. Yang best.
1: Biasanya tengah hari tu ada best sikit masakan selalunya Leo. Malam tu kelas sebabnya dah tengah hari kan, kadang-kadang banyak benda di polanya. Kesian-kesian tu letih bah. Mukamek lah dia. Dah jadi letih, jadi macam malas pula malam. Kadang-kadang kamek sebab jenis yang memang agak dan juga memang malas. Bakal masak banyak je tengah hari.
0: Kan.
1: Makan malam terus ke lah.
0: Okey, iyalah cara ciri-ciri orang berdaya. Okey, apapun selepas jam ketiga kita layan lagu tu dulu. Lagu dendangan kumpulan iklim. Budi katanya.
1: Jom, geng pagi.
0: Budi FM.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Pagi tu
1: lagu rock nyari tu banyak lagu rock sudah duanya.
0: Dan lagu rock apa? Lagu yang menyantuni jiwa. Ada juga untuk kita orang yang sedang santai di kedai kopi.
1: Benar. Waktu-waktu toksik kan dah ngopi aja, makan dah terus tu.
0: Ni tahu orang yang berumur macam kita dua tu.
1: Berumur kah? Okay. Kabesi.
0: Lebih santai di kedai kopi.
1: Benar.
0: Mama lagi si lelaki lah.
1: Lelaki kami percaya Leo. Mun wanitanya nya ada kurang sikit lah. Paling-paling pun wanita punya seorang-seorang. Jadi yang Lone Ranger pun orang lah. Wolf pun orang. Serigala. Biasanya contoh Mipan. Mipan ni dah disebut Winnie Liban. Livan. Dia kan suka pergi dobi. Jadi bilanya nunggu pakaian dicucinya di dobi ya tadi siap, dia akan pergi kedai kopi. Benar pada kita ya. Ada alasan dah yang menunggu di kedai kopi ya. Nunggu bajunya siap.
0: Tapi laki tu menjurus ke arah persahabatan. Jumpa kawan kedai kopi, lebih pak kedai kopi, lepas main bol kedai kopi.
1: Apalah dicerita kita orang ya, Leo. Si habis kadang-kadang secangkir je kopi, tahan setengah hari di siap.
0: Sebab laki tu nya jadi seorang yang macam ni macam main bol, main bol je. Main je. Lepas saya bau ke memang kakak. Adanya pasal kehidupan masing-masing. Lepak. Tapi perempuan tu sambilnya masak yang dapat bersusi.
1: Mu positif sih ada masalah kami sih.
0: Tapi mungkin lah.
1: Adalah. Kadang-kadang kita entahlah macam ni mau ada hal ya, sebab kita sih boleh mau judge orang tak nak. Mu kami sendiri kami
0: pada pandangan kami lah yang kami nampak. Okay.
1: Jarang lah.
0: Waktu masak, jigan belakang rumah ya, buka penjan. Sampai bercerita lah, tuk lah. Sampai masak ya.
1: Kena, jangan-jangannya malah live kali.
0: Macam ya lah.
1: Kan kiri tu live TikTok ada orang masak. Nya live TikTok, kadang-kadangnya video call dengan maknya kah, dengan anaknya kah.
0: Tapi lelaki memebol, si kan mau live.
1: Benar cua.
0: Kan. Sebaiknya live di kedai kopi.
1: Kedai tok di mana-mana orang boleh pola live Leo. Benar pada kita ya.
0: Ya, dan jua apa khabar kita orang di TT Ibrahim English katanya situ kualiti udara si bapa baik. Bangunan pun si nampak sini ya.
1: Selangor katanya. Teruk juga jerebu kita orang siang. Situ dah okey sikit lah.
0: Okey, sikit lah. Boleh lah. Syas. Apa 50 meter boleh nampak.
1: Jauh lah. Lebih kami rasa kini tu kadang kita dimiri dah. Alhamdulillah lah Leo kan semakin pulih. Ada juga kadang-kadang masanya mundur 2-3 hari si hujan. Pandai keluar semula juga jerbunya.
0: Iyalah. Apapun ya, kita doakan supaya kita pun keadaan cuaca tu bagus. Dan jangan lupa kita orang yang pola kerja luar ya. Lama di luar, gunakan bilik terbuka. Jangan nang terbuka lah. Dah cuaca panas nak.
1: Benar. Yang lebih-lebih yang ada alahan ialah bagus jaga kesihatan sebelum apa-apa terjadi tak nak.
0: Okey, apapun kita tunaikan permintaan rakan kita di
1: Titi ramai silapnya minta lagu Bintang. Kak ya minta lagu apa ya tadi?
0: Ikhlas Cintamu.
1: Jadi kita dengar dulu dua lagu, okey?
0: Okey, di game pagi.
1: Miri Evan.

0: pilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jom layan Media FM.

0: E ikhlas cintamu Putri Soleha.
1: Putri Soleha. Cantik penyanyinya.
0: Kecana. Tok rasa kami umurnya 20. Kita pun 18.
1: Lah, betul lagi dari kita dua.
0: Sebab umur tu hanya angka je.
1: Angka. Bukan apa Bali. Kadang-kadang, ialah tadi kami terfikir macam tu. Kadang-kadang bila kita, contoh kita dua lah Leo. Sudah terbiasa dengan... macam ni mana habit perangai.
0: Perangai
1: kita dua gila-gila on air tena. Kadang-kadang bila kami berjumpa dengan orang yang orang di luar lah, dari office kita lah maksudnya, berjumpa keluarga ke, berjumpa dengan kawan-kawan yang lebih berumur, dengan sidak yang si biasa dengan style gila-gila kita ya Leo. Kami rasa macam kadang-kadang kedek je rasa kami Leo. So kami terlepas dengan perangai gila-gila ya. Macam si sesuai pula mau menempatkan diri dengan kita kan suka bercakap pelantai-pelantai, main-main, gurau-gurau. Tapi orangnya kadang-kadang sidaknya si biasa, sidaknya si connect pun dengan apa yang kita respon Bahlio.
0: Betul, betul. Sebab ialah sebab kita mesti dapat menyesuaikan diri.
1: Ya, benar.
0: Jangan main tam je. Tengah rupa orangnya tua kah, biak kah. Tapi ialah kita... ubah.
1: Tapi kadang-kadang kita tu dah cuba menyesuaikan diri Leo. Sebab kami tu jenis, kami tu lain Leo. Kadang-kadang kami nanggar suasana yang macam tegang aja. Si best lah tegang muka nang serius macam macam takut minta anu ke apa ke rupa kan. Kita masuk kita si biasa, janganlah tegang, janganlah stres. So kita akan pola gila-gila nak Leo. Tapi macam, orang yang respon SKL bagi kita. Istilah kita dolok lah nak SKL.
0: Macam kita tu macam si dapat connect dengan orang yang yang apa monotonous.
1: Monoton gila kami rasa macam ya bagaimana kami boleh jadi kedek. Kedek lah apa macam kedek, ni. Kedek lah.
0: Kedek macam terpaku. Macam siapa pula apa.
1: So kami kadang-kadang terfikir si Datuk mau yang macam ni sebenarnya. So kami dengar orangnya macam slow gila pun si best juga.
0: Kan.
1: Kita dengar suasana lah.
0: Sebab ialah intonasi kita bercakap semestinya mesti ada tunai.
1: Benar.
0: Mungkin kita tang kakak kedak apa. Saya siapa? Macam si kacak lah.
1: Benar.
0: Kita mesti harmonika.
1: Mun bunyi nerit gila susah juga.
0: Mun negit tapi ada orang negit.
1: Ada. Tapi yalah. Boleh orang boleh jadi salah sangka pula Leo, salah anggap lah.
0: Okey. Lepas tu kita akan kongsikan info soalan dan apa kata kita terus berhibur dengan juara ACSJ yang ke-9 baru tetek. Arisa Kumpulan Tanah Berenyang untuk kita orang.
1: Jom pagi.
0: Media FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Bila saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda berada di zon 2 untuk tengah hari ini, maksudnya solat fardu zuhur pada pukul 12.13 minit tengah hari, asar 3.28 minit petang, maghrib 6.13 minit petang, isyak 7.22 minit malam, subuh 5.01 minit pagi dan juga syuruk 6.09 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang ngada ke pengerja pengawak tilan dia endang nyadi batang perkara besai ke diatur perintah Sarawak. Atur tu dikenal ngada ke modal mensia ti ulia bersemekih buat pemansang pengawak ekonomi jemaah hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempak pintar tau ke AI bakal ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia enggau penau. Ia madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Ia madah ke graduate bega patut ngembuan penau berunding ngenak pemintar penglandia berjaku, nyadi tuai, landia berturai pengawak serta bergempung enggau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu buat pengerami makan lemai, pengagati enggau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, enggau 80 bengkah palan etik bergempung enggau universitinya. Berbak enggaknya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggak sebengkah company Ari Menua China. Tujuh gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip ti digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benung mansang ke pengawak nempak langkar pendiau semiconductor tinggenak perengkau ke digenak ngagak chip buat X-Fab sama jaya. Kalai tu meh atur oleh negap ke menua Sarawak buat pemansang industri semiconductor ti berguna ke pengerja pengawak kelandia ngagak chip. Bisik lima buah rumah panjai ke Diwan 82 itik pintu ruang bilik bersita Kawasan Negeri Dun Ngemah disadang dekat rumah kuasa karan dari projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu ilak. Sapit Menteri Utiliti Enggau Telekomunikasyon Sarawak Dato' Ibrahim Baki madaka projek tu benuang diatur lalu disadang tembuk dalam tempoh 3 bulan keterubah buat tahun 2027. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu, lebuh nyawa tanya kaban Kawasan Negeri Adun Sitak Ngemah, Anyi Jana, berawam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus 13.1 juta ringgit. Pansiak berkawal ngelanggur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut, Datuk Dr. Jerib Susil, padahal ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Ba'awum Dun Sarawak, ia madah ke perintah besai, dia tu benung berarti ke hasil pansiaknya nyungkawum menua ke di tengah, ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikenak ngagak klinik pengerai ke baru bak berkelalan miri agi benung dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Ming Ti. Madaka projeknya kebungkus 14.8 juta ringgit disadang dekat tembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi buat tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak ti masang sistem kuasa solar buat klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 1997 tu tadi disadang dekat tembuk dalam kandang suku ketiga buat tahun 2027. Projek masang sistem solar tu kena belanja lebih kurang 4 juta ringgit. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Terima kasih kan guys semua kita ke hari mengkau bergelenggau kami buat YFM dan yang bakal selama ni tiap hari tiga dia kita dekat bergelenggau YFM Seri Aman bawa ngelah tengah hari.
2: Ya, terima kasih ngagai DJ Nancy Tamum ba YFM Kucing.
3: Begulai ngau kami ba lela tengah hari hari YFM Seri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, selamat tengah hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawang lah tengah hari-hari YFM Seri Aman. Jadi, hari itu nyari 3, 14, 15, 10 tahun 2026. Jadi, berengkari dia tu peningkat kita dekat terus mulai ke aku bawang lah tengah hari. Nyentuh angkai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, jadi jam kita itu 8 dan minit pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami. Kelebih lagi yang kita ke nama tu tadi, benda mendiang ke kami. Awak nama tu tadi, ngelah tengah hari YFM. Yali hari itu. Okey, terima kasih mayu-mayu hagai semua kita. Yang kita ke ningah ke kami, ba radio. Ngena frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisnis ningah ke kami. Ngena radio online. RTM klik .gov.my. Lalu pihak kita ke bisa ningat ke kami bak portal RTM. Pihak bisa medaku terus hari konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu pihak kita ke benuang hendinga ke kami ngena channel Astro 871. Mereka selamat tengah hari ngagai semua kita ke tengah hari itu. Ngarap ke kitanya sama mujur kelebih lagi bak semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu. Nama nak kini berita kita sehari itu peninga. Udah matah kelengan kini. Udah ngintu direk sehari itu. Tahu ke kitanya tadi benuang belelak ba rumah jam kedia tu sama belelak ke ya semua kita. Ngarap ke kitanya sama lantang meh bukulai lebih ke lebih kita keningah ke kami ba awang lah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu ne. Okey, jadi kita ya terus meriang ke lagu untuk peningah. Mai kita berperindang dulu ne sebelah kong lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari wifi Masri Aman ngali hari itu.

Ya, Korea Majestika Nuwani Naiko di Kenam Rinang kita ngalihari itu. Terima kasih yang kita ke lagi mengkampulai kami bawang lah tengah hari wifi masih aman ke tengah hari itu. Jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari wifi masih aman ke tengah hari itu peningah. Bekas sama bacaan kecubah tu lagi. Nur aku dekat kunci ke berita. Kelebih kaya sekedar ngenang sekedar pengawak ke bisa diatur. Ya ke udah diatur. Ngau ya ke dekat diatur dibagi menasri aman. Ya di betul kelimpari kita ke dekat muka ngelansa sekedar ya pengawak atau ke utai kenya di strata menua ya. Jadi ya kelimpari berkongsi ke berita muka peningat aku ngena kuliah muka merindang kita ngena lagu. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengah hari kita ke tengah itu lagu kuliah muka merindang kita ya. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerak ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu ditangkan ke program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai ba program seruan di kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2:30 ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisi dikirim ke kita ba Facebook ke Setiaman FM ba program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peninga bekas sama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami gulai ngga pengeluar program kami dia kucing hari itu lagi ne. Jadi apa kena aku waktu sun program kita ba awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari wifi Mas Riaman tengah hari itu. Lalu piam ga munyika aku ngarap ke semua kita ke sari itu sama gerai. Lalu piam ga besar dan pengharap hati aku ngarap ke program kami ba wifi Mas Riaman tengah hari hari tiga tu terang di dingau kes mina kita ke mendiang ke kami ba mengeri besar jak tang kita ke mendiang ke kami ba antigis ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top tinggal atau Siti lagu hari Ika Saiful Ching ngaling-ngaling.

Ya, nyarinya ke Siti lagi Maria Branka Jarup lagu ke dipilih aku kena kumrindang kita ngelih hari itu Siti lagu ke dikumaya sayau anda seramau nada kongau ya meh ne. Jadi lagunya tadi main jam kita ya dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari. Agi terus boleh kami bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu ya. Jadi sebenarnya aku mai kita berarti tau ke sebenarnya aku macam sanda berat ke bisa terima kami bawa FM. Aku dulu mai kita berarti ke sekedar hari tau ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalai penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Meta Malaysia .gov.my ya. Jadi nanti kita berhati ke gayari di Serata Sarawak tu peningan ya. Muak kelemah itu lagi bisik dia dan dekat nyadi ribut ngau nitar nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak dia dan dekat nyadi bas ke dandur lebih lagi ngak tungak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya. Jadi nyadi Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekat nyadi bas ke duandur sekedandur di Sri Aman lalu muak ke malam gayari di pelabak ke mana nadai hujan ya lebih mega di betong nyau kak sama ngau di Sri Aman mega muak ke lemai itu lagi dia ada mega dekat nyadi ribut ngau nitar bas kedandur di betong lalu muak ke malam gayari mana tau ke

Luban tu 164 ya. Lalu berdua hari gaya angin kena mana atau kena bersih tu kita tahu ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary akan dipegai upias pelajar pelilih menasrian Sriaman ngau Luban tu ditutup sementara sarito ne. Tajak pihak presa-presa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya. Lebih geba tiga itik kanan dua tu di Srian, Sri Aman ngau di Luban tu. Nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sarito 14 hari bulan 10 2026. Kita harap ke semua kita ini tadi kelebih lagi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sarito nya ngarap ke sidak ya nak diasuh kita bermain bak luar mana lalu pihak mengganti kita berarti ke bala pengajar pan tajak pan anak kita nak sekolah tang sidak ibis merek kerja sekolah ngagai mala anak kita anak-anak berarti ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kang tes sekolahnya terbuka pagilah sidak ya uliah terus nganjung kerja sekolah sidak ya ke diberi pengajar sidak ya pagi tu tadi nah. Okay, bisa dengar kita dari Sibu Inai Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Baka Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perinang ngeliar itu. Nah.

Allegory, Marilyn Biline, pakatung angus ngarap kaya satiem di Sibu, ngarap kaya abis tininga kelagunya meh, ananta banget, nama tunggu my dear nya baka garelu ya meh. Hanya karena ada jodoh ya bisa ke orang buka ini ya. Oke, terima kasih yang kedua ini Sati yang bisa pulang kami bawa Mas Aman ngeli hari itu ne. Jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari hati ya nak tum hari rumah rumah Adeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inaya ianya candu anak Jabing madah ke Inaya ianya candu anak Jabing tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nya malam hari 2 ba hospital nya bau Bintulu. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan lebih lagi kita ke dia ba pasir Nangka Ulu Anap Tatau pian mega menua community Sepurun Anap Tatau. Kamlayan ke dia ba nanga Kelebu Tatau, nanga Tekali Tatau, Sungai Setulan Tatau. Kamlayan ke dia ba Jalai Jepak Kuala Tatau pian mega kamlayan ke dia di Anap di Kakus Tatau ngau semua akan melayan kebahagiaan kita akan lala candu anak Jabing ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip udah nadai kena 13 hari 10 2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang candu anak Jabing tu dekat dintu Balamayuh ba Fusiau Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16 hari 10 2026 ingat ngagai penam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadi nyako siti pesan berat kalau isi pesan tu tadi peninga madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip dan nadai kena 13 hari 10 2026 lalu niang candu anak Jabing dekat di Intu Balamayuh ba Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di Kubur tau ke Dianjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke bisri terima kami bawa FM. Lalu pesan ti kedua tu pan pesan pemati muka. Kalau ya pesan pemati tu datang reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sida. Ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upin. Udah nadai kena lemai 12 hari 10 2026 bak rumah apa ya. Ianya John anak Ansu tau ke apa Ci ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngangkai rumah tugang ya. Piamga kablayan ke dia bas Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kablayan ke dia Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, piamga di Batang Muka Ulu, ngau Ilek, kablayan ke dia di Seratuak di Kuching, ngau di Sebarang Alai Nur Diau ya kena boleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Inai Upin udah nadai ya kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kablayan ya ke di tujuh ke pesan tu tadi kita dipindah datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Ci tau ke ngakai rumah John anak Ansuk Balurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Balamayuh kena 14 hari 10 2026 lalu dekat di Anjung kena 15 hari 10 2026. Jadi kablayan kita ke dekat nemu pasal pemati niang Tracy anak John tau ke Ci tau ke Inai Upin tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai bangga bak 019-887-3159 tau ngagai Spencer bak 014-332-7989 tau ngagai Apai Upin
atau ke Lucky C 019-852-7373. Jadinya aku pesan ti kedua ngali hari itu ya. Jadi pesan ti ketiga itu nya pesan ngetah sulit. Kalau pesan itu diterima kami dari Uka Sanak Lagau ngari ke Sidaya Sebilia. Madah ke pengawang ngetah sulit niang inaya yang nyamba anak danguah. Jadi pengawang ngetah sulit itu nanti nitiah ke rintai ya dito. Nya nguan ulit kena 16-11-10-2026. Lemai hari 5 lalu ulit dekat di kertas kena pagi. Hari 6-17-11-10-2026. Jadi pengawal tasuliat tu dekat diatur berkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan kelebih lagi yang kita kenglala niang mba anak daguah. Mbak anak danguh ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawak ngetah sulit ni yang mbak anak danguh tu. Tau telefon terus ngakai anak Yahweh tau ke Junai 013-577-9347 tau ke Jenny 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisnis terima kami bawah FM. Mayung ke pesan ke buka itu lagi ke macam cara berengat. Lalu biar kita bukanya kami bisa pesan berat ke dekat Kenateka bawang lah tengah hari YFM Sri Aman. Ada salah mega tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Ya lagu hari Josh jadi lagu Dara Baji. Kena merenang kita kali hari itu muka peningan eh. Okay, jadi ya terus macam pesan berat ke bisu terima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ itu ya pesan dengan tak sulit yang main terbalu. Ke data hari Celenggan Asun tau kain Janet. Nuju semua ke Melayan. Lebih lagi lagi kita kengelalan yang laki ya. Ya nyanyi yang danster neburai. Kita dipindah ratai yang pengawal ngintu tau kang ta sulit tani yang tu kena 17/10/2026 ya nyari 6 berkah ribu ke 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tatau ya. Jadi pesan ngeta sulit tu tadi madah ke pengawang ta sulit tani yang Dunstan Burai ke dekat diatur tau ke diintu kena 17/11/10/2026 hari 6 berkah ribu ke 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tahu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau ia pesan tu datairi nyinting anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu yang tu dekat di Sengai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena malam hari 3/14/11/10/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4/15/11/10/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke dia bas Sungai Gudang Merudek Bram pihak muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke dia bas Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung Sungai Malang Bakung Sungai Kelabit Bakung ke Melayan ke dia bas Sungai Buri Bakung Sungai Liam Bakung Sungai Tulang Bakung Sungai Lawang Bakuang, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kabelayan Kediobas Suainiah, Lami Miri, Menyang Sedek, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak, Ngau semua. Kabelayan ia akan nak boleh dirintai ke Bab Santo, ia akan ngelala giring anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri anak munam udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3/14/11/10/2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15/11/10/2026 jadi nanti kita akan nemu terang ke sila lagi berkawal dengan pemati ni yang giri anak munak tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak kusung 11 186 57 153 tau ke galina anak giri yang bak kusung 19 904 5977. Jadinya aku sekedar pesan berat ya ke bisa cuma kami bawa FM ya dengarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi terang didingan lebih gibah kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi ya kita terus semendiang ke lagu untuk peningah lagu ke bisa mga dipinta peningah kita ngali hari itu lagu dari Stella Philip Bisik Jalai.

0: Ya, jadi nyaka Siti lagu Ria Gilbert Gawang di kena kumrindang kita ngalihar itu Siti lagu ke di kumbai ngiga pancar panas semalam pun eh di ni boleh panas maya malam hari. Awas mina lagu di ya kena merindang kita muka ngalihar itu peningah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau mayuh kita terus mengenai program maruai kita lepas jam kita dia tu cun-cun pukul satu ngali hari nyadi menyikiri semaya aku tadi aku nak bisa mai dua ikut temuai datang ke konti wifi mega ngali hari itu peninga anak-anak nino aku tadi ngah keranau kami tiga leban ranau kami tiga tu tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 yang ke diatur di Betung dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur pium ke nama aktiviti ke dekat diatur dalam kandang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngelalu ke temuai yang kuti ke terubah tu ngelalu ke nuan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Okey, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni? Awak anda Iran kita ninga jago komite atau bercampur lagi lama orang kan jadi temuai aku ngali hari itu tadi okay bans tu awak sih kau video ha udah nyasi kau nyanyi dek kita Melayu neh nang awak sedua yang ngau nak kau lihat meh jago iban aku madah aku jago iban setua tahu nyawut aku jago jamu campur nang jaja ngena jago bidayo neh
4: nah
0: okay jadi Cik Azira tu inya pegawai belia dan sukan
3: penolong pegawai belia dan sukan
0: penolong pegawai belia dan sukan dari Betong
3: betul pejabat belia dan sukan bahagian
0: betul. Okay jadi banyak aku temui kecubah aku jadi temui aku tik kedua awang lalu kedua tu Cik Jojo
4: Cik Jojo pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Okay hari Betong lah tadi tu
4: hari Betong tadi
0: temu datang ini
4: temu laban ngai ke salah jalan.
0: Nak kalah ke Sri Aman pia?
4: Selalu tapi tok ke terubah ya lah kami pergi ke RTM.
0: Okay. Ya, jadi ya terima kasih yang kestua yang kuliah hang limpang ke Rempo kuliah aku lebih lagi apa program ruai kita yang ngali hari itu ne. Laban tahun tu kita nemu pengrami hari sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak Betong sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak aku mayuh nama tu tadi program ke dekat dia tour kita. Jadi awak ke pelabak peningan dan mengenal lagi kemanya kini area sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke dia tour di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ni.
4: Okay, hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat dia tour pada 17 Oktober 2027 ni tu kari 6 tu lah. Pak Dewan Panglima Rentap Betong. Ke hari jam 5:30 pagi. Tapi sebenarnya 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisik dah start program lah aktiviti-aktiviti kebukai dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
0: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
4: 17 hari bulan 10 2027.
0: Okay.
3: Okay, kali ini kita akan bermula dari 16 sehingga ke 18 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang
5: ramai-ramai kita panggil orang
4: majlis perasmian.
5: Betul,
0: perasmian. Oh, okey, perasmian 17 hari bulan 10 tok lah.
5: Betul.
0: Apa hasil. Dewan?
5: Dewan Panglima Rentap, betul.
0: Okey, siapa perasmian eh VIP kita Maya Toila?
5: Untuk perasmi kali ini adalah YB Datuk Gerald Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
0: Oh, okey, kita harap ke Premier pun boleh datang.
5: Iya, betul.
0: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan Hari Sukan Negara atau diatur? Jadi minta setuai nerang kamu kak atau Cik Azira atau Cik Jojo, sebarang setuai lah, siapa boleh nerang kan eh?
5: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
0: Jadi ingat sekedar objektif atau ketujuan Hari Sukan Negaranya diatur ne. Jadi program tu diatur 3 hari na, ukai 17 hari bulan 10 aja ne. Jadi tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita.
5: Betul.
0: Hari nama tu bisa belia dan sukan tu tadi. Jadi minta setuai berkongsikan nama bagi aktivitinya tadi. Awak ke semua orang yang tadi boleh terlibat sama baik aktiviti ya. Cik Azira.
5: Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7.30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
4: Di padang SMK St. Augustine, betul lah.
0: Kategori lelaki now atau
4: kategori lelaki aja, Federal Ngelaban State. Federal Ngelaban State.
0: Okey.
5: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan aerobic ton masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan masukanlah yang telah mendaftar.
0: Okey.
5: Ya. Selain itu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DAT HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DAT Club. Kita juga ada Explorers Tech Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba. Contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut.
4: Walking football tu dia nak tahu Belanda, ya berjalan aja.
5: Betul.
4: Ya berjalan aja, nak tahu Belanda.
5: Betul.
0: Pakai ni Maya nana.
4: Siapa kah nemu berkeni cara walking football tu boleh datai lah Maya.
5: Betul. Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga pejabat pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. Mm-hmm. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Pot healing tu kita macam melepak lah, konsepnya melepak lah. Dalam masa yang sama kita sediakan kaunter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong, dua pegawai psikologi lah. Di ruang tersebut. Maksudnya kalau selepas larian ada orang nak duduk lepak sambil-sambil mendengar nasihat daripada pakar psikologi. Kita juga ada menyediakan aktiviti-aktiviti lah di pot healing tersebut. Sekiranya perlu kita perlukan khidmat nasihat daripada mereka, PKB juga bolehlah memberikan bantuan dan info-info berkaitan mengenai mental health.
0: Lepak yang memberi manfaat lah.
5: Yes, betul.
4: Ya, betul.
0: Okay, jadi Mayu ha, macam program ke di kakak kita ni berapa itu tadi?
4: Visit setakat visit.
5: Kita ada 33 aktiviti sepanjang 16 sehingga 18 Oktober. Maksudnya selepas 17 Oktober esoknya ada lagi program.
4: Sambung.
5: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita futsal. Ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut itu semua di Dewa Rentap. Kita berfokuskan di Dewa Rentap.
0: Okay. Sasaran apa yo? Sasaran sidak ya ke masuk apa programnya? Nya untuk belia aja atau pembekeni ne? Mungkin bisa ungkup okay yo. Dengnya nama tu sukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur. Kati bisa temannya tadi untuk orangnya atau tadi Azira?
5: Okay, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak, dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
4: Kiranya hari anak miat sampai ke orang besar.
5: Sampai betul. Orang besar. Kita berkonsepkan no one left behind.
0: Itu untuk orang bertuang aja atau ke uliah orang bukai datai?
5: Boleh, dia terbuka kepada dia semua terbuka. Warga Sarawak.
0: Nanti makanya kagak aku ngawin lah. Mungkin kagak
4: adanya. Boleh. Untuk makluman DJ gak, program itu 17 ke Hari Sukan Negara itu 17 hari bulan itu diadu serentak ke seluruh Sarawak, hari Kucing sampai ke Limbang. Betul. 17 hari bulan.
0: 17. Kami Mesri Aman tu pun bisa ne.
5: Betul. Bisa.
0: Tapi ya 17 setiap aku awal pagi mesti bisa aerobik. Nah. Senam aerobik. Nah.
5: Senam aerobik. Betul. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
0: Ila meh mudah ane. Okey. Awalnya dia apa program ke diatur kita atau tadi selalu ya orang asuh kita register tumu. Bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
4: Bisa sekedar program sidak ya dah ada publish. Jadi bisik ke sida ya rada register tumu nak QR city activity bisik QR yang po.
0: Okay.
4: Kemudian hari kejadian maksudnya Maya hari Sukan Negara ke 17 bisik ke boleh walk in.
0: Boleh.
4: Boleh walk in.
5: Maksudnya macam aktiviti mari mencuba tu kan, kita boleh walk in, kita daftar terus main, siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
0: Kadang-kadang kita mendakan apa ya adalah permainan baru, sukan baru, kadang-kadang ya datangnya nama atau boleh register dulu kan ya, nanggar dulu macam ni sukannya.
4: Tahu mendak dulu
5: malu-malunya.
4: Tahu mendak dulu udahnya boleh cuba agak berkenan.
0: Jadi hari sukan tu tadi, hari Sukan Negara tu tadi, udah lama kita yang menghebah kenyaba media sosial, kenyaba radio, lepas kami bisa yang terima nama tu tadi hari kita lah, hari kita Kementerian Belia dan Sukan. Jadi engkau kerja tu bukan ni kesambutannya, nanti bakal aerobitan ko kita aja nak 19 pasukan. Ketika kebukai bukan ni ko udah bisa register. Bakal main bolnya kah?
4: Udah bisik gak sida sekedar register, tapi sidaknya register laban pengawat tu bisik bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya, ngadu tu lain ke agensi ya. Jadi penyampau ya ba NGO pula ni ke sida ngatur ya. Badia lah sida nemu berapa itik sida ya dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
0: Jadi apa sasaran nanti medak kita ba cok ambil kebantian lah Sarawak ku sayang, kita bisa sasaran berapa ratus ribu orang datang ke siti programnya. Jadi ba hari Sukan Negara atau berapa pemayuh orang ke diadang kita datang ngau ba aktiviti dalam kandang 3 hari itu.
5: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21,000 orang.
0: Ya, boleh tercapai sasarannya ne?
5: Iya betul, insyaallah.
4: Aku tercapai.
0: Iya.
5: Sebab banyak permainan yang menarik lah kita bawakan pada Hari Sukan Negara tahun ini.
0: Okey, jadi ya ke penudi tu sebedau nama pengarap hati tu aku kan hanya atau tadi nanti sidak ya bisik kangau buat program 33 program tu aktiviti sepanjang 3 hari tu. Bukan ni kalau sidak ya kan nemu penerang ke sili lagi bisik nombor telefon ke nombor bertanya atau ke buat media sosial.
4: Bukan ni nanti sida ke nemu ngau sele lagi sida uliah ngelawak media ramah kami lah, Facebook kami, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong. Facebook kami lah.
5: Termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong, kami ada poster-poster aktiviti, ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi. Sebab kami pun bekerjasama dengan NGO, agensi, Kelab Persatuan Sukan, Persatuan Kelab Belia. So untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah. So poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook, kepada WhatsApp group, dan dari segi surat menyurat lah dan email.
0: Okey, jadi ya kepenudi itu tadi Aci Azira, harapan tuan ngagai Mesir Mayu lebih lagi bapak pengawal Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak di bagi Menua Betong.
5: Okey, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai. Semua untuk warga Betong semua hadirlah pada hari tersebut. Kami menjemput semua warga Betong dan juga luar Betong pun dialu-alukan untuk datang.
4: Datang nyukong pengawal ngau aktiviti lah.
5: Sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
0: Anuan Cik Jojo?
4: Sebenarnya siapa ke datai harinya habis si cabutan betua di je.
5: Betul.
4: Habis si hadiah cabutan betua.
0: Nama prayas yang?
4: ke ditemu aku setakat tu bisik motosikal, bisik peti ais, mesin laso, ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke sida belak sampah datai lah.
0: Okay. Bisa kita buka?
4: Bisik pesan siapa bala mayuah ke data ya, tidak ya ke parking kereta, bisik disedialah. Tidak mayuah uliah parking kereta bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewan tetapnya.
0: Besai parking dia nah.
4: Besai parking dia. Enggak kan sidak parking batik titik jalan nyu
0: ngempang rabukai.
4: Ngempang rabukai enggak jadi enggak pentingnya. Jadi bisik dadi sedialah dan bisik minta pembendara ari sidak majelis jadi sidaknya ulah datai lah ukai ulah dah. Ulah parking bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewa rentapnya.
0: Okey. Jadi terima kasih agak ya sedua ya kuliah nama tu tadi Limpang boleh ngau kami bawa Eva Masri Aman berkongsi kasih dari berita ke cukup yang mana ya kita dipasuk semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak ngenang berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak terima kasih hati tahniah kita dibetul laban tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lebih muka aku hari RTM ngarap ke semua pengawal kerja kerja kita pramu pengawal semuanya 3 hari 16 untuk agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke julu hati semua kita khabar atau Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai sedua Cik Azira dan Cik Jojo. Ya nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita hari Kementerian Belia anang malu juga madah ke kami baru ica kita boleh mulai bertemu baru bak radio maka kesarito ne.
5: Okay.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih RTM.
4: Selalu dengan nama jatuh ya, terubah yang madah mua. Dengan nama madah mua bar media rama jatuh itu lah keterubah yang madah.
0: Yeah.
4: DJ tu.
0: Selalu dengar radio ne.
4: Selalu.
0: Terima kasih mayu-mayu.
4: Tamu ya nak kalah di peda.
0: Sorry tamu tak ne. Okay, terima kasih Jojo leban visi muka mendiang ke kita bawa IPM. Jadi peringat mayu hanya nak randau kami tiga hanya Cik Azira ngau Cik Jojo pengari hari upis belia dan sukan betuang kalau sedua sudah ngelansak berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betuang berangkat hari 16 untuk angkai 18 hari 10 2026. Jadi kita ngarap ke semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi benda betuang lebuh maya tu lah. Jadi kena nutup randau ruai kita hingga hari itu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu ruai tu cantik mai pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu tu ruai lagu Dayang Bintang Mawat.

0: mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalai.

Et à la guerrière, Jessica Dima, la go, la qui, sigat, c'était la go, ka, mayom ka de krindo, ka, peningan kita, ngaliarito, ngarap ka, kita krindo, ka, la guri Jessica Dima, nya tadi, sama blam ka, te perindang, ngaliarito, 32 minit lalu pukul, 1 ngaliari, hagi terus, boleh aku bawa ngelat ngari, ari, wife, Masri Aman Mega, ngaliarito, peningan. Jadi, nama tu tadi, nguyang ngaka, Facebook kita kali hari itu kasih apa yang sudah ke 45 ikut ke bisa mendakku live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu deh awak kasih daya lebih lagi bersemangat disebut ni nama kali hari itu deh terima kasih yang kainuan Junadi Alayang mereka sama tengah hari di Jensen sama jalan ke pengawak ku ya lalu terima kasih yang peningan kita ke bernama Lucy Mentali minta tebah ke lagu sebarang jat lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke WiFi ngali hari itu hari Sangan Tatau tu DJ kaya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur magang ke tau ke berkening. Terima kasih mengangin mantu James Pengiran pihak mengangin James Anyau minta tebah ke lagu Riedi utai orang kena merindang semua orang ke benar-benar yang ke WiFi gak ngali hari itu lalu piangka terima kasih yang ingin Elias Spencer bisa tinggal ke komen mega Iva Vincent Gunis Pit Api bisa mega boleh ngok kita

Ari Wilson Meringai ko ya. Nadai lama udah nadai bungai layo ko ya. Pakai ni punya ne. Terima kasih kan Edwin tu ngelamai cuka peninga kita itu habis nama tu ninggal ke komen mega minta tebak ke lagu ri Ricky L bula enggai ditujung ke semua orang mega ke benom dia yang ke radio ngale hari tu ya. Peninga kita hari sibu luat sabli pan bisi ninggal ke komen terima kasih mayu-mayu ke semua bela kita Heleni Igo api mega Michael David Protesi. Pakainya kurang lebih lah. Cecilia Kumit, Ujah Cawang, Sapage Tantari, dan Mas Mira, Sapage Tone. Ngau peringa-peringa kita ke bukai dan yang jika bisa muka boleh ngau kita tinggal ke komen muka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu harga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merindang diarimpu mah ngali hari itu merindang semua kita kepada mendiang ke YFM Toast Lagu Rilio James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membina faan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan hingga matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya lah kori Madeline J lagu Bungai Jabai. Hau nak lama main nak ninga ke lagunya ne. Okay, terus ngelansa sekedar berita ke nama tu tadi pula. Tahu pula ke pemu lebih lagi yang balik kita ke benda meninga ke YFM Sri Aman ngali hari itu ne. Tu ngenang ngelansa berkawal ngah persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ujian bertutur bahasa Melayu untuk dekat diatur berengkah hari 26 nyentuh angka 29 hari bulan 10 2026 tu. Lalu ujian bertutur bahasa Inggeris dekat diatur berengkah hari 2 nyentuh angka 5 hari bulan 11 2026. Lalu ujian amali sains dekat diatur 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11. Lalu pihak muka peperiksaan bertulis atau dekat diatur 23 hari bulan 11 nyentuh agai 17 hari bulan 12 2026. Lalu ujian mendengar bahasa Melayu 30 hari bulan 11 2026. Lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi bak tahun tu pemayun Balan Demia aku dah register Rempo ngambil peresa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,879 ikut. Lalu piamka pemain palan dua ngambil peresa tu di strata Malaysia ianya bisa 3,334 bengkah nur ya. Jadi penerang berkawal ngau perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18/8/2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih baik kita ngambil sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil persatu sama sudah nyedia ke Drempung icak ke lebuh maya pemutus persatu ke dipansut ke bak tahun baru kita tuliah ke pemutus ke Cemerlang Megah ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawal ngau sijil pelajaran Malaysia atau ke persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Rehel, Kerapa Babas Malik.

Yalah ku adunya ampu aku hari Olivia C. Okay, siti lagu ke berentah lubah tang nama tu tadi merindang hati ngali hari itu deh. Okay, jadi ya siti lagi ya pengrami ke bisa kak diatur tu pengrami di pusat inya Regatta Tanang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 untuk ke 18 hari bulan 10 2026 bak dataran Tanang Sari Pusat ya. Jadi abang Regatta tu ialah 31 bengkah tim dekat berbut ke gelar nama tu Raja Tanang Sari Pusat 2026. Jadi ngarap ke masa mayu yang lebih lagi yang kita ke diau di Betuang pihak muka kita ke diau ba ngau pusat tu tadi tahu sama-sama sampal datai ukainya aja semua kita ke diau di Sarawak di tu ngarap ke yang ke bisi lepas pengawak kini lebih mayu tu ila anak-anak datai ngakai pengrami Regatta Tanang Sari Pusat 2026 ke dekat diatur 16 nyintuk ngakai 18 hari bulan 10 2026 ba dataran Tanang Sari dia pusat. Okey. Ya jadi ya sebenarnya kita ya begulai ba program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga. Aku lo mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang lagu Arisa.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa FM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari tiap hari 3 semina.

Ya, lagu dari Dato' Zamria Merah Kena Jaya Watu Bonoan. Lagu ke cuba di kena ku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito ni. Lagunya tadi setiap lagu ke bisik dipindah peningan kita bah Facebook ke Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu agai kita ke agi mengkabulai maku ngali hari itu. Jadi kita itu nyingkang agai program di kedua penudi ianya program seruan di kenang ya. Jadi mayu megak lagu ku ke udah dirintai kakurito dikena ku merinang kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama kita ke nama tu tadi dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku ngali hari tu lagu ke tahun merinang kita ya lama mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari tu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ya. Okey, jadi lagu di kedua ba program seruan dikenang kita minggu tu nya lagu Ari Steven Kanang Cubit-cubit tanah sayau Steven Kanang tu kemari bisa dibaik kami hamrinang mensemayuh ke bisa datai ba anugerah carta sampai juara ti ke 9 di Betuang lalu nama tu tadi nangkan ke lagu Ari Steven Kanang tu lagi aku rekamai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Najati Biang lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalo Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama tu bisa merindang Pak SSJ 9 di Betuang HP lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu tiga cubah tu Ari Steven Kanang.

ngabari malam-malam ge tinduk rinduk ninga radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapor rinduk ninga pati ninga. Ya. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliak baru rinduk ninga.

Ela gari Andrew kalau hati asai sayat sembilu, okay. 1999 lalu pukul 2 ngali hari okay, bisa peluang dor kita yang nembah lagu-lagu lama kita ngali hari itu. Awak terima kasih agai peningat kaki muka mulai kita ba Facebook Streaman FM, makasih dari Jemrikan, piam gaponi punya, terima kasih waiponi bisa medak kami live ba Facebook ngali hari itu. Lalu piam gaponi, terima kasih yang kainuan sami umpar di lu sami umpi, oh jauh mai. Hari lo bantu, ya, balat majerbo kami di lo bantu tu DJ, ya, ngarap kamu jauh dalam semua pengawal, jaga pengerai brempu sami. Lalu piam gaz yauli, ya, mana-mana lagu lama tebah nuan sari tu DJ, ya, sampai jalan ke pengawal, terima kasih. Ya. Lalu piam gaz peringat kita, ya, Rita Jaya minta tebah ke lagu ri, ya, Christopher Carey, sama tinggal kena merinan brempu DJ, ya. Udah ngiga nang uji ngiga lagu sama tinggal nyapin tau kan ada ba playlist tau ke ba sistem kita ini. Lalu pian mega bisa dengar kita juan layu ang ari nama tau ari batu niah tau ke ya, salam manis salam lelengau tujuan kai kami rumah ba kuap sibuti ko ya minta tebah ke lagu ari rosden ya tibiang tu sati ngenang nuan ke baru dah tebah kita ngarapkan nuan bisa pulang kita juan layu ang ngeliar itu tak japan ukai lagu tu sah tinginan wan tang ku ngarap ke lagu rejeros di jati biang tadi tau menggambrinan wan ngeliar itu ne. Lalu asulan Cia Patrick bisim tak ada tebah kita lagu sunyi nadain wan hari Jimmy Nyayang di tujuan ke semua pentingan wifi merupiah mega udau ansa ngeliar itu minta tebah ke lagu hari ni yang mereka jemaat saya waku nak ampit lagunya pan nadai bas sistem kita tang aku ngena kauleh ngikak lagu bukai hari ni yang mereka jemaat kena aku Rina Nuanto ngali hari itu udau ansa ne. Okay, jadi nang asa kati peningan kita kerindu dengan ke lagu Ari Christopher Carey. Lanuang kita terus mendiang ke lagu Darah ngali hari itu.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaka program seruran dikenang.
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku liurang ti strik dar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku Iban tulian deh. Leka lagu tapi lirik saya tadi debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu mesti utai salah, dia mesti utai bekerti scene word lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku dari kalau tak diterima ya 6 titik.

program seruan di kenang kita keminggu. Toto lagu dari Antonio Chawi. Lagu ke nama tu tadi ngadiang apalah sidak kindo metu semua lagu to lagu rindo megang. Lagu celum lias.

0: Lagu hari Antonio Jawi, lagu Celomlis, lagu kepenuh dia dikenal kemerinang kita bah program seruan dikenang kita kami untuk jadi betul baru bah programnya baring jam ke sebaka minggu tu dinyela. Kita terus nyingkang akai program kepenuh dia kita ngalih hari itu program terima me pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, harap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu berdinga. Terima kasih yang kita lagi boleh kami muka tengah hari itu. Kita kenyang kami semindah kebuka. Yang harap ke sama bijimat barantau jalai. Kita kenyang kangen itu hari pengadah hari itu. Sama hari pengadah kita lebih muka kita kangen itu. Yang ke hari itu yang hari nur kita ingat ke dirimpu jadi melaki bini. Harap ke kita yang bahagia meh hari itu. Okey, jadi kita terus sama-sama pesan rindu hati ke

Sedikit om ke kita nih apa Facebook ya Streaman FM Mary and Tyne. Nah, gaya hari kami di miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedas rumah pia megak ngau balam nyade megak kuya basungai rebuh untuk batu lintang di Streaman ngau jago pesan jaga pengerai selalu kuya terima kasih DJ sama-sama. Lalu apa yang mereka Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik berkikir 10 betis DJ pamam eh bisik ngau poco-poco hari itu koya. Lalu apa yang mereka Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu koya minta tebak ke lagu dituju ke semua orang ke ngelala kelebihan ke peninga WFM tujuh mereka angka yang tua ya di Perwan tu lihat DJ koya nebak aku lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert. Okay, terima kasih mungkin nuan tu Jimbai minta pasang kena lagu Ari Wilson penian yang anak mayuh mata aku ya lagu lama tu nih. Nah sempat aku nebak kena tu di Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine, Mian, Irene ngali hari itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapi atau DJ ku. Oh, terima kasih orang kapi dan berita kita wai. Lalu apa yang muka Bantan Kapi ngali hari itu hari Julau ngatai ke pesan rindu hati tujuan kaya bala ayah ibu petunggal kuya bas kayo aing kari nak tinggal muka kaya menyadik ya pendengar supaya bak tuan rumah David Ujan dia kuya pesan rindu-rindu selalu tajak lama nak bertemu kelebihan kaya kaya nuanduk kuya sama jalan ke pengawak tujuh macam anang kurang kuya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick, oh mana mah lagu laki sigatnya DJ lagu akunya, aku ya, aku Sulan pun eh. Okay, terima kasih Sulan, PMK Raja nomor 2, mereka sama dengan hari DJ Ari Taman Tungku Miri, mana berita hari kami di Miri itu, aku ya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh, Raja nomor 2. Lalu apa yang kata Talap Linggi Yasmina Mereka sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu apa yang kata Jennifer S. Saleh Ari Yasri Kai salam lelengau ngelawak apa yut ke benar gawak jauh ku ya. Minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu apa yang mereka minta tebak lagu hari Bolbo Kamat ku atau Stanley kagak salangnya jadi je ku yang tebisa lagu Bolbo Kamat nebak aku nuan lagi ku ya. Okay, okay jadi nak ngasak kati balap ningan kita mayuh masih daya minta tebak aku lagu Ricky Anderson Aram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Ya lagu hari Ricky Anderson, lagu Bunganya Pinang. Harap ke kita ke rindu ke lagunya tadi, harap ke sama belum kata Pinang. Hari hari itu ne, walaupun mayuah kita minta tebah ke lagunya tadi. Okay, terima kasih agai peningat kita kaki mengkam mulai kita hari hari itu. Terima kasih dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari Vivi Chloe di Empur Wan Siko. Kena merindang semua peningang. Harap ke sama terperindang. Muka ngali hari itu. Madah kerempu bisa medak live Facebook streaman FM. Terima kasih Mary Tukang. Lalu api yang megah Helen Manawal. Selamat ngali hari DJ ko ya. Minta tebahkan wan lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang. Kena merindang semua peningang YFM ya. Okey, baru dah ditebah kita. Lalu api yang megah Rita pilih. Lihat tinggal kita hari kapiat benua medak nuan live apa Facebook siaman FM panas kami di kapiat tu DJ ku ya. Terima kasih yang kenuan Rita Philip nak berita kita orang kapiat ne. Lalu pihak muka Michael Bungin sama tengah hari bunga yang merejas ku ya. Pihak muka sama Jalaika Pengawa minta tebahkan lagu Rini yang Andrew Lantiang ku ya. Badan ngembuan nanti cemburu kena merinang rempo. Terima kasih ya DJ bunga yang merejas. Nah, baca mai bunga yang merejas. Saya dah nyebut ku bunga yang merejas barang ku ya diam. Okay. Lalu piamkan Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing bersama tengah hari sama terjalai ke pengawal DJ minta tebak lagu hari Aduna aku tetap sayau di tujuan ke semua kawan Facebook piamkan orang kelala serta mengkan ke orang kebenar-benar ke YFM Siaman tengah hari itu. Aku pun mesti mendaan one live tu DJ aku ya. Tujuan kaya Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya. Nama berita nuan madek aku ya. Ngarapkan nuan terperinang. Terima kasih yang nuan tu Jeffrey Jeff. Si korip tinggal kena kalak tinggal. Nama tu tinggal ke komen. Mbak Facebook Suyaman FM ya. Lalu biarkan Jimmy Ringkai meresam jalan ke pengawal DJ panas sama kami di tok DJ ku yang minta tebah kenua lagu anak baca-baca tuju agai Petrus biarkan babak yo ngau chip Roni ke benung kawak jam ke dia tu ngarap ke sidak ya gerai selalu lalu biarkan anak kurang ngirup maya panas tu nama tak ke dirup ne. Okay, kita terus mendiang ke lagu Arya Swelin. Oh, Nelson Nero, setiap lagu kami saya minta dipindah dengan kita. Jimmy Ringkai minta lagu anak baca-baca. Kita terus mendiang ke lagu tu.

Yeah, lagi hari balbal kamat lagi jantang kadang kata tak kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini tak kira ke pukul tiga ngali hari. Ngarap ke kita ada perinamai ni ngah ke lagu kepada yang mayu lagunya tadi lagu ke di kerindu ke kita ke bisa dipinta kita apa Facebook zaman FM ngali hari itu ne. Okay, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita apa Facebook zaman FM. Terima kasih yang kenuanto Salisha Ganyon. Ari pakan to DJ KM tatebahkan lagu ri Anthony Igu Anthony lagu Melika Pengrindu di Kenayam Rindang. Sida Monica Giman, Dominic Dasi, David Piamga Miliana Limit, Ngelambai Brian Banyi. Ini dia ke donut apa dasi garap ke sidai ada perindang meh ngali hari itu ke ya. Terima kasih ngake Nuri Chenwi yang minta debah ke lagu Rigan yang asan sebarang aja lagu di kenaya merindang semua ke benda-benda ke YFM Sri Aman ke ya. Lalu Piamga Maria Asim minta debah ke lagu Ketubah Berkelalari Nancy Kadir kena merindang Durempo. Piamga sambil ngaga barang craft tu DJ aku ya. Lalu terima kasih yang akan untuk Cats Catherine lebih muka Indo Kenawit Pan bisa ninggal komen Rono Manijar siapa lagi tu ni Richard Nui yang Michael Bungin minta tebak lagu ri Richard Lee aku di tempayak kena merinan Rempo terima kasih DJ. Lalu piamga Max Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching bersama ngali hari DJ minta tebah ke lagu minta ambil pula dari Istiwa Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih lagi nuju bala Ibu Daha Bajik ia akan berjual di tamu pasar semangang dia ngarap ke semua barang ke dijual sidak ya campat pelaku habis dibeli orang sehari itu ya. Okay. Lalu PMK Mary Ubon Martin rindu dengan ke radio ngali hari itu. Okay. Hari ya pujut Sungai Adua Mary panas kami itu DJ ku. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu PMK ini Kumang beraya sampai jalan ke pengawak DJ ku ya panas semat kami di kapit tu minta tebahkan dua lagu di tujuh ngagai bala ucok. Ya Kumang piang megadian di dom cantik nanti kamu gagapai kupi naik dian inai Kumang ngau balam nyadek ya di tatau Sunny Johnny Undo ngarap ke semua sidak sampai gerai lebih lagi ngagai akik Kumang ke benua mama dia tau kau ya tu ne nak tinggal ngagai ipar ya apa adien ngau inai adien ya ke benua ngagak perau jam kriato po ngarap ke perau kriaga nak kelalu ringar mana. Okay, mendingan jadi nak rasa yang megah jam kita itu udah datai bermaya kita ngetulah nak lama ba awak ngelah tengari leban minggu nyela kita dekat temu baru ba awak ngelah tengari hari wifi mesti aman megah jadi ke penudi itu peningat. Ke penudi itu. Aku ninggal kita ngau lagu Ari Gwen. Lagu Sanggup Aku. Ditujuan guys semua. Kita ke udah mulai mengaku. Kenyar pukul 12 tengah hari itu tadi. Bawa ngelah tengah hari. Hari YFM Sri Aman. Ya. Jadi minta ampun ya guys. Semuanya kita ke mulai 3 jam. Tu bisik salah sebut kini. Bisik nama tu tadi. Nak nyamai didinga kita kini. Ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okey. Bertemu baru kita. Ibu Maya. Okay, upo lako, bye-bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, hello hello selovi dan hello semua ramai tamlim kerana tang pojok paji dalam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK paji dan kelo paji dahe ke DJ Baun. Jadi nalah mau sekena mendijeri nalah upah pani tamlim mato mampuku na puluh dua beluadau atang puku na telok levi anidi. Okay, mani tamlim poke pidoh ama inai dani hana puluh pat dua bulan puluh dua dua ribu dua puluh enam nalahu dani ihati gate dau atelok. Jadi mani tam lentehak kucing serian lunduk bau ne pelahuman kelo lentehak samarahan kelo dan pejoh peji kelenghire do kaya mire FM pakai frekuensi FM jiku sunom penji dan lahu FM jiku sunji puen tusu. Jadi manita lentehak pasanya mire kelo dan kelenghire do kaya mire FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan saya puen kusung. Nah pelahu manita lentehak dale hudik hui nama kelo lentehak telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu man kelo langsung mana pasan miri kelo dan kelang hira do kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, man hita melahi pun Esro Dahimai TV mengkelo hadau nepa jedahik ngejeloh channel Esro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nah pelahu man hita melantai halam dalih kena peluhawan dalih jaka ani kelo dan kelang hira do kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu mengkelolong hipun Facebook mengkelah hadau ni pejedik ngejelo live page radio kayan. Ok mengkelah bake-bake letik na live page radio kayan ajakan ni mengkelah hadau ni meja usu kusi dengah nerepa lahu gak dau mana tatah ngavan kloti jasitam piah-piah jam anuno agak dau man atah ngavan kloti. Ok dahin lahu lagu alam buka lasan taman adi aku upah apa ni tamlim tek lenghi aji lagu ala kenana luta imat ihat Tih Rosiwati. Jadi man onin aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kenana dianan ini ihati aku liveng.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun naran guru alang iminat lan. Abin nun kami nanya kentak mana anak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lalu putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam, tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah, perkembangan dah dalam sekolah dah, markah dah, kuri mata pelajaran dah lang anda lah, anak mata pelajaran lang awan dah lemah, anak lang awan dah mahiang, angklo hinang ji anak lon, lebak taman hinan lang janjam, kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah, abinu na tide, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na, dahin markah anak na, anan jan tendang nanunan, anan kelang ji tabiat lang jak menyukurah tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Abin anak tan ni hana ji harapan itong tak mati lembeng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti nak nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mandah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muakak antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah, kena awin upad hat usah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak mandah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan.

0: Serep tuk buadian legagang tengkung ujung patah. Oh ling anak-anak kaya asalnya ratang tangan naskula.
1: Oke, mau selebih dan lahu ma'o kasayung lara menitam lim jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenana diana nini hati alang kuma akui liveng. Jadi nginah lagu ni dan pahapan hitam lim dapat lahu pahala kenap hitam lim hui nama kelantik kenap liveng jaka ani. Oke, tine kusangkusi pelalau anau segmen PDK peji dahin kelok alangkat te daw telok ihati pelupat da bulan puluh aduman 2026. Jadi pukul na telah puluh minit na kusangkusi sudah dengar menitam lim menuanan hanitam peji teklenghi longdoni alam sejarah pukul palavi hanitam peji alam segmen ngelara jaki dahin pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam jadi pukul 4 junang hanitam teklenghi dengar lebih alam pahamah mana radio kaya nak Miri FM dahin menuanan hanakusangkusi dengar menhawang daleh menitam lim. Jadi pukul 5 lebih tam tepa yang jaki teknik dengar halenai men angkasa puri Kuala Lumpur dahi men uhanan pukul 5 junang itam pejoh peji alam segmen dengar kelia dahi men uhanan hanai tam peji alam program bis on air dahi tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahi negelo kenanah anau segmen PDK lama toh mempukul na telah lebih atau pukul 6 na'a nginana lim dong panau pahapan dah lahuh damauk info men itam lim jadi men itam lim huwina makloh bake-bake halang tino toh jaka ni ha makloh do kusi kak do kloti manakui hak konti ini dan lahu tini aku senabara tino gak do kalau lantai hak pasan ayak miri ini la telah pau lasu ya jawab tetemu sang tia yo winun din noh lasu agak tia nita ya nyenok menatah ngavan kloti ha makloh ada kusi nak manakui ngejeloh segmen PDK jadi empanita pojoh paji alam segmen surat dengar tindak kusang pahapan hitam lim tek lenghi dua lagu hati ji lagu ala kena rosana urai tangan marung sekulah dahi men onan ai tam tek lenghi ji lagu ala kena iba wajeng ihati bahui kelit.

0: at kumle ata kanan silo kawit ni. Nun na jijam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula hala mata kupi na kre, mamrana blen ni.
1: Nun dira tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na ta. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi na kenak de ah. Tete na do.
0: Dan, nuk pituk seng na. Jadi ta ane umale. Dui ya ta. Gula lebak, mi liang na te ba.
1: Tipong, u na te tipong. Deng na te. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong pa.
0: Aku inang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Ati ok gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kena ji madu ji u sayu na.
1: Ada tipong dep lo ku hinang tudak kena. Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit jenani ketek deh. Oh silo kawit.
1: Nun deh tipong nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu merah semunang tu dok ui. Aduh, nono ni tu sak kena puang.
1: Entam kurang gula, halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Radio Malaysia Kayan Pejiran Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejiran Kelok. Okay, masalah vide lah homa o kaseng lara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kandato Sudirman hati apa kabar orang kampung terlagu negeri itam pala 45 minit pukul na telo lavi. Okay, selavi manitam lim hui nama kelo bake-bake lantai keleng hiri doka yang miri FM ngajalo frekuensi FM maji kusunom penji FM ji kusun ji pentusu na pala homa nitam leng ate hapa sana miri man kelo lantai hadale hudik na pala homa kelo lantai halam dapat hawan dalih jaka ani. Okay, tini aku nama o ka selovi dan lo selobau mandalo bake-bake ta malo unai maja usu ngajalo live hape syredo kayan sayu lovi man henjuk taman selovi man Catherine Ubong selovi man listen fed selovi man Andy nge-Andy dan lahu bake tam Abu Bakar Abu Bakar. Okay, tini aku sangkusi je info manitam lim ampanitam pojok peji tek lenghi lung doani alam sejarah. Okey, 27 dah bulan 10 2026 mi hatiga te adau 6 ani tino kepen dermadaha andhana ha mirimol matoh mapuku na pita na jihma atang puku na ji ngedau 30 saya dah bulan 10 hatiga te dau migu tino kepen dermadaha andhana ha bintang megamol matoh mapuku na pita na jihma atang puku na 22 junang beluadau jadi manita malang tehava dau 6 dahi nadau migu ani mengkelo hadau te derman dahaklo te pala dua ngavan hati halutung ji dan ke jilan ke hana bintang mega mall. Okey, nan info manitam lim dan kerana aku sengkeritan pelalu pejo-peji te kelenghi lung doni alam sejarah.
1: Nun alam jadi doni doni. Dawani pelupat 20 duman kelepitan tusu-petusu, Menteri Pelitah Tempatan Encik Leo Monggi bayar-bayani utaina lawatan hadui darah telok dau pala daerah Kanawi jatai nyinang tukaya projek kemaju alam ena hanga vananan. Jaran lawatan ini, ia upelaung kuri-kuri projek utama alam mauk sayur mendahak alam melok haji ngavan. Menhang hadui hana Amin Maring Dewan Para Kids Sekolah St. Francis Xavier Kenawi kos belegah 45,000 ligi. Alam majlis pelaunganan tekna daho berkat naiman pihak gereja dahin kunan bangu peji dahin guru anak sekolah dahin pemimpin komuniti tekna nepa. Tekna kunan bangu naik nepa tada sukung hadi pelita tengayat meju ufung hawang pasan. Alam ucapan na Encik Leo Monggin Mira hari peji tengah pelitah dahin rakyat dihan haji tok alang berguna jang menglan projek ngemaju ala ana dan an pakai dahin sayur. Nyalahu ngina Dewan Anan sang jadi lasan pejelang laan hubungan kunan bangu dahin hipun urip alang denak hak Kenawi.
2: Nun alang jadi doni.

0: alang te habaram dahil balaga paan nang peji dahil radio tam.
1: Jan tanya dewi doa niya.
2: Jan ngelarah ku doa ni lai lah liang ku oh.
1: Jam kak cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ya, tak lebui nen. Ya upas kula, ya senglarah kuri nak teh. Oleh sengilo hadui. Api kepike pihak kere, sang telok domane hak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
2: Di meran pika ni. Jan sayu kadua nunan, apa habai tilo hadui pejaka ni.
1: Dia, ajak sang duya kah teh.
2: Alang ikak sendiri. Dok-do, aku hinang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ika ni, hama duan kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
2: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama antu duan kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Apaan dahin kayan, halem. Peji dahin kelok, utong do, sayu ngelarang, kelok lih.

Okay, nana je lagu ala kena nalungan wani hati urip kui im nama ringan tila lagu negeri itam pala jimine tepuku nepat lebi. Dahin nanti ni aku sambasa dahun bake tam hati sonfat yesa kena tini. Na lagu man lake kui li sonfat hati lagu maligai pengerindu kena tini ya. Jadi ampan aku madak lagu pengakai nanti ni aku sangkusi je info manitam lim. Kita nak petadi ngasape seandahana teplu Puji dua bulan Puji 2026 matah mempukul na tusu atau pukul na Puji malam ya hak forum Kaca Center Miri dahin lahu hati ni teka syaratna manita melanggan pangiyah petading sape ani ihana terbuka mendahak kayan Sarawak dan lahu dahak mendalih tam Malaysia. Umun alang dengyoh bertading sapi ani ihati umun 60 saya atang 60 aduman. Jadi manita malang nap jam lebih dalam tejoh bertading sapi ani. Kalau deng apa hubung dahin TS Melvin Sigo lalu bun kusung jipitan 552 saya 4 kusung. Okey nanti joh bertading sapi. Okey dahin lahu kerana aku sendiri tang perlu pejoh peji. Tekelengi lagu pengakai bakih tak empanitang pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.

0: Nun tengah ngelara Jackie, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini sama aku saya kenal.
1: Amin Pak An Peji dan Dedekayan.
3: Lama tu, 6 tahun. Saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngerakan-rakan, don't worry, we take over.
4: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: sabihan. Huwag tukang sukat. Yang mesti ada planning. Quantity sabihan. Sabihan.
1: Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM. University Technology.
0: Kena banyak barang nak disukat. NCR.

0: kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari ngopong, ngopong dia aja. Mun ngopong aja semua kita pandai. Nada. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, Babu Zabi.
1: Anin Radio Malaysia. Anin Radio Malaysia. Kaya kaya.
2: Okey, kerana ni jam tamah konti hati peluji minit pukul 4 lebih tina wilang kurik madih tina pukul 40 minit itam pejah peji alam segmen pengjam lampah ulah loji minit teh biu si tenun ya tina aku senggeri itam teh nyinang norepa loho teh kelenghi marung inu ala kena mantan temegung pahang ding dahin lahu men onen itam pejah pelalau kelenghi aji lagu ala kena denal bampa ihati asan kelok leko.
3: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado Pak Enah Keliang Radio Malaysia Kayan Man pukul 22 ngedo atang pukul 6 lewi.
4: Ngelarah jaki miat pengjam.
5: Ino ani alang ino kurintam kayan. Kenyah pa kumaha ino kenyah. Kelabit pa kumaha ino kelabit. Perawan pa kumaha ino perawan. Ino ni te hadui na te itam kulunan. Hadui ino ni alang una-una ihati nyamah ala kenap nyua kenap. Ihaka itam maok tabaang ino ni main kulunan aya nyamah lang aran nanti itam nyamah ala dan netang umake. Ihaka itam maok ino kelam ni te tunang ala kenapa lang aran nanti ala kenap dah hati naik kasih lah ke ni. Anak-anak lah ngerti ino ni. Batang dah hona ke ino ni nyamah kenap dahin ala kenap. Anak lang batang lah. Ha? Jadi tejo nanti ino ni pelan tiarana. Ino maring keren ni sini tak je marana lah. Biar lang uti arang keren ni. Ani ino oka ni kelampu yo alang arana ni. Haga nani lang dah nyemdo nyemake na tebang lah. Lukut halo alang arana ni. Lukut halo. Seolahkan na ni tebaang lah dah nyam do nyam ke. Ani kelam malang aran ani. Na tunang dah indal ku dah angat alo dah la mali menuna. Ani lukut selibau. Lukut selibau ani ani na lukut alang lubun dua te dah lukut sekala. Jadi ino ani lang bo legah na. Dang lim kana ni tunang lah. Ino lang ani labang pagang lang aran ani. Ino lang kuning lang kapan ani labang maring lang aran ani ni. Ani ino kelabit.

0: tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilong ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kupayang behule gak hurut halong kupasi haunan hinolaan pak FM pergi tenggelo.
2: Kena naji lagu lah kena na Daniel Bampai hati asa nak kelo leko terus lagu negeri itam pala pelupita na minit tepuku nepat alavi. Kena manita ni malang teh noto aja kani dan lahu mengkelo lanteh hangavan alang alasu aja kani mengkelo hado dui ata kahum dan lahu wiklo kurang nah teh mengkelo hado kumantaban nore pala lahu te pelasa ageh kelo ya. Dahin nanti ni teji info aku si manita ni manita joh program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu perlisinan aso alang andhana hak serian ani hati program manaji kapung te palaji kapung ani ya jadi dani hati pelupat ada bulan 10 tino program vaksinasi ani andhana hak kampung Ruan Serujaya, kampung Ruan Madang, kampung Ruan Tengah, kampung Ruan Lama, kampung Ruan Baru dahin kampung Mugah Baru. Dahin lahu aman itam lim poke pudoh ama inai wiklo ngenap ageri asok lo latusuk anyekang prah rebis ani mesti klo jam umun asok lo ti telo bulan berhujung mage dahin nusiha mali dahin nusiha mo anak na alang kedua mengkelo hadal sedia tiki klo dahin lahu amina teksi abalai menitam lim alang uhi pun kat vaksin aso mengkelo hadal gerina teguanan biawi amtek mengkelo hadal sedia tiki klo ti. Jadi alang ketelo aman uklo geri asoklo latusuk anyekang perah rebis ani angklo uleng asoklo darah 20 sayak dau jasi tusuk ada nesa lembatung dalo dahin bayalo mangklo makau asoklo tepeji dahin aso alang empayan alat tusuk anyekang perah rebis kan dah pituk manitam lim huina mangklo langana prepelahu pelemanak klo asang geri asoklo latusuk anyekang perah rebis ado ani ya. Okey dan lahu ampan itam pojoh peji tek lenghi dengar halaneman Redo Kaya Namiri FM tina ku senepah apan itam lim tek lenghi lagu lekuma nyulai kenap sayu.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena menikah. Awak nak dahina saya lebih menitam lem. Awak nak lahitam peji talam batang dengar. Dan Sarawak ngakun RUU cuti umum pindaan 2026 alat dan nerang aturan ngalui do pemisi. Senator Michael Mujahlihan memilih ngak jadi ahli Dewan Negara talam penggal kedua. Perintah ngakun telok projek negerang hadir mariang dan namai hadir imigresen hatanah hang Sarawak Kelimantan melegah jiatu 72 juta ringgit. Aneh lem dengar. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ngakun rang undang-undang cuti umum RUU pindaan 2026 awna anbasa alang ketelok hangun talam tengaran Dewan Undangan Negeri dah halam deh. RUU iwanan alang barate johna hiakna timbalan menteri Jabatan Premier Sarawak dahin ihak limkah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang Dato' Sarifah Hasidah Said Aman Ghazali. Neme mariang aturan anan tuju na alat dang nerang tek joh tuyu do pemisi. Gak tek doyak tegu jakak doyak petudun do apan pemisi. Alang jantaran na dahok bara pujung tegu gak tek doyak alang petudun. Anan jialan alang ankinah alat dang na kelunan bangu jantrawak kenep sang api pemisi nyaup. Dehen tek nak teme mariang tek joh do pemisi alang petudun doa ni jan pekesaut halam hadu yalang na tak alam sektor awam dahin swasta. Tek saya long adun peji petengaran tek joh RU iwanan. Tek nak aturan alang nyelengan teme pemisi gak tek doa yak nunan atak gunatlan men kelunan bangu pet me do dah uling larah ha uma aru hui nak teguk gak tek do rame. Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kudi Jantai Duan, pemisi gak tek do alang terang nunan, lim deng na kelunan bangu, neme jaka dah alang deng, ulinya up hui na dah alang panu usu, mejam dah alang teh hap baleh dahin kapit. Mejoh dahun nak bara, petok dahok tenang nunan, ayak geri sayu, men kelunan alang perame do gawai dayak, alat deng peji dahin panak dah, dahin jan petukut tek joh do pemisi. Dahin bara neme jaka awan pemisi dahin hui tersen dan mihat ekonomi kelunan dalih hanih ngejeloh hadi iwe. Na dagang inap desa dah alang siwa haruk dahin dah alang na dagang ok. Ya, duanunan tegu dah tengaran tek joh rang undang-undang cuti umum pindaan 2026 hak dun Sarawak. Alam nuti dahin tak nak aturan alang terang tak jauh dua pemisi anan dan naitam jan siwak tak jauh pemisi dua yang alang tak hak Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyi Jana Duan dahok barat tenang nunan hajaan pengah hui nak dah alang nyadui tukang dahin nyadui hak lumak-lumak ayak hak lirin daleh. Alang deng na dah namanya objaka awan dah pemisi. Dahin iha ake ala dengah hanan anuat layang jureh kelunan bangu dahin dah alang tawin jam dahin merti tejo aturan mariangan. Pindaan Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026 anukumak jalan mariang awan ngamariang aturan do pemisi ala nak ngioh pengake urip alang paan pude putong jaka kerane. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik Cheng Jin Ek Duan neme dahin mude mariang aturan anan atak guna jureh do awan pemisi ati terang lengan dahin mele. Ordinan cuti umum Sarawak alang anna tek duman pelupitan 46 anan tekep lan an hindang paan jureh dang neme nun alang tapa ta alam na. Awi pemisi alang petudun do nak nun alimkah pemisi doaya alang gak tek do migu. Dahin hiak ake perintah terit puboh tokanan ala hadui nak pejo sayu dahin hipun suhu alang terang deng anebara men kelunan bangu nunan limkah agensi alang tawin. Ya donunan tegud hak petangaran tejo aturan melawin pemisi gak tek doaya hak dun Sarawak. Alah nalangan pake tegu gak tek do pemisi alang anuyu do nak tegu pemisi doaya puhlor do tekep lan an bar terang jureh majikan dang neme do dah alang nyadui. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh Duan dehen tek nak dahok bara alang terang nunan dang na

0: beri jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Radio Malaysia Kayan Pejirahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirahin Kelok.
5: Okay, masalah dan lah hama o ka senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenal lian ngawi hati jabata nak long lama tino anan hati lagu apa ngakai baketa Miguel Majo. Kena tini hello DJ nu dengar suka dengar kuih hakon tini lasudo HF20 telok platform Shell hatatah banget miri levini anu site bahui ake lagu jabata long lama suka napa DJ dahing ke place kena tini ya suka nama nikah lah Miguel Majo long ukusi agak dau menatatah banget Amiri Lovey ani. Okey, tini baketa mi hati kalip imang-imang selebih menitam radio kayan. Kena tini ya, selebih menikat lahu kalip imang. Jadi bilang kurik lahu tina pukul 5 lewin ai tam sentai payang ngejaki teknik dengah alanaiman angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi ampayan aku sempah panitam lim tek lenghi ajila lagu ala kenan Ruth Agus di hati teguh kui ilo dena tini aku nama Uslovi manita munak ring hui nama kelebake-bake alang te meja usu ngejelo live hapish radio kayan. Ok, Uslovi man Priscilla Patrick Miguel Majo Magret Uslovi man Henjuk Taman Selavi man Catherine Ubong, Lee Sun Fat, Andy nge Andy dan lahu Abu Bakar. Okay, manita malang teha pasal nak miri, napa lahu mengkelolan teha dalai hudik dan lahu mengkelolan pakai channel Esro Satu Suji dan MyTV Tusu Aji Kusung tino pukun 5 lewin a kalau teh peji dahin teledio kenyah. Bila manuti awi kelenganap kelenghi redo kaya miri FM atang pukun 6 lewin a dang klenghi pakai radio online tam norepah RTM klik norepah lahuk ledang naik peji dahik ngejelo live hub page radio kayan. Jadi kerenih telah pejoh pralau klenghi lagu alang kuma tegukui ilau dena. Okay, selebih dahin senglarah men itam lim.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Alat Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Alat Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.

0: Na selamat ketetap ku mai lumong toi ni tau telu 14 tau bulan 10 2026 ilu pekua ngelinga dengar cinta lidio kenyamir FM pemongan ake Pauline Lenik. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak lepek lulus rang undang-undang cuti umum RUU 2026 olepa baca ya ketelu liwai jaka persidangan Dun Sarawak nyapdai. Rang undang-undang ina lepekan pendengar cin timbalan menteri ka Jabatan Premier Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang Datuk Sharifah Hasidah Syed Ahmad Ghazali. Pindaan ini pakai ngebadak ketai mekanisme cuti umum ganti dalau on cuti ia petemban pakai bayak tau. Cara ini pekan kiok-kiok sukat nak penisen kuma kelunan kado apan sukat petenang cuti ida ngan binapa sukat ngatun ketai urusan pentadbiran dalam sektor awam binapa ka dalam sektor swasta. Un dalam pengado ayah adun ia alak bagi dalam perbahasan jaka rang undang-undang ia ida pasat ina. Dengar pasen midan cuti umum ini atak pentinglan bagi mepo kelunan kado ia ke awang pasen apan ida sukat ngatun ketai asat ida ulek te pala umak lado atau pe te ulek pala lepo ida khusus jaka nyambut tau bio. Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kudi Jantai badak, tau bulan cuti yak tenang sukat mepo kelunan kado apan sukat ngatun ketai asat, terlebih la kuma ida yak pakai asat cok kuabaan te pala dale baleh ngan binapa teka dale kapit. Ia badak ini atak kanan lan uban sukat mepo kelunan kado yak nyambut ngan ngeramai tobio kuabaan tau gawai sukat teulek pala lepo ngan tiga. Ia pebada atun cuti yak tiga sukat ngembau ketai ekonomi tempatan cin ketai sektor pelancongan kuma ida yak tidagang ukok muko, ida yak tidagang pasar alut ngan ida yak tidagang dagang iut. Ia tisu ini jaka membahaskan rang undang-undang cuti umum pindaan 2026 kak Dun Sarawak. Dun Sarawak lepek lulus rang undang-undang Perpustakaan Negeri Sarawak pindaan 2026 yang lepekkan bentang kuun Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Saga Hui In nyapdai. Un dalam pengaduk polok lemak usah ahli dewan alak bagi dalam perbahasan rang undang-undang ina. Dalam isi widakina, ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap Kuma, pindaan ina atau kanan lan bagi menguat ketai puyan keluk nubo warisan sejarah dalam dale ini, khusus cin ketai takrif arkib memorial. Puyan ini pesukat nyeklan apan dokumen ngan reput-reput yak penting, peging ngan sejarah yak pasen pembentukan Malaysia jaka uman polok pian 60 telu, ngan mung perjanjian Malaysia polok pian 6 telu, sukat kenageng, ngan sukat kenubo, ngan sukat kenida akses kuun anak-anak generasi bayak tau. Senator Michael Mujah Lihan lepakan milik jadi ahli Dewan Negara bagi penggal yang kedua. Ia lepakan calon kuun timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngan lepakan sukong kuun Menteri ke Jabatan Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Oh kena ini, ia lepakkan milik jadi ahli Dewan Negara jaka Polok Ca atau bulan Polok 2, 2020 telu bagi pengajuk telu uman. Ia lapa pabek Polok atau bulan Polok 2, 2026. Ngan ini, ia sukat metuk khidmat ngan gayang ia jadi wakil rakyat Sarawak kak Dewan Negara bagi penggal ia kedua. Perintah lepak lulus telu projek metek ngan uyan mading kemudahan immigration ka Sang Sarawak Kalimantan ngan kos pengadok ca ato 72 juta ligit. Kuat bandoi siu cin Kementerian Dalam Negeri KDN. Projek ini peging ngan projek naik taraf kompleks Immigration Custom, Kuarantin ngan Keselamatan ICQS ka tebeduk dalam pengadok kiok-kiok ca ato juta ligit. Projek ini kan kiok-kiok sukat lepek jaka Uman 2020 pian yak naik ini. Undual a projek inana projek metek pos dan kuartas Immigration Serikin kak bau yak dalam nilai pengaduk 50 juta ligit yak kan kiok-kiok lepek edati jaka bulan 2027. Pos ngan kuartas Teluk Melano kak Sematan yak dalam nilai kiok-kiok 22 juta ligit yak kena kiok-kiok neti jaka bulan 2020 ayah. Dalam surat yak ida badak kak Parlimen, Kementerian Dalam Negeri KDN peun pendengar gayang naik taraf ICQS terdungan ngan ICQS kak Pandaruan Limbang ke pasat ke endak penulung pembangunan sempadan yak cenan. Kementerian Pendidikan KPM nyat apan Suruhan Jaya Perkhidmatan Pendidikan SPP apan sukat lantik laah dalam telu ato polok tujuh usah calon guru simpanan bagi ngisi ketai jawatan kosong guru kak petipoh dale Malaysia. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo Kuma, pengenyat ini lepak edati jaka bulan pian yak lapadai ngan ini na pegingan un dalam ayah atau ayah pulo usa guru simpanan yak lo pengak tawaran perlantikan ida. Ia badak, pabek telu pulo tau bulan pian yak lapadai, reput pengisian jawatan guru kak Sarawak un tembau palak pian pulo ayah perpuluhan ayah 4% olepah ia matat guru mading tepalak sekolah ida ngan guru yak cin institusi pendidikan guru. Dalam binapa, on reput yak badak pasan dalai Sarawak on kurang dalam lema atau usah guru, ini na cin ketai kekosongan kak 2 atau 24 jawatan kak sekolah menengah ngan on 2 atau 76 kak sekolah rendah. Kekosongan guru ini undalam option reka bentuk ngana teknologi ngana sains kak sekolah menengah ngan undalam option matematik, music ngana bimbingan konseling kuma sekolah rendah. Yati isiu ini jaka mipa dau utu cin ahli Parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi kak Dewan Rakyat. Usahawan leto kan petangan apan pagat proaktif te ala inu-inu penisen penulung ngan awang te belajan yak lepek sedia kuun perintah bagi ngembau ke te dagang-dagang ida serpek. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Kuma, usahawan leto yak berjaya tangan kelok te pita penisen ngan inu-inu yak sukat nak peniga kuma dagang yak idati. Usahawan leto yak kadok pengalaman pekan petangan apan mambin idapat yak masih ngan baru pesek kat dalam bidang dagang ini. Gayang bini atekanan lan apan sukat ngembau katai kemahiran, ngembau katai kimat kelok maju, ngan buka kadok awang kuma usahawan leto pakai ngembau ngan ngebiok dagang-dagang yak ida pasat. Ia ti isu ini kuma ida ya alat dengar jaka tai ka Persatuan Usahawan Wanita Malaysia Nawim ka Kuching. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepek sedia kuun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ka use tali dia Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat kata taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Panjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Nai pemungkejai nganake DJ

Nak selamat kata silap tau, selamat kata tau tau telu ngan atau ni puluh pat tau bulan puluh 2026. Ya, nak kumai nak selamat kata silap tau, nak selamat kata tau kumai kemong. Ya, salam petekat tawai ngan selamat petegok ka use. Tali dia kenyang ngan ka di jalan nekto ni ya pasaloi ka macin tading pukun telu adai. Pabek nak kini lu pasak ka jamek kata lu pukun lemah kata tau. Ya, kumai kemong ya ngalingai lu kat tali dia tau ini kembi-kembi pekem on. Ya, nu dengar ke arah pekem on dalam agar dengan usaha yang tiga, usaha yang muat dengan kimat yang manyi, kimat yang bangan tu dalam minu papuya ni ikam ti kata taup ini harapan ke? Ya pan ikam ino on agat yang tiga dengan kami-kami pikam ngelingai lu kata taup ini ke uko kama pegayang ke dalam masat kam teule ya harap ikam on tau ya tiga ngan kumai kem ya ulek jam nak gini harap tali do kenya pemong kejaya ngak sukat petangan ikam sukat pesalo ikam ka dalam asat kem te ulek pegayang ngan tiga tau sana ke ban ikam lepak milik lu jadi bake jadi tuyang pakai pasat tau ka tai tau ngan bin apa ini talian siaran radio kenya ya siaran radio kenya tali dia kenya ya lu pasat singkat-singkat tau kok ban pengalai kem sukat ngalingai lu ka siaran radio pengalai cin pukun lemah pabek pukun kuna maka te taup ka luyak angan frekuensi pian puluh lima point tujuh FM ngan pian puluh ayah point kosong FM ngan binapai kam sukat ngelingai lu ka siaran radio pengalai ka se ka aplikasi RTM klik ngan binapai kam sukat ngelingai lu channel Astro channel ayah tujuh ca ngan ka My TV tujuh ca kosong singgat-singgat tau cin pukun lemah, pabek pukun nama kata taup. Ngan binapai kam sukat ngelingai lu ka Facebook Live, Miri FM, tali dia kenya, cin pukun telu, pabek pukun nama kata taup, singgat-singgat tau. Ngan nasi ukuk-ukuk, kam sukat ngelingai lu sangat aksadin sekan? Ya, kok orang kada demutu, siaran inu ni, ini siaran tali dia kenya. Ya, siaran kenya, ilu, yang ilu bangga-banggakan. Ya, ngan binapa dalam awang ini, kek kalau kusi, isi dengar awang, kumai lu mau ngakau, si tali dia kenya kini yang ni dengar awang ke ke pendengar lu ading dengar awang kat pasan biok mirik kini kat pasan biok mirik kini kata taup ini dengan taup tena abik on hujan ya abik on hujan nepana dema kat pasan mirik tu ini ngenai lu tepukin nak isek gaya awang kat pasan marudi kat pasan marudi kata taup ini un bagayu bayu bergilat kat ca dua ukok ngan taup tena abik on hujan ini isek dengar awang kat pasan marudi ilu te pukenat dengar awang ka daya telangusan ka daya telangusan kata taap ini habis onujan tapi taap tena onujan ka ca dua uko ini se dengar awang ka daya telangusan ilu te pukenat se gaya awang ka dale belaga ka daya belaga kata taap ini habis onujan tapi taap tena onujan ka ca dua uko ya ini se dengar awang ya ke lepak kusi ku malu mongacin pasan biok miri pasan marudi ka daya telangusan ngan binapa ka belaga ngan degai awang ini lepak ngin ku malumo ngecin upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia ya harap dengar awang ini sukat mepoi kam dalam ikam kelok pasar inu-inu puyan atau pegayang ikam kelok ti ketai taup ini tiga tahu sana kemong ya kenyelama ikam ya ngelinga ke ka usia tali dua kenya ketai taup ini ngan biok sembak biok tawai ngan nabin apa ke kelok gini lu ngelinga ada belian tak dengelan ini ya nacana Edward selinga Bamba Eko.

Kini ke kelukusi cah dengar aku mai lumong ini cah dengar penusa janan alun cah usah anak sekolah ya lepakan penusa pantai ke janan alun ke kilometer 55 nyang sekolah menengah kebangsaan SMK luar bandar Bekenu. Ya nyap dah ini na dalam kiok-kiok pukun cah. Lapa pula tahu kereta ya kenggin kuun cah usah leto. Dalam umun 46 uman cin mirik tepala janan bakong kena latak ca usah anak sekolah ya te pelawat janan kina kok bandau kepala polis daerah Miri ACP Muhammad Farhan Li Abdullah kuma dalam misiunya anak sekolah ina lepek sah teduun ka ukok penusa ina lepaya cek de perisa ya kuun pembantu perubatan klinik kesehatan Tun Abang Haji Openg kak Bekenu kina kiok-kiok pukun ca 28 beluak tau. Ya ini seca penusa patai lepa keca kereta latak ca anak sekolah ya kak Dale Bekenu kina. Jadi nam kumailu kumulumung atau ke terbelah anak sekolah dikem temasat nanat isi asat kem nanat isi kebing tahu terna kalikut ya yang penjo pelawat dan naik di keselamatan tu ilu bisen kenai kereta laju ke janan alun ni benda pejalan highway jadi ilu lo lah naat keselamatan tu naat ke inu asat lu ke lalu ilu keluk te pelawat janan jadi ini saya petangan lu mau ngapain lu naat tiga keselamatan lu singgat tau ya ni saya cedengar aku malu mau ngakak use tak ada kenya pasan tu ke penusa janan alun nyap day ngan bina pakai kenal isi mesej saya naik use dengar mesej saya naik cin ambek Sabina Lunga kini selamat tahu anak DJ Lenik pana amek kedaya kini tiga tawai kuma ilumong bicam dawa tiga tawai kuma iko ya ben lepak ambek Sabina ben lepak na meses kuma ilu ka usia tali dio kenya ya kuma iko mek kedaya kina jaga agat kem ni sab sungai kado ya ngan na tiga tawai ben milik na pemong gajai ka usia tali dok tali dio kenya ngak ketai taup ini ngan dalam bina apa ke ilu ke pejaya babi pukul nama kata tahap ini yang terkambi-kambi ke ngin ilu ngelinga do dengar-dengar belian-belian pakai pasalau ilu ke usai kata ilu kenyata telu kata tahu ini. Selamat kata tahu peteguk lula ke dalam segmen Agat Ngan Sengela. Ini ke kelokusi pasan tuk bahaya dalo gula kadok ngan nisep penguman me ya sukat ti kadok naan penyakit kuma usa ilu. Tisep me kue ya me ataupe penguman ya me kadok gula ini saja jadi ca penguman ilu dalam singgat tau. Tapi abek luisen penguman me ini dalo ilu ala ngan kuantiti ya kadok sukat tenggin ilu tai pala kadok-kadok naan sakit. Kini na kuabaan sakit obesiti, sengit me, sakit jantung, ngan binapa jipan lu tai tasa. Kuabaan daur put cintin jawan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2023 suwe cin 50% kelunan kadok ka Malaysia. Inana ca cin 2 usa kelunan latak un masalah biar usa atau pe obesiti. Dalam binapa, kiok-kiok 3.5 juta kelunan kadok ka Malaysia unti ngan sakit sengit me atau pe kencing manis. Inu ya ilu patut tisen, gula abeknya cuma un dalam penguman atau pe tisep tua, tapi gula ini pe un kat dalam penguman produk deca, kuabaan, yogurt, sos, jus buah, ya un kat dalam buan kotak, ngan gula ini pe un kat dalam tisep minuman atau pe tisep ya un tenaga. Jadi, kuda kadok gula ya patutkan ilu sukat alak dalam catau. Kuabaan tangan cin pertubuhan kesehatan sedunia atau pe WHO, gula sukatkan ilu alak dalam 0% cin ketok jumlah kalori dalam catau. Kuabaan sunto, dalam ikut perlu dalam caibu lemak atau kalori dalam catau, jumlah gula ya ikut patut alak dalam catau inana kiok-kiok 7.5 siro gula. Caga ya apan pagat sukat jaga agat ilu, nadingna ngan cara kuabaan,
kurangkan nisep sungai diak me, sangat baca inu label ya un kat dalam penguman atau petisep iluina ngan nisep sungai buwe atau penisep sungai mening atau penisep sungai mesak ngan kado ngan binapa.

Yang nekini 30 minit lapar cin pukun lemah kata tahu pekik lokusi cak dengar aku malumong yang ni cak dengar pas untuk program Sarawak Ku Sayang yang dekati dalam bulan ini ya program Sarawak Ku Sayang jaga Sarawak itu Sarawak 2026 ya dekati ke zon selatan bahagian Sri Aman ya dekati tegok 30 atau bulan puluk pabek ca atau bulan puluk ca 2026 ya dekati ni ke Padang Kompleks Sukan Sri Aman. Jadi kumai kemong tuyang-tuyang bake-bake sekian sadin ya un kak Sri Aman jaka atau bulan ini kem suka tela awang te nyelima te ngeramai ngana puyan edati jaka ujung bulan ini. Nah ini cepuyan ada tiga kumai kemong ilumong kulunan kado uban perintah nai ngenyang ilu nai ino nai pemong ngana kulunan kado cina cinta ding tu kok dah lo pesan nak cina Limbang ada tay kak Miri, tay kak Sibu, tay kak Betong lah tu kok dah ingat nak ini ada tay pabek kawasan selatan kak bagian Sri Aman lepas Sri Aman nak ada tay pekala tay kak bagian Serian, tay kak Samarahan. Jadi dalam bulan ini ada tini kak bagian Sri Aman. Jadi aku mai kemong ikam suka tela awang inu pungu tutu ataupun inu ikam kultisen ida kebuka kado agensi-agensi kado kan ida buka kuma kelunan kado kultisen inu ya perintah un sedia kuma kelunan kado kak dalelu Sarawak ini. Ini cadangan tiga aku mai lumong ya tenala awang ikam suka tenggin dia pemana kem pengamin gam tenua tai masat jaka program SKS 2026 ini. Nah uban ini ada tito minggu jadi sukat nikam tela awang tenggin anak kemasat uban ilutisan kadol program-program yang tiga ya kida nak kuma kelunan kado jaka inana.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini dalam Uman Pelopian 77, Menteri Kerajaan Tempatan Encik Leo Mogi lepak taiti lawatan kerja dalam pengajuk telu tau tai palak daerah Kanawit bagi tenat ketai puyan projek pembangunan kak Dale Ina. Dalam puyan lawatan Ina, un kudak-kudak projek ya lepak ya tai pejadik ya lepak nak peniga kuma kelunan kado. Unca projek ya jadi tangan kuma kelunan kado, Ina na projek pejadik ca Dewan Mading, Dewan Paroki Sekolah St. Francis Xavier Kanawit. Ia lepak uman kos dalam pengaduk kiok-kiok 40 lemah ibu ligit. Oleh papuyan pejadik dewan ini, ida petuklah acara ngan upacara pemberkatan cin pihak gereja ya unkina ngan un pekenai kulungan kadok peging ngan guru anak sekolah ngan pemimpin komuniti Kak Dale Ina. Dalam misiunya, Encik Leo Mogi badak pasen gayang pekuak cin perintah ngan kelunan kado atek kanan lan baginya kelan kertai projek-projek pembangunan apan sukat kan de pasat ngan sukat nak peniga kumamong kelunan kado. Ia perharap apan Dewan Mading Ina sukat jadi cauko pakai pusat aktiviti ia sukat mepeng kelunan kado nganti semangat cakimet Kak Dale Kanawit.

0: Ya, sekarang nak ini ke kursi lah. Cak dengar pasal tu ke bacaan IPU kat dalam Lu Sarawak kini. Ini nak dengar badak isi gaya awang mabut mesap dengan bayu ya mano bayu ya sigut atai lu ke Sarawak ini. Ini nak daile serian dengan Sri Aman pada status atau pegaya awang ambil sehat ambil tiga dalam bacaan cak atau lima puluh cak dengan cak atau telu puluh ayah kat daile serian dengan kat Sri Aman. Binapa kat daile samarahan kucing sarike sibu bintulu sama laju muka kapit miri dengan limbang pada status pada reput sederhana. Ya, sederhana nan gaya awang mabun masap atau kok ini on tiga ngan on mela kok bek kuat ya olepa ini dai oh kena ini dai jadi na ya mbau nan kak dale serian ngan Sri Aman ya jadi ku mai kemong ya kak dale serian ngan kak Sri Aman ya na tiga agat kem ni sap sungai kado dalam milu pejuma ngan tau mabun masap ka ata dale ikam ka dale Sri Aman kina jadi nak sana ke ni sap kok bana pe dulu petangan ni sap sungai kado ayan dai gayang-gayang ka awang dalam ben ini nu keperluan ya ngan muko ka amin tua ngan nawai bakai kepa dalam ilu kulo musit atau pe un ini nu keperluan lu ka awang ino keperluan luka ino dalam lu kelok teka awang amin lah dalam ino gayang lu teka awang amin nak pakai kepak ya nesap sungai kadok-kadok dalam lu pejumangan atau mabun mesap kuak baan ini ya dan bina pasan akik kurang cina puluh dua minit ilu kejai ke usia tali do kenyalah kata tapi ni yang terkembi-kembi kenal lu petat cina usia kata tapi ni on pela dengar-dengar kusi-kusi pakai lu kejai ke usia tali do kenyalah kata tapi ni
1: Belanjawan 2027 Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mulai 1 Januari 2007, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Yang kita coba di Baram adalah beras nak panjangnya. Tapi less touch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini tu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
6: Lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggarnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya ter. Ada JKR Boost Standard. Standard JKR R3. R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

Ya, nak gini 52 minit lapar cin pukun lemah kata tahu pini dengan badak kata jam lu kelo peta cin usai telido kenyak kata tahu pini. Ya, dalam bina pakai kelo ala awang ini kelo nak tiga tawai kumai lumung ya lepak ni nak ala awang ni pamong kejai ke usai telido ngan nak ke usai pamong kejai lu ke tau telu ini ngan kumai kempa ke kelo nak terima kasih kumai nan nak tiga tawai kumai kemai lepak nak meses kumai ke Facebook live tu ini kumai kempa nak like, nak love ku makik ke usia terlalu kenyang ku makam yang ngelinga ke kat siaran radio pengalai kat siaran Astro apa atau ke RTM klik tiga tawai ku makam mong sanak sadin seke ni apakah nyokong ilu ke usia terlalu dia kenyang ngana harapan lu apa harapan lu apa nenu siaran ini sukat abek ke kemat ilumong ngan sukat nak peniga kuma ilumong ya ngalinga ilu singgat-singgat tau. Nah, apa ini nak dahulu pemungka jaya ke usia tadi dokanya atau ini ya pemungka jaya ngak ke dijelenik tau ini ada cinta ding pukun telu. Ngan tiga tawe kumai kemong tu yang sadin sengan aksa nakik mong ya ngan kembi-kembi piluun kuat bahan pengalai ya dalam ini pegayang ilu ti singgat-singgat tau jaga agat jaga kemat jaga udip lu ke ang ilu serpe. Ngan harap ilu on agat ya tiga ngan pukul tau manyi ngan bangun tawai tua dalam udip ya ilu ti singgat-singgat tau ngan tegok lah atau minggu nembam DJ ini ya ke pesaloi ke maka usia tali dia kenya kok ban pengalai cinta ding pukul telu pabek pukul nama pak kata tahu kak luyak ngan kak frekuensi ya kuat ngan nanya lesau dalam on salak resiu kak dan lesau dalam on belian-belian nak kebes mebek sebian metit kidi kak tahu dek calah ilu ke metit kidi kuma ikam mong nyak lesau ngan nanti katawai kuma mong sokongan nak cin ikam lah petugok lula ke awang dek ca ngan tahu dek ca harap pilu on agat ya agat etiga lah perlu sukat tegok ngan usah ngan batung ya muat. Ka pukun na minina ilu ke ngelinga cin YFM imban na kucing. Tiga tawai sa na kemong tiga tawai bernikem pagat nak sukungan aku mai lu ka usai tali do kenya. Kena lu petat cin usai tali do kenya kata tawap ini ya. Akek ke pasal lalu ke jam yang bayar lan ini ngan belian yang bayar lan ini apa ni lo lagu pakai lo petat ke usai telur dia kenyang ni nak belian na cin udip nak kini alam salau bye bye sana ke tegok lah tau dia cah bye bye.

0: FM 101.2.
1: Kuching 101.3 MHz.
2: YFM Mulai Sejarah.

Ya, 5 minit berdah pukul 6 lemai. Sada lemai 3 jam di konti ngau. Tudah pangan DJ MA tau ke tiu. Okey, ungkup biasa hari tu. Lemai hari 3-14 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Bila kita kagi dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya kita. Bisik hello, why sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu rancari. Rawi Charis, okey. Darah bajet tampun puji. Bila kita ke Benung, Pak Rantau Jalan, jam ke detuk. Dengan kami, ngarap ke sama-sama kita nyabjimat Pak Jalai Alun. Likun ngagai palan ke dituju. Sekali ke Pulai Gawak, Mansang Gawak. Tahu ke kita nyak Benung, ngiga palan dulu kita nyak makai lemai tu ya. Okey, berjimat Pak Jalai Alun. Ingat belama pesan kami kat Tamat Simpang. Pansut dari Simpang beri signal. Anak ngagak piten haram bak jalai-jalai besai pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa ngau pangan diri ke sama bertengah ke Jalai Alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh Linda merindah kita ngau lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu mending ke hello why sibu bergelenggau nana nangkan kata lagi.

0: Maya kita suntuak, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

0: FM boleh diperniaga kita dengan frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriluk kita bergolak sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan, Ngau bintang mituan.
2: Selamat lemai balap dengar bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu untuk ke Sarito hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemai itu ulang aku Nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ku ngawal peningat kita Mbak Hello Y Sibu, yang pusat himat Parlimen Sibu dah melancar ke program Angel Care ke nyedia ke wanturu ya ngagai sidak ke bising buan anak ke sakit kanser ke bak baru pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelempu pun kata tiang belanja lebih lagi buat pengawal berubat utai dikenak ni tiang hari serta utai ke dikenak nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu ianya sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siku hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sidak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut menerima bantu tu tahu ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke berkawal atau ke ia ke patut habis ia lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebedar pukul 4.30 lemai. Limbah harinya megak tahu menatai kedirik agai pusat himat P212 bak rejam pak dito. Lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report perubat ke pemadu baru serta foto state IC sidak ke berubat serta foto state IC apa yang ngau inai. Jadi sebarang penerang ke siliap kau ngau bantu tu dia kita tahu telefon agai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 atau ke WhatsApp agai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua, Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan ti baru yang kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajapan hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisa diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke baruah, lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai jakuk Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersuimai ngau Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Menosibu. Dia upias nemiak lumba ngau main pilih Menosibu dekat ngato program pelanak 5 km HSN ngau Family Walk HSN abu gulai ngau Run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu ringkas hari pukul 6 pagi bak Stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah harinya megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senam robik pekit nyurak membuah 9 sepiak 3x3 basketball pekit aerobik ten ngau mayuh agi ke bukai. Okey, lalu berita kita ke penduri bakal ngau jualan ramah mendani kak diatur abak Fale Sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 ngagai 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur Pak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk ke ngagai 9 malam. Ianya tadi berita bakal ngau jualan ramah mendani ke bisik diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah mendani tadi mujung ke Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
3: Yo.
4: Uy, nak mau tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
3: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu tu malatnya.
3: Bah, yo, lama digenong. Haram, nupuk tu ah.
4: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
5: Ingat yuk, main numpang.

0: itu YFM segulai sejalai.
1: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Yang lebuh kedai ke deriba jauh mansang ngagai menggeri kucing mak kedai nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datang ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semaraha. Selamat ngagai pengajar Robin Sangai di semukui nama berita. Okey, ngarak ke lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkup ya lemai tu. Okey, bisi hujan bak sekedak ndur. Di kucing serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah Sibu Bintulu Kapien Miringgal Limbang. Malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Sibu Bintulu Kapit Miringgal Limbang. Nadai hujan malam lagi di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai Mukah. Angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Pian begak di utara Sarawak berpuput dari timur ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat ngak penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius. Dalam konti anang nyebut ya mandak berserak baju sigi celap ya. Okey, terus dengar kami sada lemai 3 jam nyentuk pukul 9 malam tu lagi merindang kita ngau lagu kedisada Edward Pusah sayau nuan nak nemu ya. Kedua lagi nginjau lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Kalau kita ke Bermuka Radio, lemah itu sahaja lemah. Terima kasih ya. Okey, terus dengan kami di Bandara Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku menatai ke pesan ke BCD terima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jam kita pukul 6.33 minit lemah.

0: Besok club lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, cara untuk kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu ianya pesan pemati. Diterima datari Jackson Renang tau ke Agum madah ke menyadi ia. Tracy anak John tau ke Ci tau ke Indai Upin. Udah nadai 12 hari bulan 10 bak rumah apa ia John anak Ansuk. Tau ke apa ici bak lorong permata 19 Sungai Plan di Bintulu pesan. Dituju ngagai kaban belayan kengelala niang tu. Hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif. Ngagai tuai rumah Tunggang. Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan. Bukit Dinding, Pemanjai Jalai Lubuk Bukut. Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah. Batang Mukah Ulu Ngau Ilik ke belayan Kediau di Pelilih Seratu Kucing Gau di Sebarang Alain Durdiau. Kita kenglala niang Tracy anak John tau ke Ci tau ke Indai Upin dipinta datang ngagai rumah apa ya bak lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung di Bintulu. Adega dintu bala manyuh kena ke malam tu 14 hari bulan 10 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4 15 hari bulan 10 bak pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sedaunya dekat di Sembiang Keduluk bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi. Kalau berterang ke silik, tau telefon ngagai bangga ngenak lumuria 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agak pesan, kedua pesan pemati datari muri anak pantau madah ke Indaya Yud anak singkir. Yud anak singkir dan adai 13 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kita kengala niang Yud anak singkir. Ianya upung anak singkir menjadi niang, bala di tapah, bala di jungkung, empelanjang, bala di melugu A, ngga melugu B, bala di melugu tengah, di melugu tembawai, entulang kasai ngga bala berentulang jambatan. Engau semua bala kita ke ngelala niang yud anak singkir tau ke bini niang pantau anak jurai. Mayang itu engau ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya. Kalau pendarang kesili atau telefon ngagai ucu ya. Apau 017-8363-294 tau ke acan 014-20-610-90. Pesan ketiga pesan pemati muka datari Jali anak Juki tau ke Apai Ujang madah ke pemati binia Alice Kelman anak Joshua Megong. Niang tu udah nadai kena kari 2-13 hari bulan 10. Diintu bala manyuh bak rumah lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke Saritu hari 3-14 hari bulan 10. Dianjung ke pendam kena ke hari 4-15 hari bulan 10 bak pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebastian Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasien, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ensoli tau ke kedua balik nama ia mula anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13 hari bulan 10 baru mahyampu di Jalai Pelungak baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang tu kalau niang tu dekat din tu kena ke hari 4 15 hari bulan 10 dianjung kena ke 16 hari bulan 10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Mang di Sungai Wong, di Berayang Roban, di Keduh Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuang, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu, bala kabar belayan di Ulu Awik Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban, gau semua kita kengala niang Ensali tu kalai penerang ke siliak tau telefon ngagai lumur tu nya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anakgu, pesan dituju ngagai kapal belayan di Gua Belimbing Sabu di Selepung Engkeramut di Nyelam Kelawuh Panggil Melugu Poh Ai Entulang Pakit Punggu di Ran Lacau Bangkuang Kara di Empilik Sungai Besai ngau semua kapal belayan di sebarang alai Nur Diau. Mada ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balaman 16/10 hari 5 Barumah Dumi Gua Dalam Dau di Suri Aman dianjung ke pendam kena ke pagi 17/10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datai Ari Ati anak Tum Ari rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau madah ke Indaya Candu anak Jabiang Candu anak Jabiang tau ke Indai Philip udah nadai 13/10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu anak Tatau bala di community Sepurun Anak Tatau bala di Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, kapal belayan di Jalan Jepak Kuala Tatau, di Anam Gau Kakus Tatau, pemegat semua bala kita kengelala Niang tu, kalai Niang, Candu Anak Jabiang dekat Dintu, Ba Fusiu Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat Dianjung ke Pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16/10 tahun 2026. Lagi aku nampung baru macam pesan bak renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

0: Ya, lagi dengan kami Saudara Lemai ungkap ya, Lemai itu ya. Namun baru pesan ke sekali itu pesan pemati merah data dari tipuong anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2-13 serbulan 10. Ini yang tu dekat di intu bala manyuh kena kari 5-16 serbulan 10. Dianjung ke pendam kena kari 6-17 serbulan 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belai yan kengala niang tu di sebarang alain durdiau bala kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil kita tahu telefon ngagai Catherine Timban agena lumur ya 0142280392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari Ipih anak unjah tau ke dikala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ngau bersuara bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikala ngau nama Aki Unai jadi pengawa tu dekat diatur nguan ulit engau berserak bungai kena ke 16/10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17/10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi pengawat diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetah sulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak ia emba anak danguh pengawak ngetah sulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16/10 lemai hari 5 ngetah sulit 17/10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesili atau telefon ngagai way atau ke Junai ngena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetah sulit gau muain terbalu datari celenga anak Ason tau ke Indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang lakian niang Dunstan Burai. Dipintak sama datai ngagai pengawat tu enya ngetah sulit gau muain terbalu dekat diatur 17/10 hari 6 pukul 8 malam baru rumah pada di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngetah sulit muain terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan. Dengan madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya ingat niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy jadi pengawal tu dekat diatur kena ke 17/10 hari 6. Pukul 7 lemai kena cara sembiang barumah Agnes Sati anak bangsa di Igu, tubuh di Tamin. Pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustin di Temesu, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggit ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak di Kenyana, Tamin Batu 36, Sekuau Batang Oya di Tamin, Tabau Bawah Celum, Bawah Burak, Dijah Tamin, Ulu Dijah Selangau, Pelugau, Balingian, Nanga Tajam Setapang, Bukit Kisi, Sebakung Dijah, Bala di Kucing, Serian gau semua kita kenulih dirintai ke di Tumagang kita kengala niang Julian Johnson anak Jim Bujang kalai penerang kesilia tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 0138202730 tau ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 0198898013.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
0: Sebelum nyengkang ke jam kedua Sada Lemai, merina kita ngau lagu di Sada Jena Rino Juraki, Beli Yang Emas.

Ya, perhati ke jambak dinding, jambak lengan, jambak kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai. Ya. Bakal selama 7.30 mendiang ke berita lemai hari kami di YFM. Mendiang ke lagu kelemai yang band Nuan Berulah. Lagi lagu ke di Sada Berangka Jarup BC Ungkup Diri. Ya, terus dengan kami secara online Mega RTM, klik tau ke channel Astro 871.

0: YFM di Muka 98.7
1: YFM. Kemaya Rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didinga kedak 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kedak 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didinga sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang laban Miri ninga kejakuk dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Lagu Bisu Ungkup Diri Berangka Jarum Main Jam Kita 7.18 minit lemai. Lagu ke dikerinduk DJ Sam kita ya. Bisa dibuat ya buat TikTok Empu tahu dia tak bela kita. Lagu bega dikerinduk DJ Ibin kita ke Benung Mandu Alau. Okey, nyangkuang makan lemai Ibin. Okey, pukul 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam madah ke gaya hari di Miri Manah lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya udah berita lagi. Kena berindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarat ke semuanya terperindang magang ya. Bala kita nyangkanya baru dekat berintah makai sambil-sambil ninga kami ba dapur tau ke ba palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyuh tau ke kita ke benung makai kediri-kedirinya ba bilik sewa kiniwai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkep ya lemai tu 14.10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai kita mendingkan lagu Frankie Wilson. Ngau lagu ya jauh sulu ambai malam. Kedua lagi nginjau lagu Spring Sejiwa. Udah nyemending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

segulai sejalai ngau kami ba YFM.

Jom kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke terubahaya batang berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pegawai nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mending ke isi berita. Jematan Muara Lasa bagi menua muka sudah nyaup mengangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih dari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di menua tu endang bisik pengelandia berjalai ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebook ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik hingga berebut ke anugerah ke sebakar

Estu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke meri digri. Ia mada ke bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu baka ti ditetap ke patu dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduan. Pengawat tinambah ke agih belanja khas, Interi Mungkup Sabah enggau Sarawak ngagai RM1.5 bilion berbajet 2027 nerima sukung ke mana terjapiak formula ti entap dikena merik bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sofia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruang setiap anggau perkara 112 di Constitution Perintah Besar Enggau Semangat Sempekat Malaysia 1963. Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi bendar pengarap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalan dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Enggau Sarawak. Siku Chairman Gerempuang di Serikai sudah didawa bakot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawak Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi bisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansiat dipejalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak mengenai sahup hari polis. Kod Megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang Megau sudah dikemendar ke dijamin ngau duit jamin RM5,000 serta dua ikut orang penyamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching Udang tahan ke 20 ikut orang ke Tegal manyuh macam penyalah ke bekaul engkau dadah ba'ops tapis khas ketemu diatur kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk mada ke 3 ikut hari sidangnya ditahan nitih ke Seksyen 39A Breaker 1, 5 ikut ditahan nitih ke Seksyen 12 Breaker 2, lalu 12 ikut lagi ditahan ke ngena Seksyen 12 Breaker 1 Breaker A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi 3 harinya diatur di Kuching. Polis Megau sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita ditutup dengan mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mendengar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 tinjerangkum agih belanja tambah ke bulih RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embos lalu dikemendar pengudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madaka agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis bak upis Menteri Gau Upis tinadai nerima agih belanja tau kederima agih belanja ti indak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambiak Miet Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megak saman bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tunya kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barbian diminta pengelikun ramai orang terjalan ke sebis penmuai dutur terbang diperunding ke. Itu dikena nentu ke sebis nyaga ngau ngintu.

Pengerai Rakyat Benua Pesisir di Sarawak oleh semampai di Pejalaika. Ia mengangsat protokol pengelikun latih ke bala pilot enggau bungkur insurans ke sidak tiga awaknya ditambah ke. Tunlangkan ke Penusah Bilun Engkabang sebis dutur terbang ke Labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunci Negeri Setak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta Komiti Khas ditumbuh ke Enggau Lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Yang madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu Enggau Orang Manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak. Komitinya lalu bedau ditumbuh ke Enggau Rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke Enggau sesi bertanya endur ngulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya udah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sapi menteri kuasa Enggau Pemeruan Rampak Menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Semina ulih diketuka udah lepas tempoh ke ambil senadaya 20 tahun dari mengatabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sita tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetapkan. Dalam tempohnya pengawal ngemata megak dekat semampai di Pejalaika dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan enggau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis Pengatur Pengawal Berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban Pengawal Tingubah Constitution Perintah Besai lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besai ba prinsip udah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Enggau Sarawak nya semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal tinambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak kemendar ke ngenap majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sita pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal tinambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 nitik kerusi tiudah dikemendar ke dalam tahun 2025. Kedua tu Sarawak Enggau Sabah bisi 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan, Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembuk Undar dalam tengah tahun 2027 nyinilak. Sapin Menteri Infrastruktur Enggau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo pada ke projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah Jalai ke Bebatu ngagai Jalai Belakin. Bejaku ngagai kaban, hari sita Batu Danau, Dato' Aidil Lariwo madah ke nakak 25 hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Miat-miat ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia agi tahu bersekolah bersekolah perintah tahu ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tahu ke apai kandung anambianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Induk dan Miat Gau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke perkara itu berpanggai beratur engkau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tahu ke apai kandung sedatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadah ke dalam surat beranak Anambia Mit. Ini ujung ke berita lemai kita ke lemai itu. Engkaunya kita pending ke batang berita baru. Jematan Moral Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit.
Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3-14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Geri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orek latte.
9: Wo si huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
11: Bersantuk Ari YFM.
12: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

kaul kita engkau balakaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita nyingkang ngage jam ketiga sadal mai nyapa balik kita ba fanpage kami okey Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily MA Benoningan Wan kelemai tu celap ke kia minta lagu Ari Achan kena merindang kabarnya animit di selulah betung bulan tengah rindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gadebit Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban Kaban Kebukai Kesuah Ngau Berpesan Meh Kokia Ngar ke Teperindang Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan ke Lemai Tu ya minta lagu Dah Kalak Sangkai Baati kena merindang dari Impu Ngau semua peminat-peminat setia YFM Kokia jangan lupa untuk bahagia segi amai Nor Agam Ngau Sinyapa minta lagu Isali Sulu Aku Ambai Urang kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu dengan Nuan Ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya Sisilia aku bisa nyapa megat selamat bertugas kita rancak dulu menikah lagu Joget Pakai Ipung lagu di Sada Sain Sajai nyingkang ngege jam ketiga Sada Lemai gau lagu dari Marilyn Billy Baka Tunggul Angus.

Ya, kasih kawan kita ya. Dia dah nak sayau nya. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan tangan diri ni. Jematan baru ke bersabung ke kandang menua Chinangau, Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiada kebenaran rasmi Hari Perintah Menua Cina. Sehari itu tadi, kalau jematan tu kebendaria udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi siti agi ikonik nur nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Cina ngau Korea Utara. Kalau jematan sungai Yalu tu dekat dibuka pagi lah. Ni tiada penerang dari agensi berita rasmi CCTV. Ia madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembok di gagak pihak megak facility custom dari Raban Korea Utara kepada di tembok ke aditya ke penerang dari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia kenggau 4 lurung sepemanjai 3,026 meter tembok gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, bumi kenyalang di Kuching, jematan sejingkat udah beringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi udah berpeluang mansak kena jematan nyawai. Okey, bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Mega Ibun Teguh ngau tegap jematan pengerindu kita ya. Selamat pagi Tuan Budit sembunding ke program kita. Minta lagu Arisa live version dari Tanah Bernyang. Akan merindang kabar-kabar kengelala ke kia. Selamat pagi Tuan.

Ya, kita ke visi nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tahu ni. Okey. Tanggam teguh tali semaya kita uai. Okey, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan kami Francis Ancis. Habis mending ke program kita, habis nyapa. Terima kasih Pia Mega, Roy Kuang, MA. Selamat berjalan ke pengawak mana hari di Seri Aman, Bendung Kawak. Lemai tu Ningan Nuan, terima kasih Lina Bugis juga. Mending secara online di Johor Balat Amai. Sebun badi tu MA Kekian, jaga pengerayau. Nora Piling, sama Dugas, KTJ, Mega habis nyapa. Ujan banget. Di Serikai, Maya tu MA, Kekia, Catherine Robin, Sinyapa, Alice Spencer, Rini, Sabai Mega. Hujan banget di Serikai, Mega, Kekia, Mami, Abah, Luisa, Jugi, Mary Bon Martin. Sama di Sinyapa, Pia Mega, kaban kita di Betung tu, James Nuyeng, MA. Nyak, ya boleh, Kekia, under control, Nuan, lemai tu. Hari de malam nyentuh ke sari tu gawa ke kia. Terima kasih tuan sampai dengar kami. Juni Ben Mega bisi nyapa Monica Maliyah Bungang MA ningan Nuan Rosli Yau di Bayan Tasik Mukah MA tebah ke lagu di sempat lagi Christopher Kelly kena merindang semua peninga kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya hujan memusi MA minta lagu Ari Reza Reho kena merindang dari pula engkau semua peninga kita ke lemai tu Cecilia Kumin Mega. Selamat bertugas MA Kekia. Terima kasih semua bala kita ke sini nyapa di fanpage kami ya, ianya YFM Station pemerintah kita. Ia kebaru dah di update admin kita, ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Okey, kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemegah ungkep ya. Jam ketiga sada lemai kita engkau lagu di sada George JD lagu ya Dara Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter. Tujuh bulan, tujuh malam. Kena rindang ata engau keliang di Desa Ilmu. Mending ke program kita. Engena 101.3 FM. Tentu ya sada lemai. Segulai sejalai YFM.

Jodi kita 7 bulan 7 malam hanya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mendiang ke main asal kita untuk ya malam tu pantun dikena aku nutup sadalam kita sudah mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi ya ditampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam okey ngenggam semangat malam tu engkau DJ Handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi nih okey apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ia malam tu 14 hari bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megak didengar secara online RTM Blik ngau channel Astro 871 lagu ke penuh dia sada lemai lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam ya okey ya kepada terima berjumpa bang Jalan Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bagaimana pesan DJ Mega semua ya okey jangan lupa untuk bahagia.

0: FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
0: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

harnyuang nadaena ngemadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah dudaku mae tubua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Ujian ang guai mamunyi makita akak ku tempan besi tali tenuang. Aku kan bah kakita sangah dilah tangkuruang batang warkuang. Aku kan rantiang kakita suliang rudiang seluang kadamia lage kanyadi ararnguang. Munyi pengangkat biluan gaduang.

Dia bumok pemanggok dengau puak kumok bali balum buang lekak kepedarak lima piriang tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada desan dia inai dengau batiak bali balum puang. Baik kepedarak lima piriang tepuang dia tujuk pemanggok kita nuan nok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah nua orang tuai duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kemuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit lanuang turuan kita urino taguan tangga betampuan bangat darnguang.

Datai dinyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai di tengah laman terlebat nuar nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai di penai mangkile wai manyade ngariang rene bayar beratuang. Ada di same inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae di senapang patah ninggang sarwah babi kampuang Sungak kampu di kulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tekuran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruyat bintang bedunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang puto.

Dia dah terbaik, no panai ngelekak ke selpair mang mensapuang. Terengkah di penaik mang kile asi menyadek buntuat lepuang ada debameh. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang dia ada lelisa mua dekumang darah. Bakal senaya.

Kadama tubal me aku lege lengau menyadek tau nyumar dek mujin wan. Gak kita to dukumai kami apa mau medeh to jamu api dian desadang. Tubar empam aku badas memelan mandiang kalman.

Gak ada tak di kumai aku pandi besi dan menti anau jamatan tan di tepan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanda.

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang jilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino digeluang patek nakuang nyingiat nyinguang nak merengang ino panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangat nalbu amat memberada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Berpenti kedai setengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gada tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelenggang nyata dek kumahang.

Gas kuat de subah kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai PhD gadeto muraino patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamok ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok dah jako nemu adat. Serta ngau basah ngetan ke jako iban ngelaban lalangan.

Gandanya mak bakar rintai berjalai ninga di kumbang jawai sikit dek mengambil nangkan. Entai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Entai bakar balanda akak kumbang lentak. Sikit kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang. Ayah nakak pengunduang-unduang minai degendar ngayuang mesai kedai jawai. Wai nalbudu ma berada karuang beradi apai denupek dari miat sampai besai. Gada tok muraino tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ucuang juyuang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kamperuji hati yang paraja mata. Gada tok metau gresemak kangau niang datok terazina nyasige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemandang panai runiang terbaik ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayah angka lepu lempuang tu buah belak dilakak. Kumang lentak dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri angka tu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ae ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ae halgang. Ae angka dilak lengau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tangkari. Dasuah orang masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metu buah ruri kita kumayang menti ngaga derempu nak betul dati. Angga dailah debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang ngatur apa mansang.

Balapan ayah kaban dah kumaya orang seribu bangsa kasihnya dah kumaya orang ayah pada sebulu ayah sidu.

wiara kasih ya madar rarma dukumai orang kena benza lekai kumang bermacam cenang.

itu orang itu tambah dama aman yang dadada kasih ya ada beraja sapa iban yang wan sapa mensa kasih ngunasah

sarita urang nina kanyala mule dikan kaseh diringae dunjuan namae pulae ka pendae akah

latanya di kumai. Eh orang sembilan macam kasanya majul nama baca cembua penggantikan wang sarita kita orang ino anak mereka nyara wang kabila pakan anak mereka tadi hati wang kaku amat kangau nya kita pindah ke pangau libau raya rinjan kakuna ilah.

Balo ba pulian puan nician eh pula jarman dia aku kangen ti satu kian kaki ka nukal laju dalam kesah aku agak nyimpan di alamnya bila kastam eh nyaku mang halam gudang.

lenggang ikana sinati aku cerita orang ino de baik nungan batin baeka namung tengkuang anak burung nan kasehela kada aku hilatan de baik nungan naseh dan ya batipan ayah kumeng haba sunang aluntang cinati aku cerita orang laki de baik nungan batin baik kumeng kacuang kaseya di kumai orang tunggu dam nong ayah nyasi dan hanang re Kayan.

Kasaya di kumaya aku udah pandang padang manira gentuang ba payung gadoang ba jali atamai.

sarita urang ina de bae nuan dia da padang bilon kasah ya de bae de nyaga talipun talipawan kasah nya darang na anak pao

Urang nyaino da bae nuan main gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panah hai sari hujan ayah lakinya mai tanyol hakaya.

Urang nyai na da bae nuan mael bual da pada jurual kada dela na tutup. Kuam pukua de dan jual kasa hamae hasae hakan ada jalae pulae.

sarita urang ino dibae nuhan dia oda apadang bilon mulai buan tali pahon apa alumi munyi sarita si manyada lucang besar sarita puka sahatamu raja baru nai batanya dikumai akulah ditenda pasir rangkai dulu ada tunjuk jari ayah hina saya kita sari itu orang ino dibayar kami orang laki biki lelaki yang kah cap payung sangka hasa kupuang.

0: đó tới.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di baik Gilbert Gawang yang iga pancar panas malam. Ya lagu dikenang pun ke awak pamerina malam. Hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah. Bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga. Lalu begulai ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, yeah, so malam ke guys. Semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, lebih lagi bawa program ke nang dikeluarkan inti malam hari tiga ya. Hanya program ngenggam semangat. Nur tua lagi nyawat kangau ribala peninggal lagi Nel. Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kalak napi penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon dengan kami. Nanti kita bisa cerita ke kerikunsi ke bugelanggau kami. Bagenggam semangat ke malam tu.
0: Ya, harus telepon kita yang bakal selama muka peningat ya. 082-258-633 dengan muka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke sudah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurun ni Neil.
1: Ya,
0: ngambil ke nyamai orang ninga lalu pihak muka Arab ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh.
1: Tentu ke amat bergenggam semangat. Namanya tadi okey cerita ya kena genggam semangat.
0: Baka cerita penghidup kini nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang keluar ke program ke bekenyak ni Neil. Ngenang penghidup kita ke munya maya kita kagi gawa okey jadi bak program tu harap ke kita nusi kita ke kala napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat okey jadi merindang peninga dulu tu Neil. Bedau tua nyawat kangau ri peninga kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi ni Neil. Jadi dia tu engka kita bisa deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka angka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya bisi poster engka kami ba Facebook kita boleh ngatai ke ceritanya lagi kami do Sam ngatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu
3: ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo,
3: selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Imbros tu.
5: Aku Imbros tu.
3: Okey, Imbros. Orang ke terubah malam tu ni Imbros.
5: Siapa bulan ni malam tu?
3: Daniel malam tu.
5: Sudah ni.
3: Ya, Daniel.
4: Malam Imbros.
3: Ya.
5: Kemana malam ni?
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Imbros, malam tu.
5: Cerita aku tu, saya cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi, mayanya coba. Bulan 6 kita gawai mayanya. Cerita aku tu, teknologi cerita mayanya gawai. Lepas, apabila kita sudah gawai deh, Sam. Kita ya kami de batang bawang tau kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam deh, semaya penam deh. Dapat panai aku jadi tau tu sebenarnya tu panjai jadi tau tu. Jadi kami serumah tau tadi apa lubuan perlu bawang dia tadi. Apa serumah Bali. Jadi kami serumah tadi. Duri ada orang

0: Udah nyata deh. Cukup kerja kau aham kita sedia kayo dia kau. Kau balanya bala sila indah aku bala terumeh ya. Bala peaya menya.
1: Au
0: kena kita nunu manua dia. Au nunu kerja kau api udah nan mau kau mengadah suruai deh ini ya. Suruai deh sim. Api lebau deh api musirnya tadi lebau kayo kerangkai deh.
1: Au
0: berempam api.
1: Apo?
0: Aw api kena kami rumah manuak kami tu mayuah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya 9 pintu ja rumah kami sem.
1: Tahu. Maya ja men deh.
0: Aw ah. Udahnya tadi nunu manuak mesti jago. Benua nunu manuak dia. Tiba-tiba api ya api keng memalatnya lu padam sem.
1: Pia.
0: Empainya empain cabut ni benua kang ngalih ke ada sem.
1: Tahu. Nama mai apinya padam deh.
0: Malatnya aku dah lu padam kelap apinya.
1: Nama padam deh.
0: Nyuah sab aja, aku padam padam.
1: Oh.
0: Udinya madahin aja aku ngobrol sira tua ya aku. Abla ya aku ngotor rumah. Ngake, ake kami.
1: Tahu.
0: Abis sira tua ilmu ke utai. Oh, saleh utai tau ku sira ngono kami lu bagi biak kemayanya supak. Oh, saleh utai tau ke tau. Nemu kita. Ane yo aja kau. Nupuak kita eh.
1: Au.
0: Baik utai kerja kau. Au baik. Tu dah genyam makan bulu tubuh tu sem. Mada api kalau dia malat tau padam.
1: Au ne.
0: Au.
1: Tanamu padam.
0: Padam tergelap sem tak. Tanya aja tak buruk nyaja ayan.
1: Nyalain na nya.
0: Baik ah. Udah nyata tadi deh. Udah nyata tadi mada pokoknya tadi. Nemu puak kami mulai sem ku. Nya dia terumah mada ya, bisa orang ya, bisa orang datai dia, nang asuh kita, lepas kita kelu lawan tadi, dia kau ake sama itu rumah tadi.
1: Aw,
0: kita, nya nasib kita mulai kerempu, dia aku jaga kau. Aw, mulai kerempu kami.
1: Aw,
0: nah, mulai ke rumah kian me, lalu bersemayang me, lalu semua menya, lalu semayang ke namanya lawan kita ke nantu mana ya? Penamnya deh.
1: Aw,
0: lalu semayang bala kami sebuat, bala kami serumah adanya tadi. Lawan ucuak sejalan tadi nantu mana yang dal deh. Udahnya tadi naren tu lama udahnya tadi penam kami dia sedikit tak balat penam dia sem.
1: Ngacau ya.
0: Aw kami tiap kami itu penamnya dekang itu penamnya dek. Aneh aku lalu mati gak aneh aku. Aneh aku.
1: Aw ne.
0: Aneh aku kayak baru berangkat 17 tahun umur aneh aku lakinya. Lalu mati gak udah naman lepas penam dia. Udahnya tahun ke dudi itu tadi 2000 lebih atau tadi. Betul aku gak ya kido tadi ngau. Boleh ngadu ke penamnya tadi. Mati ke boleh penamnya. Penamnya sekinan tu manehnya. Penam kami dia. Nyam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawak ke bekal ke subaknya sim. Takut ku tanya di baru deh.
1: Aman.
0: Nyaja berita aku tadi ini ya sim. Nada penyayang ku.
1: Aman.
0: Tak kuat kan mendak utai kenyak sem deh lapannya. Yo utai kena tu betul deh.
1: Utai kenyak lain banyak tadi.
0: Jahit ni sem.
1: Ya.
0: Nak jajang kau sem ini ya.
2: Ya, okay bros. Terima kasih. Selamat malam.
0: Okay.
1: Okay. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okay, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
2: Ya. Ngambil ke sama di dengar tua ngau mengga. Di dengar bala peninggal ke malam tu Sam.
1: Betul. Seraya kita ke bela nat ke diri meh ke malam tu neh nil.
2: Ya.
1: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-258-633-258-634. Munyi kaku tadi, maka engkau.

0: kita malu ke bertelepon tahu mega anjung namanya cerita kita ya ba Facebook ke YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya paru siko peninggal kita ke malam tu Neil.
1: Dan bisi Sam ti bedau kemujing natai ke
0: bisi cerita ni.
1: Bisi cerita ba Facebook tu Sam. Hari Juliana Bali ya. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisi cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ianya udah midang. Sekali Maya nemuai ngagai rumah ayah ianya. Asai ke bisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar.
0: Tangga sadar
1: rupaku. Tulis itu tangga sadar. Tak Maya ya niki tangga sadar bisi ayas. Celum ni dia kia aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebu lagi hidup sebab segi rindu ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng-peng kau ya. Udu mengais senap yang mit budaknya deh. Sangkiang kia batancut punggung ya. Ya meja madah mata nyeregu asai kau ya. Sekali dah saya lain-lain asai kau ya Sam. Ngoyang-ngoyang dah nyak. Nadai gotai kau ya. Dan ia segin mu ngau segi berasa aku ya. Ayah sejelumnya tadi segin tu dia hari belakang maya yang niki tangga sadau. Ya maya mat tergenggam semangat aku ya maya ni. Tak berani ke diri meh maya ke niki tangga ni aku ya. Nyak cerita ya beka ke bisi di asai kia nya tadi ayah sejelum nitiah kia hari belakang.
0: Senera ya ke tanya amanya tadi neh Neil. Maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi. Udah ke udah nadain tadi laban inya tadi amanya ko ya nama tu nang sewah semak ngo ya ne.
1: Ya sigi selalu betundik ngo ya angkanya. Namanya tadi kira ke lelengau dia ke betundik ngo ibunya tadi neh anak. Anak menjadi ya nya tadi. Ibu ya menya tadi.
0: Ya meh bekenya meh kita inti urang kudah nadain tadi inti kita telebak ya kadang bisik ya ngacang-ngacau kita itu tadi ne Neil.
1: Ya dan perbaku ba semangat nya nadai ya ka ngacau perbaku. Ya lelengau ke kita menya perbaku ne tang nanti ba kita ke Christian tu tadi kul pengarah bukai kita ke Christian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya menya
0: aman. Nguji nyawa tu dulu. Hello.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh? Siapa tu?
2: Sibai.
0: Hari ni non si bai?
2: Hari bau.
1: Bau ne.
0: Tadi nanti terangnya. Nyeputus ne. Tahu telefon baru lagi si bai. Hari bau tadi ne. Nel ne.
1: Ya.
0: Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri ingat mimin meh. Tahu kan kau bisa penanggul pak harus telefon tadi.
1: Awalnya tadi nyong nyet putus. Sam.
0: Ya nanti kita benung driba pelapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh Nel.
1: Ya.
0: Lebih lagi kau kita tadi driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu. Kena nyaga pengelikun kita impu. Okay. Hello, selamat malam.
3: Hello, Sim.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
3: Hari Kapit, Ino tu, Sim.
0: Oh, Ino, hari Kapit sarinya ne. Okay, tu datai baru malam tu ne, Ino.
3: Teh baru sambung cerita sebenarnya, Sim.
0: Amat.
1: Putus ke lain Ino tu ne.
0: Nama tu berketau deh ne Neil.
1: Nah, nama Sam.
0: Nggak jadi itu ne. Arab ke.
1: Kira kena meh.
0: Ada orang ngacau tua meh ne Neil.
1: Ya.
0: kita sama nama meh. Bak nur kita itu pan munyi ku cerita Juliana tadi.
1: Sam pan bisa ke cerita.
0: Ya. Baru udah tinggal orang kaban kita ya menya tadi ne Neil.
1: Ya.
0: Arab ke nadai ngacau kita meh baka ke malam tu Arab ke mujur nanti majak nak mujur lagi kira ngetu dulu meh tanya program tu neh nenel apan Arab ke uliah meh kita nyawut siti dua lagi kangau nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okey, halo, selamat malam.
4: Hello.
0: Halo, selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu ai?
4: Cekak ke dulu, mana mama nak telefon ah.
0: Ri isteri aman tu ne.
4: Betul, betul, ada
0: saya
4: aman, betul.
0: Apa? Swaili, kan?
4: Spawi tu kan.
0: Ini Swaili, aku tak ada. Spawi. Terang dengar deh, Spawi. Terang dengar non, nyawa kami dah ginel.
4: Terang
0: ne, okay. Harap kena putus ne, duit kau dah terbelakang tadi. Nama kebuah ne.
4: Awak kena teruskan cerita tu nasiam.
0: Okay, awak nggak kenal anda dengar
4: lagi. No, lama cerita tu dah siam. Ingat ke cerita tu aku. Taban keliak kami batenjo bijat tu bisi Jermai.
0: Jermai. Nama tu ke Jermai tu ne?
4: Baka pengeriahnya.
0: Pengeriah?
4: Nanti tu nak ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
0: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyam eh. Pengeriah apa nak kuna nama?
4: Jermai ku kami tu ngau kena.
0: Nama tu itu pun kayu kan nama?
4: Sigi kena ringi gai kan menua tau eh.
1: Bukat kini.
4: Bukat bukat sigi baka ngagar rumah eh.
0: Bekaru
4: ngegar rumah dah.
0: Okay.
4: Jauh ngam kayu gagaki dua semua ngak.
0: Oh, okay.
4: Jadi ngak subak maya ngak subak kami di si namanya nurun kami namanya ngentak ke Jermai tadi dah. Ngentak ke Jermai kode udah ngentak semua. Ayo pasal kami start kian ke sampai sabsurut baru kami ya di si main wah bala kami. Kambuang orang ngerja utainya nurun magang orang kampung jadi jatuh
0: oh bakar kena ubainya ne
4: bakar kena ubai nurun ngentah kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya jadi udahnya tadi namanya kami tadi alo siap mana terbenta kami gagak memegang dah cukup makasanya tadi kurang tanya tadi darat pulai bahari kayet kan bagi nenda jawari kayet kami naga Jermai ada. Udah nak sudah nak bisi ura kampung darat mulai kami tempuh Jermai tadi. Lagi nemanden aban nanti ai pasang baru ada. Bisi 9 iko kami sudah salah dengan aku lah ko agi bujang manya.
0: Lama
4: ya umur ku manya afeko baru saya 18 tahun si umur ku 18 kena
0: lagi sekolah sekendari
4: udah nak kode nama ada kami tadi lalu nanti pas saya ngetai baru deh sekali udah nak kode jadi kami 9 tadi saya perlu nak kami oke perlu untuk ketua putih kerja akhirnya 8 deh jadi aku muda benak ya. Aku segi nak semua gi aku tu memang kau gi aku. Laban benak nak kap masai bermuah kami itu. Okay, maka benak pas mangyang dia ni.
0: Gi pan lagi suba ne.
4: Agi suba. Nah aku muda gay ni yang pai aku. Mati mak kita sembilan tu aku. Siapa tunggal aku si kau nya dan yang dia ni lama. Anang mah jakuk non keng aku anok ya aku. Dia jak ya kalau perahu kita anak nurun kita lapan ya aku ikut dan nurun ya. Aku non nada tergenggam semangat kita punya lampia benaknya. Ya aku muda pengeriang mensianya non yang ngalamat namanya. Segi keriang tunggal aku nya. Saya 3 tahun saya dah meninggal kami kat
0: dah nadai meh
4: udah nadai apa ya bisik mayuah kami nadai lah bukai kami tunggal memegangnya dia dalam perahu kami 9 aku tak non mau madah kerja macam jantan. Tentawan perahu mati. Segi saya ada mati.
0: Nama alun kebenaknya kita ne.
4: Alun kebenak. Dia mau benaknya. Kapal yuhuang sebab yuhuang nomor dua sebab sekali yang alun karam kapalnya.
0: Amat besarnya.
4: Amat besar benar benar kami itu.
0: Berapa meter dah?
4: Kami nyajak sebab kapal yuhuang karam dua. Alun ke benak eh. Oleh kudik pengaluan benak berperahu kami ya. Ini yang lama lalu nurun dari belakang dia. Tujuannya matek perahu udah lah perahu matek ya berapa benak ya.
0: amat
4: keren ya. Tapi tujuh air nyapan dia yang kita yang kan uju perahu ya kita berhuni yang aku sampai itu lagi mesti ingat.
1: Ini boleh
4: keren
1: segi orang gawa beratnya.
4: Pakai pun main mutu, yang mutu kita kerja, yang mutu tu kena ada mukat ada.
0: Ya okay kerja aja, berapa kesepawi berani.
4: Berani, kita mau kerja. Nanti nanti batu buaya hendak ko. Nda uliah di jalan baik baiknya.
0: Oh, abis itu batu buaya, ini.
4: Abis itu batu buaya nggak bagusnya, ya uliah di niat baiknya.
0: Oh.
4: Aku mendatang jalan mutu kami belajar nggak apa benar. Aku ingat nak ko. Sebenarnya yang mati sebab apa-apa mak malam nak aku nunjukkan daya meri.
0: Betul buayahnya.
4: Oh, daya meri, daya nada daya nuri pun kita nyetir panas tengah kengen aku. Nah, aku muda perahu kami nyak ya lu menjuang gaya nadi nama putihnya. Agi dua putihnya ya muda. Start lagi injian nak ya. Start lagi injian nak aku. Nah, mau gaya aku nada nada apa yang dia minta gaya aku. Kegenggam memas mengat. Dia muda apuik perahu gerak kebenaknya.
0: Enggak wajah jermai kita nyata day.
4: Dia nemu air kami jelik tu. Nak nemu kemadah air kami jelik tu. Aku dah kena siap. Aku dah madah gapai ko. Ni apai ko. Mati kita itu kundai mai. Ni yang lama tinggal aku bunyinya. Oh, tergenggam mas mengat. Dia muda benak kami itu. Nak nemu peninggi. Masa air benak matanya dijatuh.
0: Dia tu lagi nah, tinggi sepawi. Dia tu lagi besar benar kita dia.
4: Agi menuang dia tu sem.
0: Agi besar kene.
4: Agi besar. Ya kami itu besi warna benar benar kami itu sem. Nah putih aja besi celuam, besi biru. Ya besi warna tu jauh warna macam peninya benar kiri tu ke.
0: Kan nama lama mata apa Wata France Rahman ya nadai nak baka ke
4: nadai nama namanya oke benar Wata France gumang ngian benar semangyang nanti kan tak benar kiri tau kita kerana dia jatuh mada ya besar pun besar
0: amat
4: ya tujuh lapis ya
0: jian enggak kau pesta benar berucuan nih
4: dito enggak kami dito dekat medak benar dito medak benar medak mesai
0: baru rindu orang putih beluncur
4: enggak berani orang putih ginti mati dalam benar itu baik kita ngira kapal uang sebrai kami coba karam yang enggak benar
0: okey nih
4: ya
0: apa mata senyap apa besainya. Berapa meter anda yang ini?
4: Nak kemudian aku temukan kenuan dia kena kait pertama aku dua aku tiga kak aku main dia rumah aku tak nak lah.
0: Tahu ambil di gambar ya lah sepawai.
1: Ambil di video.
0: Ambil di video ya lah.
4: Amat besar benak kami itu saya mungkin itu tulis aku semangat nak kemudian pertama benak okey benaknya gelombang angin bawa tafran ya.
0: Udah aku ngambil nombor nuai lah. Aku minta video bantuan. Bisa ya. Nombor nuai bisa ya. Bisa, bisa, bisa.
1: Peringat WFM kan benda.
0: Bila aku kan benda. Amaya benak kebesarnya lah di.
4: Ambil video. Besar benak itu. Siapa kaya main benak itu.
0: Dia tu agi kena.
4: Agi dia benak. Nah dia mau berubah.
0: Nah lama orang ngomai alun benak dia tu. Nyonak besar. Kau sidak ya sepawi.
4: Ini. Bas manggana dia besar. Bas kami itu. Balap kami itu.
0: Amat.
4: Nyajak mencerita aku malam saya mama aku nak telefon saya.
0: Okey, ada yang awak Sepawi. Terima kasih okay, Sepawi.
4: Awak kita sama gerai sama.
0: Sama-sama harap ke sama
4: gerai. Okey, sama malam saya.
0: Okey, tadi Sepawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu Anil. kita nemu Melayu kita di tu bunyi ibannya ne.
1: Ya, ni terlepas bukulai ngau iban.
0: Ya, bukulai ngau kita. Bunyi kitanya ke kadang kalau menyadik kita bidayu ambil telefon malam-malam tang munyi kita ibahnya ke sida ya bejakau neh ni ya. Okey, udah mendiang ke lagu Stanley Puah tu. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak, basic 224 ikut anemit ke ada di Sarawak. Didirikut ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu, ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urendo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mandah ke bisik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tau lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Ku ya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti ndak diregister tau kendak diaku serta nadai dokumen pengelala indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawa tanya ari kaban Kaunsel Negeri Ngkili, Junikel Rayung Ipa. Perkara berguna ke rumah ke ulih dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki, maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutung rengat kedua di pejalai ngau Jampat. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir. Nangkan kenyak ia minta ngambil ke projek Jalai Tatau Kuala Tatau Renggat Kedua di Pejalai Ngau Jampat serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung dia tu benung ba renggat nyedia ke langkar ngau tenda. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Dato' Ding Kuang Hing, madah ke projek tu nyengkaum ngagak peguang nyemerai Bintangur, palan hemodialisis ba Sungai Tulai, tebingan Bintangur ngau Dewan Bandar Bintangur. Sama bisik dirintai ke hanya projek ngangkat ke manah payip bekal air, ngagak jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku ke agi perengka guna mensia mayuh serta nyungkak penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinyak lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak Badun. Berita bukai. Semua sekolah ngau institution pelajar hari baru kuasa opis Menteri Pelajar di Sarawak dekat dibuka pakar selama pergilak tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Penerang Areopis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandor ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngeluai hari 100 semua aktiviti luar kelas ndak boleh ndak diketu ke. Raban nebiak sekolah maka diperansang nak sengkabui dua ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indah ti irau ke pengerai anak sidak di kemendar ke tau nda ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya nda boleh nak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kucing deka nyadi palan nungatur keterubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kandang menua di Pulau Borneo deka ngambil bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Ngenak rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kaki pengangkun ngakai Al-Quran serta nernak ke kaul rat Islamiah kelimpah tinyedia ke Mayuh Bengkah program bukai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat disuak ke Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji maik-maik macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia berserikin tumu pagi tadi. Nitih ke penerang Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amodi Raja tip jalai ke Ops Kering barang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis antara benua Malaysia Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik siku peranak benua tumpu di ngangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang rencit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkaum 2,450 katun insam, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk opis polis Pilih Bau, ngambil katur nangkan kenyak ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Uh-huh. Ya, yeah, jadi tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program genggam semangat kita ke malam tau. Uh-huh. Yeah?
1: Jadi kita ke bisi dekat kunci ke cerita genggam semangat kita. Tak ke nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita tadi genggam semangat. Kalau di dinga ke kita kini. Ngau diasai ke kita. Kita boleh bertelepon dengan kami bah YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, ok. Nguji tu nyawat ke ngau ke sekali tu, nih, Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Sim.
0: Selamat malam tu. Siapa tu, nih?
2: Nanamu.
0: Siapa?
2: Ina, ke?
0: Okey, Raca tu?
2: Namanya.
0: Raca Ari Miri, ya?
2: Ari Miri.
0: Ari Miri, okey. Datai baru malam tu ni, Raca?
2: Nalik ngawak.
0: Amat.
2: Padahal tidur.
0: Amat, kan ya, ne? Hari kita di Miri mana malam tu?
2: Mana ya?
0: Mana ya?
2: Au.
0: Okey, jadi terus ngau cerita pelabak aku nama kak dikongsi nuan ngau peninggal kita deh malam tu teka kak kenang nuan.
2: Cerita kelia tu tim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawak kelia. Agi gumai. Jadi maya penyamun, usia penyamun.
0: Oh, musim penyamun eh.
2: Au kelia. Udahnya tadi. Jika laki ngau, apa aku ngau. Mulu ke kami ke tua, tujuh ino. Lama kelihat berdulu. Nadai berkaji.
0: Amat.
2: Udah nyata dari. Sudah apa aku rudi sama kami dulu. Udah nyata dari. Lata dengan kau makai ke. Udah makai ngasih aduk kau. Temu ngasih aduk kau semua. Nurun lah kawak kami. Sekali kami tani ngau teta munyi te terumpiat.
0: Munyi terumpiat ya?
2: Munyi terumpiat penyamun ne. Udah nyak kami. Alu berumahnya pulai kelangkau. Lapan utai kita kena ya. Udah ada tusun alam raga. Datai kelangkau. Anak kalau beruman, saya kami terlihat. Orang tua ya, tapi banyak orang tua dengan gulai semua. Tanya mau buat, mak kami pulang. Ya, mak kami pulang. Nada itu ngawat deh. Ya, malam dengar sekali. Tapi kau rumah penyai. Dari kau apa nyamuan? Aku kelihat jahit se, mencia hidup jadi penyamuan.
0: Ya, mah aku segi mencia.
2: Aku.
0: Atang aku nak
2: malam-malam murah kebijaka. Berpigai ke senapa yang putih setiap putih setiap. Nada tinua orang kelaki kelihat. Mesti apa nyamuan.
1: Beribun ke kita.
2: Papa mama ya penyamuan. Nak tahu kediri urino kawa. Mesti orang laki mesti ngulung.
0: Berjaga.
2: Baik kenapa yang ini ya? Ya, menangkara nau kusim.
0: Aku kenang keterumpian tadi. Besar nama
2: bis. Ia tahu nemu apa nyamuan. Bisi tak lu nyau lu nyau.
0: Aman. Okay. Nanti ngau hak raja. Okay. Au.
2: Selamat malam, Sim.
0: Au.
2: Nyola lengau aku ningal kita alam radio beranau.
0: Apa pia? Nama lengau deh.
2: Ah?
0: Nama tau lengau deh.
2: Ni nak rindu ningau rek kerja kau deh.
0: Au, mat.
2: Au. Kadang-kadang pukul 1 ke 3, kadang pukul 2.
0: Au, lawan lah.
2: Saya aku kau bertamu deh lemah renam ketau sekina tinua pesuruh malam
0: apa
2: dan malam aku kata waktu meniang ke lagu nyalu sambil aku berapi
0: kai ya lu nak sampai pagi menya
2: sampai pagi pukul 4 tengah nurun
1: tinggi darah ada yang tinua semalam malam
0: nas benih yang pala nah
2: au
1: sebenih
2: kok kata Ada cinuat mai.
0: Ah, anang kelalu bekenya ne, racau.
2: Udah biasa.
0: Udah biasa. Pam, pengerai kita ini jaga ne.
2: Au. Au. Jaga balan ne, bagai nerara lima, nak cinuat.
0: Amat, ya.
2: Kadang nanti pulai aku tamu hari minggu, sama aku dah mandi, dah makai, lalu tinuat. Kadang nanti aku bakal main selama.
1: Nyong ijau, kumai putawa.
2: Lani pukul pijua. Salah jam tindua. Ah, kau ngan aku cuko. Nama kita beda nurun sekolah na.
0: Aau.
2: Ini ku cuko uji pada ada jam pukul apa tau. Hari minggu saya tau.
0: Aau, hari minggu dia salah jam, salah hari dia.
2: Aau.
1: Saya pernah nak salah tahun.
2: Oh, labannya namanya selalu
0: buntau. Oh, amat, amat. Yang mana yang kelalu tanya malam korang? Anang kalau nama korang ya? Bisi.
2: Skeris.
0: Okay, skeris. Anang kelalu. Bisi orang nyebut anang tu. Eka nak tinduk malamnya. Eh, ni ingat kelekar jakuknya.
2: Aku nak ingat kelekar jakuknya.
0: Oh, bisi, bisi. Ya. Okay, okay, Raca. Okay. Terima kasih.
1: Okay.
0: Ya, Raca Remiri ngenang ke terumpit penyamun ada ke kau kalau ninggal ni Niel
1: bisa ni ditulis Raca ni bisa ke
0: nyamai ya bisa nyebut terumpit nanti nama tu nyepu terumpit tadi nyo nemu ke kita tadi ni Niel ya ya ketemu aku penyamun tu nak munyi ya. Ok atau peninggal atau ke halo halo selamat malam halo selamat malam. Okay,
1: ada yang awak.
0: Ya, yang ke KBC penanggul Pak 8035 yang suah nada di dengar nih Neil. Ya,
1: okay. Nada yang awak oleh bertelepon baru. Kita nyawat kengau ke sekali itu Sam.
0: Ya. Halo. Ya, halo.
3: Bisa dengar.
0: Ya, bisa dengar. Hau siapa tu? Oh, Janang.
1: Dari muka.
0: Oh, bisa cerita tu, Janang?
3: Kita baru
0: tu,
3: temu aku. Nangat, aku.
0: Namanya. Oh.
3: Kemudian ke dia, tu.
0: Okey, padam ke dulu, meh.
3: Dia dua minggu tu, dah.
0: Oh, baru dia tahu, Mpia?
3: Oh, dua minggu tu, dah.
0: Oh, okey.
3: Usit, gila dengar, dah?
0: Oh, dah. Bisa, bisa, bisa, dah.
3: Oh. Bisa itu bagi aku enggak kemudian hari hujan.
0: Oh.
3: Hujan ya, semua yang berapa. Aku gak kena kasut nama kasut kita nak kena buat punya.
0: Kasut kita namanya. Oh, kasut buat namanya. Kau kita kasut buat. Tahu.
3: Tahu. Kalau mama yang buat makan lah.
0: Tahu ah.
3: Banyak. Udah bau nak main. Wah, kamu sekuan, kempuang, kempuang, kempuang.
0: Tahu.
3: Tapi dah aku pak punyang kena mau tak tahu pak aku.
0: Aw ah.
3: Pada aku likau sawah.
0: Apa?
3: Kak aku lari tenggelam ke suat ke tungkam. Dari tekan rekam apa ambil hati aku.
0: Apa ne?
3: Tekan rekam ya. Ya apa lari.
0: Aw.
3: Aku kak lari ke suat kena mungkang.
0: Aw ah.
3: Kak bapak. Tai tai kena. Nah ya saya namanya aku saya. Masai lengan pulu.
0: Aw ne. Aw ah, nada ini tu besar.
3: Ya,
0: aw ah.
3: Jangan tu besar-besar kan pulau. Tapi
0: pulau
3: kami
0: tak
3: dengan aku ya.
0: Amat ne.
3: Mata kesal hati nama korang resma saya ini apa itu siap tu naya saya kel namanya.
0: Aw.
3: Selamat hati. Kau jaga kau lari.
0: Aw nyuka.
3: Kesuat yang mungkin. Soal perari aku perari. Lu siapa kenapa takut pengen dia? Nama ya takut.
1: Pakulah takut mas tuan yang tipya.
0: Blood kenyit kebangan diri.
3: Kenyit. Saya itu minggu tak mudah.
0: Oh. Au.
1: Awak kesal di kesal.
0: Agir, agir kas na. Ne, Janang. Bagi kak.
3: Okey. Ya, kutpuru wak kasut. Ya.
0: Awak.
3: Ya, punya orang hantar lari. Aku punya tekan. Terjangkam. Kaya kena.
0: Awak nak siap medal.
3: Cabut kasutnya lama. Cabut kasutnya nyawa. Dan dia tak berdaun kasutnya.
0: Ne.
1: Ngai dengan mekian.
0: Awak.
3: Ngai dengan mekian.
1: Kan dulu saya nemui baru kakak.
3: Kau tak payah, ya payah.
0: Rebuah, rebuah.
3: Rebuah kini, kau nak payah rebuah kini. Kau tak banyak tak dia, kau.
0: Segin dua
1: ya. Segin kau bandulnya.
3: Hari hujan, saya bos kempuang meh. Tama je nak kejam saya kaya ke, nampu kejam saya dengan pulau.
0: Nanti orang, udah hanya tadi jana kelawa orang. Nanti orang, udah tadi.
3: Udah, nanti orang aku kaya takut. Namun iya takut kaku. Nung aku udah takut. Iya takut, merari iya.
0: Lari. Lari kelawa korang.
3: Iya, nanti kita aja tawaru. Dua minggu
0: sudah. Oh, okey. Hau, nasihat.
3: Okey. Kita cuba nak tu sila galau.
0: Okey, hau. Galau ilak hari bukai ni, jana. Okey, selamat malam. Nya tadi canang nen ya.
1: Semangat meda sawak,
0: meda sawak. Kau ngin dia sawak ada nanti orang keberani tadi lawaknya kurang meh ni.
1: Dah lekat nak lekat kaki gagai meh.
0: Gagai meh.
1: Ya lawan ke kenian gini tadi dah.
0: Ya meh tanya ada berani ke ular ni.
1: Siapa berani ke ular? Ular tindu hanya takut. Ni bu ular.
0: Aw ne. Alo nak tanya alo nya alo nak makai ya makai ne.
1: Nak
0: meh.
1: Nak makai sem. Dek kada bertemu ngau lah ke sem.
0: Tu ai hab bertemu ngau lah ne.
1: Mane?
0: Aw tang.
1: Ba ba ba.
0: Te ya nak mantu nya. Ko kita ai meh ne. Nak aku takut kia re nama tom gai ya re. Nak gai kia. Aw babas kala.
1: Kala pansanggo.
0: Aw lah baka ulat lah terduang kenya re ne. Ulat terduang nya ne. Ulat sabo. Ulat terduang.
1: Ulat terduang mane.
0: Aw oke. Kembali palaknya. Okey, nyak meh ngenang nama tu cerita ular menye ke siapa tu tadi jana yang tadi ni. Atau okey lagi terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tu tang lebih lagi ke ngasuh bergenggam semangat neh ya,
1: ngasuh kita kesal ngasuh kita takut ya, mega
0: betul
1: nak kalah asalnya
0: baka kita ke kalah penusah hangus rumah hanya alu berdau sidak ke telefon ngau kita ini
1: ya
0: babadi ba jalan alun suah
1: ya
0: nama tu tesat bisi udah suah mega rumpak orang pan udah mega okey jadi ke kita bisi ke ngenangnya ke kala ngasai kutai bekenya ya nada salah tau telefon lagi kami di YFM ya okey ba Facebook kita lagi bisi cerita baru kini ni lah engka meh
1: mendak ana sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita macam dan sebenarnya kita ke gai bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban lagi kami 2SM baca cerita kita ni okey jadi beka ke nadai
0: tahu sini okey nah waktu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Iban tu.
0: Iban. Selamat malam, Iban. Selamat malam.
4: Sama-sama, selamat malam.
0: Bertemu baru malam tu, Iban.
4: Nak nunggu kemarin kerja dulu.
0: Okey, padam dulu radio, Iban.
4: Okey, dah.
0: Dah, ne. Okey. Okey, Iban. Nama teka kenal, ada?
4: Kau kenal cerita di bukit gagai mani itu di kebun dia tu di jadi mula kebun mula laut dia tu.
0: Gagai mani.
4: Gagai mani. Okey.
0: Hau cerita ripun meh hau.
4: Ya cerita ripun. Kami tu bumi jeli dia, bumi mula kebun dia, mula berasa dia bumi mum dam dadu merapun meh bumi. Jadi sekali kira pukul 12 tu lama tu jadi jatuh. Tahun 79 tu buat tu. Belajar tu. Kami kau nyimak jam 12 kau nyimak kami. Nyimak babi. Penguan. Dah penguan pukul 12 ni. Kita mulai melaut. Melaut memang tak makan. Udah kami nyimak jam 2 main. Dalam 2 merauknya tadi dia je. Keluar dia.
0: Awak ni.
4: Kayu kami cuba tiga ayah aku mari aku mari kerja ayah aku dah ada mari kerja baik besi di tu mari aku nyembak selapang sebatang baik kami tiga kira-kira nak panjang beto tu lagi ni je.
0: Ah, nang awak ni nak kak yang gay meh awak, nang awak.
4: Dah tanya kami ni bak dien. Pagi pagi nyabor kami dien, pagi nyabor ruban dien, menolak kebos sang, melawat.
0: Oh, okay.
4: Udah kami dien, kudo kupu bang kumpat, dah ke kuali mok, mereka pakai ubi ni deh, ubi kerbat, bawa ke baru lagi deh.
0: Awak ah.
4: Ini baru kita nyenyak baru kita biak kapung naya aku. Ini baru aku kira kulit mau baru. Kau dari baru baru lagi kau ni kau kerja aku. Jauh lebih mahal. Bila sempat kami ngaco panggala. Bila sempat biarai kami senembak. Ini kau babi kau muan kau jago nya tadi. Sudah kami kebalainya tadi ya. Kira pukul lebih mahal. Kemudian kau panggala kita kerja aku. Muno laut maga muno muno DID nama dia. Kalau laut kan mai pito akan ngaga payat nanti. Jadi harinya cuma jam dalam harinya ada kami kini mbak tadi. Nak muka muka CDJ kami. Terasa ini lingo ini bubu dari belakang kami ni nanti hari hari nyabur nanti sangkio. Malah kami kangen cinti tap tang tay. Jam jam lima. Udah tu bumbu ini tu mandi sendiri je. Malu kami tiga.
0: Apa?
4: Boleh siai semua anak paling sebelah kami ni. Kalau kami lupa cuba, kalau tu boleh kami ngurus cuba deh. Kalau kami lupa, kalau kami ni di siai sebelah semuanya. Jadi mandi sudah lumu bulu yang berpelok berbeli yang bertupi bertubuh tu dia.
0: Atau malu kita?
4: Malu aja, malu beli yang malu mata malu mua.
0: Apa?
4: Boleh. Mani ukai mani kandung lah ukai mani apa yang nak mani bro kapan ni ambu? Udah nyawa tadi kini kita masuk ke mata kita tu. Ya kaya aku masih nak cari tak aku ke? Dari bukan tiga pihak mereka pas ngutuk pun bentak pun yang bawa mata bawa palo. Mani ha abi anu yang nyawa abi binti utai nyawa. Madik binti ayo aku binti ayo. Kenapa yang kena mata sud macam? Saya aku punya aku. Kali kami sedagi manjik-manjik cik sayap lebay hari tu. Ya lama. Mesti 45 minit punya Belanda. Ngagai rumah laut ke besi dia.
0: Nasib semua orang besi.
4: Katanya datang ibu bawa laut dia buat KMD di besi. Besi rumah kambing orang di cik. Kan pun dia kami dah menjadi ikut. Mesti kalau guni guni kambian, rumah kambian nampak tuan tangan dia ngai kan? Nyok mau kambian, dia mau kambian. Mau kalau mandi dia je. Rumah kambian nasi pun ini macam-macam utai dia. Bukan orang kambian lo, kambian sinu.
0: Kambiannya lo balut inu manji nya ke?
4: Kambiannya dah kami ke balut manji lu nampu dalam guni itu guni orang dia ada guni bau nyok. Aku sama orang guni mandi sama guni ayah aku. Ayah aku cari ngangkut diri ngutupi dua orang jadi yang kaya ahi orang pariat ya. Aku kerja aku bola kami kerja aku tadi kita mengair di air sebelah hari kemungi tu bayar bisa nanti bayar kerja aku orang-orang tua di jeng
0: aman
4: si bayar nanti kerja aku cakap banyak aku dan nyok terlari kami di ayah terlari di pariat saya pariat ini juga boleh ban kami sampai pariat dia. Ada yang buka, ya kelupa lagi, ya ketua kami kami dia dia agak laju kan, lagi satu meter sudah belanda laju dia. Ya sudah tua, apa yang kita? Ya tu belum kau menutupi. Kalau anggap dia mai maga, jadi dia belum kau menutupi, belum kau baik nanti mana dia dai. Mani lagi, mani, ya memuka jadi belum kau mengaku ni pun nadi. Ya mengaku bumi masuk bumi, ada palok kacang sekali jadi dalam. Buang guni, baru akan ngangkut tubuh durian tap di dalamnya. Datai lautnya kita kemudian kami bilang dok tu ini cara laut punya atau apa kita dok alam bumi tu beda ku. Lagi mana kami tona hanya kami yang aku. Kalau tu kambian tadi ni, kambian kai kambian. Kira dia cuma yo. Nyok dok makan laut nyok mani membeli nyok kami aja kerempok ya. Jenya mani, jenya mani bulu-bulu yang kami cikgu nyok bukannya yang lalu perlu hidup kapi. Tak makai ni membeli nyok mani. Saya juga sesuatu buat saya juga pun dah bakal akal membeli nyok. Jenya tapi hidup kapi kemayanya ada terbuka ada jas kau dia tu kayak apa ini tahun 29 nyok meh nyok dia bukan dia nyok tadi DJ nyok lama jok tapi sepuk aja berasap lari mana nyok dia baru berdua pasal hari sekarang tapi tadi ni bau guna DJ mula kedeng pindu
0: ini
4: dah mudah pasal hari gunanya tadi nyok kemen pindu so kemen tadi nyok mudah nyok ayok aku ni ayok aku aku kali muda dia lagi ala pariat dia ni ya tupi pun lagi tu ya
0: okey belalai pariat dia
4: ambil belalai pariat pai preban
0: okey
4: dia
0: sini tiah kia ino mani ken
4: ha
0: di sini tiah kia ken ga ino mani
4: ni tiah semua ni tiah mani ya boy ko tadi bungkup mu tupi dia mani amaja mu tu ya dia
0: kai ne
4: dia kerangka ini alamai no mani semua ngai bolo tu buat ngai no. Orang kaya tapi pergi magang, buluang buah kubur, buluang buah ayat,

0: Dah yo, bukan tu nak di betai besar pun banyak di bayau di.
1: Oh. Bayau dah ganti kena.
0: Bayau lah belak jadi yo saya nak gom dalam dia buat variet. Kedua ini pasal kambing, kurang kambing tau kambing es kambing. Mana kambing kau mana ni ya?
2: Sop makan, mua kita ne.
0: Ah?
2: Sop makan, mua kita.
0: Kau ibu nak sop, dia mau jangan utai nyo. Jangan ngah kamu ngah pendiam tu apa pun itu ya.
2: Bayar nak nak luput lah bang. Biasanya orang luput saat kita Indo-Thai.
0: Aman luput mal tidak boleh sih. Biasanya engkau di je.
2: Apa? Aman nakal ni.
0: Oh ya. Udah nyok ulah cabut ni di je. Jadi orang bersih. Orang ni nolong pemal baca rom ni nyok. Nama sekarang utai nyok cukup di je.
2: Aw terkena yang ngat. Aman ya.
0: Aw kan ngat sekarang utai. Ingin tunjuk muka pun boleh aja ke buai rumah. Jemari punyok, nyayok kau punyok, engkau punyok. Saya mau nyok, bantok ada yang tadi. Jadi empat semua menit bantoknya. Mudua itu dia lagi laju, mudua mau pelajaran banyak, mula nak bujang. Satu mitok, dia mau lemu.
2: Abu Doro agak muai, jangan kena anggup.
0: Buat menit rumah jen besi, kau malam menit. Anggup mau, belum sih. Ayok, kelba-kelba, nalap aku masih nak pang dia je. Bukan nak pangnya, belum dia. Wah, pihak ke. Pas engkau masuk pibu juang bumbu atau nyeluk mari itu, nanti nak melayak lagi, tengah kau ya muda beras tak ke hari ke hari kemani. Jika orang biasa, dia hidup dia. Ada jauh orang semua ada, dia mau kita kau nimba.
2: Aau.
0: Ada orang kau orang, ada rumah orang jauh.
2: Aau.
0: Ya jadi mari semua kaca sama malam kan wali je.
2: Okay, sama malam Imban.
0: Okey,
2: okay. Ya bertemu baru lah neh bawa kebukai. Ya tadi cerita gagai no manyi neh Neil.
1: Ya, bukan kau Imban hari seratus ke tadi sah?
2: Ya, hari seratus hari sepawah.
1: Sepawah.
2: Yang tisiko dua neng awak. Ya, tak tidak seberaban neh. Ino manyi tadi. Okay.
1: Air sebelah di ya. Bayar air sebelah. Oh, madah saya tinggal si orang rumah panjai lah. Upside dia. Bujang sebelahnya. Lebih kurang saya kereta ni. Pedak.
2: Besar
1: ni. Pembaku pedak ni boleh orang bayar ni pembaku. Tak bisa bala namanya. Bala kita ke
2: udah.
1: Belaban kau bayar kini. Bisa dah ceritanya saya.
2: Bisa kalau aku ninggal ni aw. Nuan ke ngenang nuan ke nyebut bayar tadi. Bisa mai ayan sari tau neh Neil. Bah Sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi? 7 ikut neh. Kau bisa terpansak.
1: Kau nak terpansak kena.
2: Bisa terpansak kena. Boleh 7 ikut bayar. Bah tunggak ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ayam. Okey, kita ngetu dulu neh Neil. Lagi nampung baru. Jadi terus lipun peningah kita kaki dekat ngenang kita ke kalak bergenggam semangat. Okey, kita berperindang dulu ngalah gua riduna.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peningah. Nya nak berasai kita iba nama tau 15 minit meh ka abad jam ke penuh di neh Neil.
1: Au lagi jam kedua tang kita bugulai ba penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kalau kita lagi bisi cerita ke malam tu peningah, jadi lagi kaku ngau Daniel lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjang jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya. Ya, mana-mana cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita kita boleh namanya tadi bertelepon tau ke megak ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh maka sidak ya ke bisi nyapa tua ke malam tau neh Neil. Ke boleh dulu nyapa sidak ke bisi nama tau nyapa tua ke malam tau.
1: Tu bisi cerita pengeluin yang tu. Bisi cerita ya.
0: Okey.
1: Nusi ke cerita rawan ko ya Sam.
0: Apiak neh.
1: Maya ke rawun subak nyari depan bilu. Bilun, peninggi bilunnya 9,000 kaki.
0: Tahu?
1: Namanya tadi segi takut meh kau ya. Ya engkau pilot aja mainnya. Kini ke kini kau bukan nak lagi madah dah.
0: Tahu?
1: Kaki ya engkau pilot aja. Jadi penakut maya ya ke bak safari park kalai singa. Bakal ke kanangkap kau ya.
0: Au
1: tang lari dengar letup senapan yang ditembak ke ranger lebuh ke ka ngagai sidak ya. Ya ba safari park, safari park tu
0: luar kenyang
1: kita itu dalam dalam kereta ke bisik pagar jelunya dan jelu sigau kai bakal zoo nya
0: amat ne
1: kenyang ke cerita hari pengulu ini yang Sam.
0: Hello. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sim.
0: Oh, lama mana ada ninggal nyawa tu?
2: Baiklah.
0: Akik Nili ni.
2: Siapa kau dia? Akik Nino.
0: Di Nil kau ke malam tu?
2: Malam di Nino.
1: Ya, selamat malam. Akik
0: Nino.
2: Jadi, aku tu. Nasi cipta buah kukai. Kerja di pin jaga memeh.
0: Oh, okey. Au.
2: 79, 78. Kami itu nyelam kami sekarang teh.
0: Au nyelam.
2: Au sih. Kerja rumah tanya ngau dapat buat. Dengar sih.
0: Bisa. Au ninga. Au. Ninga nua cerita matang.
1: Benar ninga.
0: Benar ninga nua. Au.
2: Hari le nak jaga. Jadi aku baik orang naik perai. Jadi bala dan bisa kami. Boleh nyalam. Mau kelam malam. Kapan lupa say. Bisa yang atas matahari pun.
0: Au.
2: Boleh mahat mana tak
0: bu say ne.
2: Au aku mana yang kian. Kalau aku terbuk dah apa ni mahat. Itu udah pansut dah esok. Wajah ambai kita makan. Kesal banget. Kau aku kan kapan kau yang. Tak kenal kau. Nanti ngek
0: nama api yang tadi?
2: Api yang tahu.
0: Okey.
1: Matan tu?
2: Aku. Nanti ngek ada pucat apa?
0: Apa ni?
2: Aku. Bila kami nyebut kesal memang kau tahu. Kapan kau sebenarnya beribad, beribad motor kuda tiga. Lepas saya.
0: Aku.
2: Hari ini dia ke kami.
0: Ngagai kita ni.
2: Ngagai kami. Sampai kami bapau menak pi bukau.
0: Au.
2: Ngagai semek. Semek nang aja gau boi badau. Kenyak kutipan ngatar. apa yang tahu.
0: Awak ni ngagai kita. Jauh lah yang ngagai kita ni.
2: Jauh.
0: Oh.
2: Dah tiga pun ni. Semuanya lah dalam. Kena kamera ni.
0: Awak.
2: Kita aku sim.
0: Okey, okey, minum. Ya, okey lah. Bisa cerita bukai lah. Ila telefon baru ke ni? Okey, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Okey. Ya, okey, minum.
1: Okey, minum lah.
0: Gagai tayantunya.
1: Api antunya, kau ya tadi. Jauh ke api antunya, mengagai sedaya ni, Sam. Kak kacau punya lah.
0: Ya, kacau sedak. Nyo datai ba dini ke tadi, nyo ba nangan jagau. Tunggu kia punya tadi ni.
1: Sedak yang berjalan ke tadi, Sam?
0: Ya, nyelam.
1: Nyelam. Anda aku sedak ke gagai yang tadi berjalan?
0: Berjalan tadi.
1: Ya, untuk dengar tadi.
0: Ya, lapan nanti apa pas gak nyawa ya. Tadi. Benar nangkap tadi ni. Okey, atau bisa kata hello. Selamat malam.
3: Ini Anil.
0: Selamat malam ini Anil.
3: Selamat malam ke.
0: Inil. Ucok kuda itu, dua hal ucok kuna. Ucok dempu punya Inil jadi aneh.
1: Ada ini ku.
0: Aw, sampai tinu apa ya?
3: Sampai ini, dah. Beranyam.
1: Oh, beranyam malam tu ya?
0: Lansia, nama mata ne? Aki lansia.
3: Ada ucok.
0: Aw.
3: Ada ucok tinggal
0: ada. Aki lansia beranyam. Aw.
3: เออแล้วน้องคนนี้มาดูโจ้แล้วมีโยมาดูบินขยันมาคุยกับยามดูโจ้อามาดกันเนี่ยเจ้ามุตเตกเมรินดังตีกูได้เอาได้คนนี้มาดักมาจับตีกันได้คนนี้มาดักกิจกรรมตีบินเอาอามาดเดี๋ยวโอเคแล้วนี่น้ำมาจริตานอนมาลองตัวได้
0: Ini tahun musim cerita ini merintah coba.
3: Sayu ko kamu ibu aku, ciko entahmu ini ko kami tiga. Jualmu dek ulu, ulu bata raja mbak itu, bakuannya le. Dian kami juga dan mulai kami yang ini menua kami.
0: Jual nama entahde.
3: Sayur.
0: Oh, jual sayur betamu. Betamu mana?
3: Betamu macam sayur mana? Tapi jual kita itu macam sayur. Tidak terbuat kami. Udah kami kita sampai empat bawa manusia, manusia. Bagaimana jual kami berjual? Kau mana ibu aku? Ini tu aku jual aku. Kau mana ya? Kian tuang lisa ke kajian kian tuang ada kian sobinan ya. Oh jawabnya sudah membiak kian aku. Mana sudah lebang kian sampai kurang kian mayore. Biar aja kita jual lagi ku ya. Udah kami semua berjual tadi. Kira pukul 11:30 hampir terjual kami. Udah nak jual. Nama pulai dah mula ke kami mana mana ke depan. Aku ngarai pening. Tancang kian pun saya kurang bisa kuning ke dia. Ya. Sampai dia ngarai kuning lancang. Hal makin dia mula atau kami udah pulai ke aku. Ibuku. Apa ikan dia coba mula yang tadi. Asuk kemenia lancang dia. Apa dia mendau dan penuh dia. Aku mana itu? Namanya mana aku berdabah di itu?
0: No, di itu no?
3: No, cok.
0: Oh, no.
3: Aku nak punya tadi. Eh nama ni anu ko bo kunya anu yang ora mayu. Antai mungkin gitu ko ya, antai cerita kita ko mabar kian ke manuanya.
0: Oh.
3: Nama manuan tu deh. Mabar duduk di ham kami, lebar barang dan dia tu hal sebaiknya. Atai dia mungkin orang atai hari lain. Mereka orang yang atai, eh ko aku bukan usah, tidaknya. Kau aku ibu, kau ini, kau ni rusak kali yang rakyat. Kamu nak ada ucap orang parah ini lawan laut lebay. Lantam. Orang sampai saya jatnya. Padahal ini barang kami, gaya mantra kami.
0: Oh.
3: Nih, kau cina nya dapat bantu kami. Nama palau ya palau. Nai, ko tengok ko nemiaknya perayaan agar kalian ku ya. Bejaya perubni suam negara kerja kami tu.
0: Aw ah.
3: Kita bakal kita minum, kita bakal minum musik day aku. Sama orang itu. Nai mana ko ibu ko nya nama kami terdah dah bukan ini dengan mai kami tu. Ya.
0: Aw.
3: Nah, juga tidak yang pun, aku lah orang kemudian yang pun mana. Kulai kita ya, bukan yang ada kulai yang ada kredit nak kian. Kulai yang ada itu, kulai orang yang cerita sendiri. Kami jadi adanya. Ya, datai bak biduan, kian saya. Nah, awak sih dah dia, ni saya juga itu, tapi saya juga kita, nak kasih aku tu untuk dam ya, kau ibu aku, tay dia lucu. Kami kita makan nasinya, sayanya tadi, nasi berbuah, teman berbuah. Okey, nengah nengah ada apa ya? Anda kayu menulak kami yang kasih buah, macam tu ni semua kita.
0: Apa?
3: Kui bukunya.
0: Oh.
3: Minat dah, kita minat dah. Menuangnya kuda. Menuang yang. Andai kami minta angka kena, kami itu lada minat. Minatan, pada kusua tanahnya. Kami. Nama-namanya. Kayuknya. Kayuknya mengkebat minatan pada. Mulaannya mulai berguruk tanah.
0: Oh.
3: Ini cerita kami. Kau mengam semua kalau cok banyak kalau buat tu.
0: Aku aman.
3: Udah nyampe melayan surut kami. Bahkan ni runyang dah buat macam ni tu. Aku. Kau belak bisa runyang kau mana kau belak dia ni kita tu. Nada rumah di tu, ya.
0: Aku.
3: Nanti aku keluar deh. Masuk ras berhenti mengambil kita itu ya. Iya ke parainya tadi ucok.
0: Au.
3: Masih dia punya berapa ni matangnya. Wah kena bangsa ya.
0: Au ah.
3: Au dia yang limpahnya. Matangnya terhimpu.
0: Au. Baik
3: kena
0: ya. Au nanti benar yang mansa tadi.
3: Au ni sudah ya. Ini semua sudah bisa sudah. Itu semua agam susahnya sudah ya. Ingat kena ucok. Amat kena bayar aku.
0: Aman.
3: Muka saya nyampe kini, bayi hati ku kenal ni, nak pulai muka ku. Ibu nak pulai na. Bisa tanah ya, kami bakian dua betina. Ya malam, ya runi yang.
0: Oh.
3: Udahnya kada itu, udah tayo manua runi yang. Pukul apa manua tayo? Kutujuah, kembang ni.
0: Oh.
3: Karena depan dia perut punya datang kau dan dia rempah.
0: Au.
3: Depan aja kuboku.
0: Au.
3: Yang kami datang bang kebat. Ngalih semua kami yang dikawasan semua kami. Nih, tidak kami baiknya bertanya labu.
0: Ya.
3: Bila mak keluar pun betul. Mak murid dan kalian ini.
0: Au.
3: Angkat ibu ku ketua gaya. Lebih ya keman depan ุ้งกูซานกันที่เตะเรื่องกิจเจียไม่อ่านอะไรกิจเจียอ่านอะไรเรื่องมึงไก่กัดนาเสียอย่าไปเช็คตึ้งกูรักไปโอ้เนี่ยโน่อันเตะบลัด
0: เอาน
3: ี่นะเด
0: ้
3: ตึ้งแกดีนะที่ซึ่งมาหลานเออใครจะทำงานมึงจะทำงานกูใครบ้าปะเล็กห
0: นอยู่ข้างยาวเด้
3: อ
1: Semua jago.
3: Aman dengan
0: nama,
3: nama dengan nama memang dia
0: kenyang.
3: Aman. Atai rumah, atai bau
0: rumah
3: kami. Oh. Kusulah malam.
0: Aman.
3: Kuya, senam senam, senam kaki kuya.
0: Oh.
3: Nima dah kita no no kuya.
0: Rambun kenyang. Masih
3: tara nanam kita ya.
1: Ya, lagi sangkong tara nah ini.
3: Aw, deng. Perut apa aku dulu ke? Saya ket bawah. Kita udah mula.
0: Amat.
3: Apa dia minta aku amat bah? Tidak dia nak. Urang itu sini buat.
0: No.
3: Meringsa untuk kami temukan ni, bah. Untuk meringsa. Kena apa ya?
0: Aw,
3: nak kena, atai bau natan pun natan air sini. Sebagai kami ibu kunya dulu, kemudian ibu kuk darahnya kulai, ada yang tahu kemudian kulai, ada pem gayam, ada yang bukitiat darah piak pem.
0: Apa ne?
3: Gaya jari.
0: Aw, tep darat petangnya punya.
3: Darat pem.Sampai jelu manta urai manta ngadai ngadai cepat.
0: Kati nemu calai ne? Ingat kajalnya?
3: Ingat kajal.
0: Okay.
3: Kalau yang tak nuker jalai, kalau aku kalau tawa jalai, abia aku. Karena karena berlaku tu, atai dia, atai tu mel langkau kami nuai ya, lek mudam pun ni.
0: Aw.
3: Kau sebelah. Oh, ni tinggal orang kelang kau. Enggak kaya kena. Mama semua ada pulai ini. Mama malam hidup-hidup ya. Hidup enggak datang. Kau enggak baik ya. Ya, minta ini tuh.
0: Oh.
3: Ini datuk minta. Minta duit. Dibuat.
0: Oh, sikit bakar ya.
3: Ini Tuhan mencuk. Dia tuh. Bisa kan nak menutup cepuk nyamai.
0: Oh, ya. Nah,
3: ini kue udah.
0: Iya.
3: Aw, ini cerita aku untuk mengambil
0: minyak aku. Ya, ya. Nasib nada nama-nama neh nih.
3: Aw, nasib itu, nasib amat amat.
0: Aw, ya.
3: Duit naya untuk kita yang muda kita yang dia kami dua ringgit tikan.
0: Subahnya.
3: Ah, subah.
0: Amat.
3: Papa dan juga bisa hidup dia terpaham je.
0: Okay.Suah ke yang ngau kita deh ni.
1: Suah telepon.
0: Ah suah telepon ya. Nama yang bisik cerita telepon ke ya ni. Ya nya peninggal kita ini Anil benar beranyam tu dah.
1: Ke tahun tu dah. Namanya beranyam.
0: Beranyam. Okay, lansia ke. Okay, nak kira nama pengawak kita ke dia tu peninggal benong gari-gari yang kini saya mendak juliak telepon deh Neil. Pendiang ninggal ke radio. Tahu ke kita benong kawak malam bisik deriba menyap pelabak ku jam ke dia tahu terima kasih lagi mendiang ke program kita nyo ba jam ke penudi itu dah
1: bisik peninggal ba Facebook tu
0: okay Neil
1: Ari Yen Will
0: selamat
1: malam ku ya
0: oh.
1: Ya ke berkongsi ke cerita tidutusi mak ya ku ya Sam Maya gemet suba ya tu kalau labuh hari tangga. Nasi ama mai ga nak labuh nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labuh ninggang basikalnya kus mengat ku ya. Kan nak jadi mensia kena ku mak ya menyata ni. Ya ninga nusi pan nyok sal ku ya. Puji Tuhan ke petara gi nyangkung nyawa ku ya. Nyawa ku ya ko yen wheel tu mada. Litan terliah batas mulut ya baik labu hari tangga nya ku ya mada. Nasi mulut nak binsang kena ku ya suba. Yang pu amai ingat ya. Ingat ya labu hari basikal labu labu hari tangga suba. Ya. Alapan umur yang banyak baru setahun lebih umur yang banyak. Baru tegak berjalan lalu labu hari tangga aku ya. Udahnya abak ya lu ngagak safety kecukup meh kira ke pagar. Gagak lalau apa semua aku ya. Ya ke semak tangganya ditutup magang. Ngambil ke nak sedandang ngambil ke nak nyari baru meh title Sam. Banyak cerita ngenggam semangat ya. Maya ya ke gimit labu hari tangga Sam kanya. Berbelat kini kini ke timujung kia tadi nyo bisi litan nyentuh ketuai
0: nasib kena nai nama-nama nai yeah. Lepas umur lagi mit mayanya ok tu bisi peninggal itu tu halo halo selamat malam ok nanti ngawa bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapit nih nil tahu telefon baru nguji baru meh ke bisi teka tu si siku hari bau tadi lagi ingat nama tadi nil apa hari bau tadi nih
1: aku ingat nama kaban kita ini hari bau tadi
0: ya
1: oleh buat telefon baru
0: tahu uji baru
1: ya nando cerita kita ya kedua ikut ke nak mujur tadi Sam
0: ya Ino tadi hari kapit aku ingat aku siku hari bau tadi nih
1: kaban yang telefon tadi lain ada itu mana datuknya tadi kira ke okey mana Sam puji Tuhan mujur bagi yang tidak ke
0: ya
1: buat telefon sebenar itu tadi nih
0: Ya, kami doa lagi nganti kita bak jam ke penudi itu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam itu lagi ya macam-macam cerita meh dan lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tua nganti peninggal ke Bukai Nil lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy Nyayeng tau. Ya.

0: Okey, ngetun lama tadi merindang peningang au sitik lagu hari Jimmy Nyayeng. Sunyi nadai nuan ke berasa sunyi meh ke malam tau neh Neil.
1: Ya. Lagi bugelan gau kita ba YFM ngam semangat kita ke malam tu Sam.
0: Ya, di ba jam ke penudi tu lagi nyawat kangau ke bukai hari peningal kita. Ya, macam-macam cerita meh ke uliah di tusi kita ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke empai tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tunil. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tua rumah bau di Kuala
0: Lumpur. Tua rumah bau ne? Keterubah ya telefon tu berapa aku ne? Tua rumah kala? Terubah ya ya. Hari ini tadi?
2: Hari Kuala Lumpur.
1: Kalau belengian lah.
0: Okey. Tua rumah. Nama tukar kenang tuan dah?
2: Jadi cerita kemudian pun. Tahun 1982.
0: Awak ni?
2: Jadi cerita aku tak beritahu ke. Jadi tak pernah cerita ke semua. Lapan puluh. Bisa.
0: Halo, tu rumah.
1: Saya mana?
0: Nanti terang dah. Nanti terang dah. Halo, tu rumah. Nanti terang dah nyawa dia tu.
2: Nanti terang. Jadi.
0: Okay.
2: Aku mada. Ya,
0: apa mungkin nama? Mungkin jadi teneh ni. Ulih telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telefon baru nuan.
1: Nada itu dengar tu.
0: Nada dengar sekali itu. Telefon baru nahu. Okay. Nyak tadi tua rumah tadi neh. Okay.
1: Ngerakai boleh bertelepon baru ngigak nur ya ke tinggi agi tak ke nur ke terang agi lah.
0: Nyamai ke nur ya ke bertelepon meh ke malam tau. Okay.
1: Kita pun pedih sekali ngah. Teka daripada ke terumah bau tadi. Ri ulu balingian tidak salah aku sem.
0: Ya. Okay. Apa endok pan bisa telepon tadi ngarap ke apa endok boleh telepon baru ke malam tau. Ya bisa telepon maya ke belagu tadi neh.
1: Ya.
0: Okay. Ini tadi apa endok. Atau uliah nama tau tau berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tau ya. Okey, halo, selamat malam. Okey, hanya putus ke aneh ni. Tuan rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya.
0: Isi na
1: baru bukulang ngau kita gitu dah Sam. Tanda bujur gini tadi.
0: Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Okey, dengan awak ni. Uji kangau untuk. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi seduai.
0: Selamat malam. PJ tu ni?
3: Kai.
0: Amun ni PJ. Sama sekali nyawa. Okey, siapa tu dah?
3: Empaling tu.
0: Empaling. Tu rumah paling. Tu rumah ya, gitu nih. Okey, tu rumah.
1: Hari ini tu dah?
3: Hari Sriaman.
0: Ini Sriaman.
1: Sriaman, ya.
0: Okey, tu rumah. Okey, nama ke kenang tu dah?
3: Kan sesuai cerita ke DKK Manji.
0: Nyoba ke imbang tadi tu nih. Okey.
3: Cerita tu, saya ke tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah.
0: Okay.
3: Banyak aku bisa ngambil projek bah ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan, melaban setiap ujung bulan tu tadi. Sida stop segera tu. Kang itu berapa penyampau sawit udah tanam, melaban ke klaim ni lah. Jadi kami dari Peringki paginya. Peringki itu staf sekra lah bapak-bapak dia. Jadi kami doai paginya tumbuh kami dari keladang. Kira aku 7:30 kena lebat kan gitu. Sawit kita tanam bala kuli kena kan lemnya. Jadi ladang depannya boleh tahan besai. Besai ku mayanya blok ke 20 berapa ke bisi-siti bukit tingginya. Pagi udah stiterias lagi stiterias udah ngai stiterias stiterias jadi highlight kunya di parking ku ngebat tengah-tengah bukit. Jadi kami dari nurun ke baru lapan kami dari baru masa ke atas. Nyamai pun kira tiku kami doai lagi datang dia tua-tua nurun aja ke kami doai. Apa kira lah datang dia jadi nurun lah kami doai ke baris pertama hitung habis baris pertama nya ke baris kedua. Baik ko bisi tay hingga apa baju ko pelak kena mani jepot ko buat ko picit ko buai ko tanya dah tay ke si ko kena ke picit ko ke buai ko
4: jauh tak kaya ya berapa bisik berapa minit
3: lah tay lu nak tay berapa minit alapanya tidak ada time lah tay dah sekali tak tay malah tay petak aku temannya jemput jemput bak kalah aku lama kagela topi dia buka aku topi tipas aku kena ringki manji aku lari aku punya kami dua sama belah lari hidup ke diri dia lari muari kanan tiba aku muari kanan selai gaya kereta baru udah kena niki bukit apa manji ke malut aku sama hidup ke diri kami dua
0: mayuah malut nan terumah
3: Mayu ha, malut ko lau ngagai ko punya ngagai terus ngagai kereta kian.
4: Datai bak kereta ni tadi
3: dah. Datai bak kereta. Aku ni kalau puat Niki Bukit ni, bawa Niki Bukit ni.
0: Niki Bukit ni ke Amat Sengat ya kai.
3: Au di ke Sengat aku kawan punya Frankie nya staff sekra dan mungkin ni sama lagi dong kediri ke mendoai. Buka aku highlight aja tamak aku dalam punya. Pak aku baju. Pernah aku kedinggil sebelah baju aku.
0: Kayne.
3: Besi nama bi. Ada sengat ya.
4: Dene abi ya tu. Terum eh.
3: Ba belakang go ba perut ko. Laba ke nak le lekat ba baju nya. Lebih intias ya. Buka aku baju. Start ko kereta aku. Aku juga luput. Tapi tinggi-tinggi aku juga luput ni. Niki bukit ni lari, niki bukit ni. Akai kata kunya. Dan juga tergetar aku. Lepas ke, namanya, kalau luput.
0: Kalau luput. Lepas
3: niki bukit. Nombor kita niki bukit. Bawa.
0: Baik lelak, baik semua. Baik pedis.
3: Kira mesti 5 minit aku dah start ekornya. Aku lalu mika Frinky. Bini mati, Frinky terbalut bani kata kunya. Tahu aku dikit ke atas kan ninjau ada atas. Benar aku dah tujuh bukit dia.
4: Kepas kian dia.
3: Bayangkan step sawit ada. Antara step ke bukit kian. Baru mau berkeliling kia nak gerangkah ke atas kian. Dah ya, si kayu.
4: Aku kalah benda step sawit tinggi, tiriasnya.
3: Tiriasnya tinggi, tiriasnya. Nanti benda balaran tebal. Hari bukit, baru bukit sangat ada. Dia meladangnya lari hujan lari tebalnya namunnya laban segi ladang sida ya segi renjan gitu akai aku nya nak nemu lagi ko aset kalau puat asai
0: ya ke bukitnya na nadai lagi manyi intare
3: tapi bukit lagi ya balut bagi kita hudai lagi
0: lagi ne
3: lagi datai balapannya baru datang nanti lagi je kurang ringki pun lo masuk ke start ke kereta aku ni lagi namanya kita getar aku dapat lelak dia kalau puat tu lalu lah jadi aku dah ngitung seriusnya
4: lalu jadi ngitung serius
0: bukai nganjur lirik ke klinik ke hospital apa aku
3: nanti ke nanti ke jelang ke lepasnya kak gisi kau lapan dia
0: nyak meh lepas orang tu
3: lepas sebab perut nyak merai gatal lah belah belakangnya.
4: Keti kapan ni peringkinya berapa bing ya?
3: Dia nadai.
4: Nadai bing.
3: Selamat ya. Lapan yang nadai bunuh mani ya.
0: Kenyak kurang ni.
3: Masih guna mandi.
4: Itu ada bunuh dipicit.
3: Udahnya baru kau nemu sida madante non bunuh mandi. Ambil non nyada tanahnya lut lut babi awak kena ada ya awak kena cium bau. Lut lut babi. Nanti kau lut picit kau buai picit buai kau baru kau duit kau. Tanya lebu kau berdua. Aku nanti nemu nya bisa salah mandi dan nanti mandi gitu ada.
0: Kadang bisi nama tu jelau deh nama tu.
3: Ika yang itu bunga-bunga utai.
0: Tau ke jelau ngacau sarang ya deh kurang meh. Kurang meh.
3: Tapi nyabat di India tingkah deh. Ika yang bisi utai itu ada namanya ada tutu dia. Ya kira dua hari udah nyak kami dua kiat lanai kepada idang.
0: Dah lagi guna aku deh terus. Jangan jual diri senyap
3: senyap lagi. Sampai dia tu ingat aku ke kisah mani nya. Baik dia mesti benda mani nanti aku enggak aku biar aku tu saya kena alam yang bicit ya. Sekiranya tak ya.
4: Cerah ada ini tu rumah.
0: Nasib ke cerita nak jauh. Pamah ni lagi ni.
3: Bisik tiga ti serius mereka tas dok kah ya.
0: Mama dire.
3: Mama dire.
0: Dia patuang.
3: Seriusnya.
0: Ahor kegawat ke
3: bedak tap pagi nya. Ka pagi ke ningau. Oh ya, tawa ya. Kami doai.
0: Okay, ya.
3: Okay.
0: Mana cerita terumah?
3: Okay. Nampak baru ke?
0: Okay, terima kasih terumah.
3: Terima kasih
0: terumah. Okay, banyak cerita terumah paling cerita manyi, gak?
4: Cerita manyi,
0: gak? Malam tu dua ikut orang cerita sangat manyi nih. Okay.
4: Kalau banyak di pedias kaki, tahu tak pedias kaki melaban yang saya?
0: Oh, aw kawat, dia punya Belanda nih.
4: Kekaban kita, kekaban terumah tadi
0: Ringki. Tadi,
4: ada saya bertujung dia
0: yang kaki nemu ya, kaki pelapak kon ya, sudah kaki tegar deh.
4: Ya, dan apa mah materialnya
0: tinggi diri kan, nih,
4: tinggi
0: takahnya nih, tingkah ya, nyata
4: tingkah hanya tinggi diri. Ada yang hanya, mana mau tay bukannya ada kan yang di sem, tinggi nak tinggi, tinggi mah,
0: nyawa langkah seribu kurangnya, okay. Halo. Tuai rumah bau tadi tu ni.
4: Nah, agi rapas gitu.
0: Agi nak beli ya tu rumah. Saya omah tu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Adalah
0: apa yang mana? Wah, betul lihatlah tu. Enggak jadi ya mah tau. Saya omah tu ni.
2: Iya tau.
0: Apa saya udah ni lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau
4: ya, tu ni. Tu mesti siku peningat tu.
0: Okey,
4: anjay mat tu sem.
0: Okey, nanti ngau ni.
4: Hari Marilyn.
0: Marilyn ni.
4: Hari sibuk ya.
0: Malam au.
4: Cerita genggam semangat ya. Pengingat depan bilun mulai ke menua tahun 2000 subak ya. Hari KLIA.
0: Okey.
4: Ngagai sibu.
0: Okey, tuang uliah kata dulu ni lah.
4: Okay.
0: Labannya nyamainya uliah baca tu. Tuan ni. Tuang uliah ke telefon tu dulu. Okey, hello.
5: Hello.
0: Apa yang tahu tadi ni?
5: Selamat ramai. Dinner.
0: Ya, betul. Selamat ramai maka apa yang tahu?
5: Lama nak bertemu. Lama nak berbunai, lama nak berjakuk.
0: Kini tunggak tu. Belalang ya.
5: Okay. Tu belalang tu ngagai menua dem di Baliah dien tu.
0: Okay. Ya, okay. Ya, terus
5: jadi cerita aku tu. Bisa gue ngangam semangat tang kemenyo hagi takut itu benar.
0: Okay.
5: Takut. Untuk di sekolah gitu bahok. Jadi mayanya kami dua tunggal aku yangnya Haji, Haji namanya. Ya, sekolah kami buat sen mereka pelasuk dia sekolahnya.
0: Okey.
5: Sebelah sekolahnya tadi sebelah sekolahnya penam dengan segi penam tuai sebelah sekolah.
0: Awak ni.
5: Udah nyak tadi malamnya tadi dia nyak dia perut. gede perut tunggal punya tadi aji tadi 14 merinang mainnya deh ngulu kaku yo ya ngulu kaku berok ya jadi nurun ke mendoari tangga atas leban ba atasnya ndo pihak yang ngurindu pihak tu ngurang lelaki jadi di baruh dia bisik kelas gak bisik kelas gak jadi agu ku kita zaman korang dia tu agu ku kita selia agu nyak jauh dari rumah
0: budi yang ni
5: dari budi yang jauh jadi nengok tai kami dapat pertamanya rakan narik perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jakuk dia ngai kokin yo kokok ngai kan ngulu kan jakuk kan nak mak ingin kokok lah ya kini kokok tu kebirak dia yo ko yang nunggu lagi keria lepas besik buat baruan yang besik kelas buat baruan no budi yang tadi besik kelas jadi buat baruannya orang nana bungai dojak korobutul injak korobutul dia tercabut dia butul terbirak berlubang butul birak berlubang butul dia kami dua ikut ningau tai nombor kereguk buat seberai buat penam dia ni ngerak kenarik perahu ya agak takutnya nanti kebirak dia ambahnya itu jempat lagi kokongnya jadi tak boleh kata aku takut aku tu kuku sekali ngai kurang mendak mengkuati dia butul aku dah dicabut nol beraknya tadi entah ke baru buat nol lubangnya tak merci mah tai inya tadi kena kena ianya tadi
0: aduh
5: ini tidak lalu kian ke baru ke kami doai ngagai telaga do semak sungai dia ni ke ya agak takut ke utai ke bermunyi ngagai badu-badu utai bermunyi ya agak no mandi ke dia no pagi siti kami doai pulai ke lepas kami kena besai no dah merenang jadi orang memberi dua bak dua kelas ke baru paginya orang begau ke tai apapun bungai dia ke semak orang ke masuk kelas kat nyak mengkui dengan aku aku sekali ngai ketemu orang genggam semangat nampak tunu orang tai ngambil ke buriat nama tu siapa keberak tunu tai ngambil ke buriat nyak tadi
0: murua
5: angus korang
0: tunu
5: ura taiknya anak madah yo kok nak madah ke diri empu kok ni ya
4: ada yang orang nemu dah
5: madai
4: sekali dia tu
5: kami dua ini kita getar ke berdiri dia kengau ke remagang kami ke dia bawa budi yang dia pagi-pagi kengau ke tigo dia ngemata ke
0: agak dari nak nemu maku dah
5: ngakak dari nak nemu me kami dua ini tadi ya agak takut malamnya nah segi selalu kau ngergau ke penamnya dia ada
0: rumah orang yang baru nak
5: ya pedam tuai dia
0: dia tu agi kan kini
5: agi betul dia kan biarnya dia tu no pedam Kristian buat sekolah Saint Michael dia deh
4: sepiak berimbai lah ni pedam tuai dengan pedam
5: Kristian dia sama berimbai dia aku dia tu nak memansak-mansaknya gelik ke hati kau ingat ke kami ya aku dah berak bau
0: bungai
5: ya agak takut
0: ama angus ke buria itu deh nadai
5: nadai
0: cerita itu nya orang aja nih
4: orang tua yang ngembal
5: kena orang ngembal aja
4: kena orang ngembal aja
0: kok main kata
5: nadai emak tunu orang
0: kata bisa berangat memburit malam kok aku
5: nadai ku nanya ke kaban ke petunggal ku nadai ku ya nadai tu yu nadai
0: kena orang ngembal awak ke
5: kena
0: awak ke
5: nah, kami ke semua kali dia panggil pengajar semua pengajar keliling dia kalau kami beri enam dia cuba dari beri dua beri empat beri enam kami cuba dia ada satu dua tiga
4: ya takat-takat ya cuba
5: ngata kata ka.
0: Amat ne.
5: Ya me. Ya ke kira ke pengak ngajar bala dia dia tu menang tu nanti ka dia perlu dia tu bukai ke ira anu kena.
0: Sedia ke plesti ya ne nanti kalau lu takut.
5: Sedia ke plesti
0: ya. Oh, dia nyayun ke. Maka aku terlebak ni. Aku kalah.
5: Terlebak aku di niat. Terlebak di niat.
0: Kalah. Sedia ke mesti anak wadah biar ayu.
4: Kena pala orang muka ya.
0: Biar ayu aku babas ke ya. Pala orang lah. Apa kau mau pala saya keraknya.
4: Bisa ibu babas.
5: Ya, kami dua dia tahu nama bedak sekolahnya ya ke teringat ke kami dua ya aku dah berak mentak kebetul batai empu nya nama kiat empu
4: nak maksud ngapa cerita tu ni ya
5: tahu di sini ini ada kaban ku nya
0: tahu
5: tunggal ke mentak kebetul
0: tunggal nya
5: apa tunggal ku
0: nya
5: Okey, terima kasih yang kesuannya kanyak ja.
0: Okey, pendok. Jarang dah.
5: Okey, terima kasih.
0: Cerita pendok tahu. Okey, ila bertemu baru. Okey, nyak tadi apa pendok? Angka nuan nampung tadi Nil, aku sayau ke
4: cerita pendok ni
0: tadi. Sayau ke arus ribuan ya tadi. Okey.
4: Okey, dini tadi ne.
0: Merlin tadi.
4: Aku ngiga nge
0: Merlin
4: tu tadi ne. Okay, berkata ke cerita Merlin. Naka bak tahun 2000 subak. Kena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ku ya. Sambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak yang ke anak yang dua ko. Ianya dua ko lelaki. Maya nya agi sekolah primary. Ngau siko tadika. Apa yang sedak ya nak boleh ngau ku ya nak boleh cuti
0: Maya.
4: Fly sedak ya agi ingat ya 9:20 dari KLIA
0: paginya.
4: Di pelabak ke landing pukul 11:30 pagi. Okay. Kena pilun Boeing 737 Maya nya subak ku ya. 20 minit sudah berlepas. Dia induk Cina siko ngangau ke steward. Atau ke pramugara nunjuk ke bisi medak api percik. Bak saya bilun pedak ya. Pedak ya hari jendela. Jadi sama baris ngau sidak ya tiga menyanet ni aku ya. Dia mensia dia sama bela nilia. Medak magang. Ya aku ya. Mendak api percik.
0: Wah, mercik.
4: Tanya ini tadi, Sam.
0: Bersayap ya?
4: Siapa nak kesal? Bersayap ya? Bersayap biluan tadi. Panik bagi orang mainnya semua. Lalu, sedak cabin crew mainnya. Mari arahan dengan sedak ya. Duduk magang, pasang jaket. Ngau narit oksigen. Sedak ya, dipadah ke dekat landing by airport ke paling semayak mainnya. Mainnya kira ke Singapura paling semayak mainnya sebab saya.
0: Singapura semayak.
4: Lepas sedak ya, udah batas din. Lalu sedak ya, kira kontrol semua penumpang dia mah. Nyak mereka yang ada udah asai hatinya tadi. Segi genggam semangat, genggam jari pangan diri sedak ya. Semayak mainnya. Semayak yang nak putus-putus. Ati ketak-ketak buat dadanya aku ya. Niat madah, ya madah. Mayang sedak ya landing ba Singapura ni tadi. Niat baru nama dah nak berasa nak stabil saya bilunnya. Berasa gila-gila aku ya. Datang ba Singapura. Sistem bilunnya tadi. Sistem keselamatan babilonnya segi ada sedia ni magang Sam laban pilot tentu mudah-mudah sedai mesti emergency apa semua bomba udah dia polis dia dan yang tadi

0: Ya berarti ke dia tu mayo kes bilun terempas nada temu penunga ba tengah tasik sampai dia tu nda boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya suba ko ya trauma ko ya
1: aman
0: nya ya madah sedak ya semane udahnya lalu pindah ke Sarawak Tawan City nya nda sanggup lagi ingat ke pengerawan hati depan bilun munyi ke simple ceritanya tadi ko ya munyi ke montel kita yang tadi tinggal tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penuh saya maya nyak suba sem nyak baru segi nyak meh ngangam
1: nyak antara dua tadi ni hidup ke mati je tadi
0: ni buat kenyak sem ti kita ngasai ke depan bilun eh kita ngasai ke air pocket aja
1: atau ke ngasai turbulent eh
0: turbulent ya nyak aja pun ngasuh kita ke ketap dada
1: asai ke labu wah meh irau dalam rundian ada bukai labu wah
0: ya di kalau ngasai ni sem
1: bisa kak mayari jai bisa ni mayanya bilun kami pulai ke hari limbang ke Kuching ya keduanya bisi siti suba ari Bali ngagai KLIA nya balat ge
0: bekeni ke
1: ngau ari jai ngau ke kudai ni udahnya biluannya pan laban bansa nama tu ari ke jai entar ini nama ke kita ini cebelan kita kini ya, biluannya ke
0: nak nyak lah bekal kita ke ngena kereta
1: ke jai
0: bekal ngelantik lubang ni
1: asai biluan nyak bukuyat muka kita yang tadi ni bukuyat ni ke namanya nurun ngejuat menyak tadi
0: ya.
1: Nurun ngejuat dan nyak nikai nyak bukuyang ke nyak dia nemu bisik nyok ke sejam lah ni
0: bekenya bilu bukuyang ke sejam
1: lama nyak nya weh dalam hati nadi ingat kebukai ingat ke Tuhan sampai aja. Tang aku alit hati ke bisi ke aku leban ke nilai-nilai orang bukai apa orang bukai ke bisi orang Indo tadi ni ke manjung bisi ke aku meda orang ke tinduak ni
0: tinduak ne
1: tinduak relax ke tinduak engkau ya terlebak
0: terlebak depan bilun
1: tinu aja ya tambi nya lebuhnya petuai ra tambi nale gagal kurang
0: kada nak makai ubat tindu akini
1: engkau
0: ya laban mabuk dah mabuk bilun
1: jadi ora bukai ke dalamnya tadi nang nama tu nang
0: benda berupai ke make sal
1: lawan nang ingar magang mah bemunyi magang ni ke sampi menya tadi nang sigi bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benong emergency semua nyak ke balat amannya suba nil jadi yang kedua tadi maya ke pulai ri limbang derek ke Kuching maya ri cai menya lebunya bekenya mah nyak bisi nyuka setengah jam nyak nil lama tu mansa ari ke jai
0: ya remang ni balak mat
1: hujan
0: bekudi ni
1: nya sama menya kadang nurun ngejuat nama tu nadai pepadah menya kurang asai ke labu wah kita datang nyak meh puji Tuhan datai ke ngau selamat menya kurang ni
0: ya ke nurun ngejut nurun ngeniatnya tadi Sam hanya kita ke laban kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suah depan bilun kita ke jarak-jarak yang depan bilun tu takut kita Sam
1: betul
0: laban bak pilot atau ke bak cabin crew kau tanya segi pengawak sedaya ya terlepas kurang takut sedaya ya takut lah
1: takut ke sedaya ya tang nyak meh laban ngai ke kita takut lagi deh. Jadi sidak ya mayanya pan sidak ya nak dikemendar ke pilotnya nama tu jalai terinil.
0: Duduk aja
1: semua sebenernya. Duduk
0: ngai ke nangi kesedanya tadi.
1: Ya.
0: Nyo
1: pembayang kini terbaik kini.
0: Bukannya nyo pantu bak silingnya pada
1: sedanya deh. Nyak meh nama tu pengingat maya ke depan bilon maya hari jai ni. Ya agak malam. Maya ke hari Bali nya suba. Kak nama nare te peda sekali nak nemu nama te terbaru hadian. Tasik kini kampung kini nak nemu.
0: Te baru hanya petang lalu nya.
1: Petang lalu. Mina ke bekilat-bekilat aja deh. Kilat hari bekilat ngau hujan. Nyak meh ka nak nemu nama ke buah biluan nya tau te baru mainnya. Ka nyuka datai ba kilat ke kami mayanya. Naman kita meda

0: they belong to say to kada ya na kena ari hujan ya laban di atas
1: ya, remang
0: ni
1: ya, to ka baru
0: ah ya. Laban ka nyuka da tai ba ke lai ka kami maya nya de ka nya nyo nurun mi miet de maya nya ari ka beno jai nya me pengingat maya nya mata apa genggam semangat ya nya apa genggam semangatnya tadi ni ya. Genang Merlin ke depan biluan tadi okey hello. Selamat malam.
2: Siapa kau nak ini?
0: Ah ini ya tu. Ah siapa tu deh?
2: Ya. Malam nak tu ni.
0: Apa je tu?
2: Ya.
0: Ah tu baru apa je? Tadi tu rumah paling yang kumai kunwan tadi apa je? Sama nyawa.
2: Dulu meninggal orang dulu, berindu meninggal orang dulu.
0: Aman. Oh ya.
2: Oh kemudian kau dulu terusnya kau tinggal jam. Mentu tinggal bas
0: mentu. Oh hagi itu mudau.
2: Oh ya mah.
0: Ya.
2: Kalau mah yang mau telefon tu meninggal naik.
0: Bisa, bisa terang mah tu. PJ.
2: Terang eh.
1: Terang.
2: Naik temiat yang mau tinggal kau nya.
0: Oh terang. Ngeluan terang.
2: Berkunci ke cerita tu. Nak kita mengal semangat, nanti ya takut dengan semangat. Ya, kita tu.
0: Oh, ne.
2: Tahun 2018 sebab ada sim.
0: Oh, okay.
2: Ne, maya play kerja aku maya tu.
0: Oh.
2: Aba play kerja di seberangin. Hari jalan itu cuma nias.
0: Oh.
2: Kira kah? Si pukul 10 malamnya natai bak kami ni tau bah ya jalan lama nya jalan itu tau nemu ke nemu lagi kem deskom itu 10 ya ne si bone ne
0: okey
2: sini ni ada
0: bisa bisa terang
1: tu
2: jalan lama nya
0: how
2: pukul 10 setengah malam dia nemu pukul 10 setengah sunyi pun ada orang lagi ni yang berjalan bisa saja orang gaya ke bola ada kereta 2-3 buah pasal
0: Nuan kena kereta motosikal
2: kena
0: motosikal ok kediri ni
2: kediri kena dia tu Yamaha 100 nya
1: Yamaha Sport
2: aku ni hanya sihati ke dengan jalan baru dengan jalan lama ke dah dua
0: dah
2: entahnya si penam saya penam dah lama betul 12 tiba-tiba dengan autonomo tidak adanya nyalai kem reskom betul 10 nyalai dia mesti bukit tiba-tiba aku datang dia terkenyian aku entah simpang penang dah sim dah datang baiknya nemu sudah yang mesti kalah mak sebuah ke mesti api muncung paduan
1: nemu
0: bersikal lama
2: bersikal lama kelihatan semua dah dan sikal okay, untuk sikal bersikal
1: bersikal
2: sedang ke bukit tak tentu tinggi bukit yang betul 12 dia boleh aku siapa petuai itu aku nak nemu yang tak ke sitinya nak nemu yang tak udah berdua nemu aku dia nak ke anak yang ni ke bukitnya tentu nurunnya tak betul yang boleh ngayuahnya
1: berapa baik dek pengelaju mainnya apa je?
2: Aku bengkai tetok deh sama setai tetok sama kami dua lihat uleng-uleng aku.
0: Nak tu laju
2: aku punya. Tahu jadi rudi dan ya uleng-uleng aku tentang simpang betul 12. Rumah bisa rumah panjairnya dia tentang purisnya. Rumah tanya-nya yang terumah nari so. Gagay aku ya dah sem ya gagay aku kalau aku dunia mesti lebih kerja aku mesti sepang empat mesti empat durian dah gagay pun aku mungkin lama mungkin jauh hari laju nak apa aku nama yang tak kesitinya dah laban mesti bau nyelai itu nama dia ni lah bau tanya bau selok dah mayanya bulan terang sem ni ni bang bapi dia William menjalai ni
0: terang
2: dia kita sama bulan 15 ni dia bang kebuang dah gagai kena kuliah pada aku jauh lagi nyanya inilah dia orang ni mbak tagan betul namanya 12 nyanya saya nak bersiaran ni mata gad dia ada wala tibalo sedadu tidur tu ini yang malam tu ini mbak wala kuliah semua kibanya atai kian dia kesema pedak dia lesap lihat gagai ku ya lesap apa tu dulu ku sim
1: lesap ya
2: di rumah aku nya kesalnya takut deh nanti kita nya bisa bisa nama kereta ngau pas kan ngomong kan ada kereta gak mangsa
0: terang-terang mayanya ne kereta
2: terang-terang bulan ini pun mengenak pijian dan jalan kaki ini pun nampapi dan bulan kebuang kan terang
0: bisa pedal lah gamal ya apa je
2: itu ay orang pada aku
0: bisa malia kenuan ya
2: nak malia ya aku hanya mendak baju kena ya nyata tu dah bakal gari utai yang sengaja aku takut dah cincin baunya kita bau rengut nak je ngawak ya tanya bau selak ni sedan gunanya banyak
0: bau bayak ke
2: nanti kita dia lama-lama baru bisa bah mantap yang tu di untuk di bus presnya aku yang baru hati kursinya mai tapi dia takut saya belak di belakang saya ke bisa orang nyeput selenggam belakang aku ngai tetu ngai malik ke belakang nanti malik ke belakang jadi kurang tua kita yang nanti ya nanya umam kulai ku deh takut bagi gimana tak pendam kami
1: belakang apa je
2: batu 15
0: sir nyebut nih
2: bulan menerang
0: katin teh nyebut
1: banyak nyebut kita depan belakang dia
2: itu buat dua apa lagi kesim
0: aman ya
2: kita isiko dah nanti saya ke bisa orang nyebut belakang takut dan gak ngam-ngam ya amat menyukai tengah setengah antu kita tidak takut
0: Dante ke duduk belakangnya ke deh
2: bukai kena saya ke bisa ya apa belakang
0: anjur
2: dah saya ingin mau bisa cerita dah terim dulu pasal agak-agak buat batu
0: nah ngomak nah
2: 14 15 dia udahnya aku udah dari rumah buat itu nak berubah dari rumah ke pakaian kan tu mana tersikal pakaian berubah tak kena mana ke bala aku dari rumah
0: suah berkenya kan wan nih ni apa je udah jeput ya Fian. Udah jeput petua airnya PJ itu dah. Lalu nyala nggak mau habis ke cerita
1: ceritanya. Udah berjuang ceritanya.
0: Engkau dah jeput petua airnya dan ya. Okey, nang awak terima kasih PJ ni ambis banyak ceritanya tadi.
1: Talang cerita PJ ni.
0: Okey, nyak meh apa nama tau penglama kita ke gawa nak sesekali ke kena atau ke bekenya neh Neil.
1: Ya.
0: Nuan ku nanya nuan lebuh ke malam deriba malam bisi kalau tanya nyelai ke Neil.
1: Nah,
0: kalau gini, kalau bisi pengingat atau ke kalau lebok atau ke bekenya ke bisi meda romansa jalan lalun kini.
1: Aku nguji ke bukan malam-malam dan mesti lah Siti Sam pulai main nyari bintulo lagi gawa bintulo deh kalau ini tuai ba area Selangau jalan Selangau
0: jalan
1: aku
0: silau
1: hari mainnya Sam
0: sesilau lemai hari ini nyuka malam
1: nyuka malam dengar aku benar laju mainnya ingat muni merdup utai bakal bisa itu yang lantai cermin batisinya dah kayak harimau ada tisi
0: tisi cermin ya
1: tisi nanti utai merdup muni ya nanti niti ya kayak bisa bekau nanti yang lantai tisi kereta apa bisa bisa bekau kepik mimet dah aku tu nak sabar kan ngecik tanya Sam
0: tahu
1: kan itu ngai
0: nak suha ya
1: bukan nak suha ya aku tu aku ke nak sampai hati ke gitu
0: ngetu
1: dia tadi malamnya atau ke pagi Siti baru ku mendak keretanya dan ada nama-nama ke buat keretanya
0: ini
1: maka bisik baka burung ke nama ke tayang nanti dia buka borong ni Sam. Baru borong yang ngelantak ngelantak di sini kita kan. Taman ko mainnya, lu muda saya mira ko mainnya. Tanya mak borong, nadai utai gak di pedak ko Sam?
0: Nadai utai.
1: Abah saya mira ni alah nadai utai ke ngelantak. Dan mula. Sekali kenyak bo amat borong. Tahu ke semawa kini?
0: Apa ke petang ni? Petang nadai tambah mimpi nama-nama ni. Nadai ni. Okay, kita pun nak nemu nama teka bekanya. Teka belahnya banyak ni.
1: Ya.
0: Okay, hanya sekedar dari pengingat kita. Jadi, kira nak tahu meh ni, Niel. Tua boleh nyawat kangau peningat ke malam tu. Mana-mana ke cerita sedaya. Ya. Terima kasih, Mayo. Kita ke udah berkongsi cerita bertelepon. Nak lejo-lejo. Bawa program kita itu.
1: Serta bak minggu ke baru kita dekat buku lain baru bak jam ke sama ngau mega hari ke sama. Jadi udah tu lagi kita dekat ninga ke timang kerabat tawas yang tu ngagi pukul 6 pagi tu lagi.
0: Ya, terima kasih mega sidaya ke nusi cerita bak Facebook Nenel.
1: Ya, banyak cerita kapan kita merilian tadi banyak ya.
0: Ngau nyapa tu bak Facebook mega ke malam tu. Okey, nanti kita bertemu baru peninga. Mari sama malam selamat pelalak semua. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye semua.

0: Memang Kerabat Awas. Perangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hashtag Nandi Active Dear
1: Two. Boleh
0: dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji kederempu jati.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: bogulai nga anti min ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: 2 klosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu le berampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia anang irau laban TB uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang TB hari berampit. Beperasa pengerai nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian peluh malam isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah begulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: kita jatu menuju mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Tip mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok deh. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, mega mereka utai kena betul ngaji penghidup kita.
3: Betul.
2: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ke
3: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemung bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kage yang ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjua orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjua kita.
4: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Okey, buka kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tu bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
1: ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara suhati celap deh
0: udahnya waduh dia puas hati nih
1: puas hati melawan dia udah nampak deh
0: aneh
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Informasi
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Asal itu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabak ku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak mega nyangka kita ingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti keramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
4: Terima kasih ya. Tu mengingat ke agi miat supaya Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu inai lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat supaya jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi supaya kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi mate kini tang dia tu ngkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kota nya kan nak disedal kita
3: ya
4: tau tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke ngkeramba kita takut kantu tang kota nya kan teka di kangau ketua agar tanya maka teka di kerindu ketua atau ke cara terkepada atau kena daripada kerama tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita tang mega utai tu bisi dalam hati kita
3: ya.
4: Munyi kaba rum 8 ayat 6 gue di tu terang ya madah di tu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tiap dosa nyak kang ujung ke pemati tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang artinya kita aneh sekali-kali kita berundi yang lalu ngembuan ngkeramak tu bak penghidup kita laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ngibun notanya
0: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Berjaga, kanang bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradan. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan nengit 999. Harame belak ketan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: Bueno, y sí, maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram, minyak, lagu dangdut.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambah station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintik hari Minggu.
1: Oi, ni 2 pintu aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai duit kutu.
1: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke medak ya?
2: Nadai.
1: Bagi tu ke medak ya dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
0: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Y Arena. Y Arena. Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola.
2: Bola mimit-mimit. Tahu kuisi ni. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Peringkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
3: Hey yo, DJ, stop the music!
4: Pengerah pagi YFM.

0: Gegara Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yeah. Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Ake cakenya.
7: Kok lo melanau?
2: Oku nya abidayo.
3: Ambo orek late.
6: Wo si huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasida ulih ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
3: Pesan tu, ari YFM.
6: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
9: Kami suba nak. Nak mu ngena utang nak lusian, nak kawra dia tau, apa dan mu. Jadi kupurnya, 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai, 5 ringgit ya suba. Kumai marunya, kemar lu. Bisa gak kupua ke memirahnya. Bisa dapat kuyo tu apa-apa, nak ulu mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marunya suba, penuh kujaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Iya gak pertas tu. Penuh kujaku suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tahu buncut tanya nak. Dia gemsi kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marnya kena micu mulut.
10: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi ya Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya kita itu segulai sejalai baru ngawa. Kami bawa Pengerak Pagi YFM ke pagi tu dibuka bak pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagaya bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya memayuh ngagaya bola kita semua ti tetumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagaya frekuensi FM kami tentu ya ba YFM nanti didengar kita ba Megeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM terang didengar kita waya pagi tu lalu pian mega melalui ke peninggal kita ba Selampur Menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia berengkah hari pukul 12:30 malam tu. Tadi kita udah di perindang kami yang gawe seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tindu malam kita bertambah jenak agi. Ianya bawa timang kerba tawa selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6 tentu ya agreement kita berbalik wai hari ngasuh mata kita bertambah lelanua bertambah katindu agi kami bawa pengerak pagi awak nur muka kedai kita tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi kelebih ya bak pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program pengerak pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 4 ke Sarito asai aku mana hagi kita ngepun ke pagi kita enggau sampai kalain luar beri terima kasih ya ngagai apetara ti udah nampung seput kita iba adunya injau tu sari kagi sari tu lalu pihak enggau minta berkat bayar ngawak ke pengawak ya kedeka dia kerja kita semanjai hari atau lagi mujur magang okey jadi ya pagi tu haram kita ya sama dia awal jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Roman Katolik bak sampi pagi kita pagi hari 4 Sarito.
2: Tabik bala peningal semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampi pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Latal Apai kepercaya kuasa dan ngirum anak tunggal non ngaga dunia, ngaga orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu, nuan ajak meh, jalai, penghidup, nuju, ngagai Latal Apai. Terima kasih Tuhan Yesus kau dah nyaga dengan mata kami, kau dah ngiring kami, kau dah merik jakup perangsang, jakup pengelikun. Kena kami ingat, nengah non ajak kami pulai ngagai surga, ngagai Allah Talapai. Buka hati kami, iring runding kami, iring pengok kami waktu nuju, ngagai mulia surga. Semayang itu dipinta kami, nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ini ingat ke baca Injil, kedambik ko Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54 Injil Luke 11 toka bagi 11 ayat 47 ngagai 54 lalu ko Jesus bejaku tulah me kita kita ngagak kubur kesedak nabi ko dah dibunuh aki ini kita nyalai kita empu bersasi serta bersetuju ke utai sudah dikerja akik ini kita. Laban akik ini kita sudah munuh sidak Nabi, lalu kita empu ngagak kubur ke sidak. Nyalai penemu dalam Allah Ta'ala megak nyebut, aku dekat ngirum kebala Nabi ngau Rasul ngagai sidak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil kerebat tadi itu bertanggungjawab ke darah semua sidak Nabi kudah dibunuh kenyau ari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuh ngai darah Zakaria kada bunuh bantara ota ngau langkau semayang. Gubernur kumadah ngai kita rebak tidia tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Itulah kita pengajar adat, laban kita udah naruah kunci penemu. Kita empu nak tamak, lalu kita mengkang, mempang, jala orang ke dekat tamak. Lebu Jesus angkat arindonya, sidak pengajar adat dengan orang Parisi, balat amat dekat ngelabannya, lalu dekat nanya ya pasal mayuh macam utai. Nganti ya tersebut kejakut, titau dikena bersalah ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik dalam Jesus Kristus, Injil kita ninga berkenai ko Jesus. Ngasuh orang Parisi ngau pengajaran tu ringat. Lebuh ya ke, ndak nitiah ke, adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita, utai kenyadi seberatu kita meda berkenai ko Jesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sida orang judah tu kelalu angkun keadaan ndak meda utai ke lebih agi ngelui arinya. Jadi sida yang agak adat Moses tu kan nunda Moses tu tadi ke data eri Moses ngasuh berat agi lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang. Indah sida yang pun muga suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedaya nak merti berkenai kok cara Jesus ngajar sedaya. Tukar cara berkenai kambut wain ti barunya semina ulih berkambut ti baru kai berkambut ti lama. Ti berkambut ke lama kambutnya dekat cari. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana. Nanti ya mai orang berserakup tukar nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkenai kok banding Jesus ke ngasuh sidak tu ringat tu tadi. Berkenai kok kita napi utai ke berketau. Tuka berkenai kok sidak ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam ngau pengelurus sidak Nabi ndak diperhati ke sidak ya. Sidak dekat tetap madah kadat sedak ya betul kederimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi ariadat sedaknya bakal ke depada Tuhan Jesus. Kita boleh ngetu nak lama atau ke medak berkeni utai ke nguruga kita tahu majak nitih ngari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita medak berkeni kok kita boleh meda adat kepada Tuhan Yesus tadi dalam pengharap ketempu. Nanti kita ngetan kenya tu ke lebuh kita ke ningau tai kenyadi bekenya kita ulih milih ngambil belajar belak mati lalu ngemansang ke derimpu ngau pengharap kita itu tadi. Nyemak kita nutup urundiang kita ngagai urang tu ke jaku Allah Ta'ala tu tadi ngemetul ke kita, kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengarap pagi. Tangagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dikedekat Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita ngau baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul lari Allah Ta'ala tu tadi. Nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengai nerima ya tak kata nemu jaku Allah Ta'ala ke didengar katanya tadi ni sikit merik pemendar ngai kita ngasuh kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jaku mensiam didengar kita jatang jarang kita bamaman dekat ngasi tu kengerja utai ke depadahnya nyadi waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku ari induk kunyon to ke malait ke ngemaru to ke ngadu baru atur bekeni ku sida uliah diau nyadi induk kunyon bebasa ngemulia kala tala dalam pejalai pengarap sida ya. Minta Maria kinai kitai, tetap bersemayang ke kitai. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inai Allah talau bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala talau ti madu berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilak lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Selekau jaku pransang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena boleh balas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinubuan hati ti sinu, hati ti siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Nya adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sah nya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Mata kita bertambah terang lagi. Pengudah mendiang ke lagu ti di bayi aja sepina jalin nyata di bapengera pagi kita ungkup ya ke Sarito. Lalu bapak gitu dekat ngelansa sekedar ya berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah ya kedeka dia kena berkawal ngau pengawak nur ngasu bayar ti diatur ba pilih menua merudi ke alaya kemari bisi 9 iku baya udah mujur dia tangkap ba pengawak ngasu 2 hari di merudi ti diatur ba kerjasama antara tim Ericats ngau pihak mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di kumbai kita SFC. Jadi ini tiah ke penerang dia 7 ikut baya udah dia tangkap ensana lalu 2 ikut dia tangkap kemari. Jadi area 2 ikut baya ya ke dia tangkap kemari. Jadi baya ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke baya lelaki lalu baya ya ti kedua yang nyatri manjaya 12 kaki. Lalu apa operasi atau tadi ngayan ke pemesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada perambu dalam pengawal mutar ke kelebih agi ya bujelu aik ti tuisi ngerugak penglikuan na mesia mayu ti diau di menua merudi. Jadi ya pengawal ke bakatu naya kita nemu patut mega dia puji kelebih agi luar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngerugak penglikuan kelebagi Malaysia ya ke diau ba tebing air. Okey, nya tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur ba pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke ba Awam Kunsil Negeri hanya terima RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak sudah mengemudar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 di mungkuk penyampau ya yang jadi 120,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya. Jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegak jadi Menteri Wang Kedua Ngau Ekonomi Baru Dato' Amar Douglas Ugah Embas dikenal ngatai ke ukup belanja tambah ungkup belanja 2026. Nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikena nampuang kuas macam sebias kelebih lagi ari upias menteri ngau upias perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu. Jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkuap guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pejalan ke sebis uliah diterus ke nitiah ke guna ti ke dia tu. Jadi RUU nya mega jadi mak sukung ari menteri upis induk nemi amiat engau pemansang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah jadi pembenar RUU tu mengunjung ke belanja tambah penyampau 120,793 ringgit diperundiang ke setadi kemendar ke ngena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026. Jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megah ya berkawal ngau parlimen kalai projek mansang ke baru sekolah pemberi SK Nanga Tibu ti bungkus 200 juta deka dipejalai ke ngena agih belanja pemansang upis Menteri Pelajar Malaysia KPM ia ke BC Adiato.

peringkat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM ia ke sedia ada dia tu. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar diau ngujuang ke utai tu tadi nada agi berpanggai ba inisiatif Daif Sarawak. Okey, jadi ia berbak ngunya mega projek pemasang SK San Semenanjung kebungkus 3.5 juta ringgit. Yang kawan pengawal ngagak baru abu yang lelaki ngau induk ti ulih ngundan 30 ikut ba setiap unit tu tadi setiap yang megak ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti ulih nampuang kira 50 ikut. Jadi ni cah ke sawatnya tadi upias Menteri Kerja Raya Sarawak Dato' Benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kabang Parlimen bagi menolak bantu. Dua hari tadi Kak Nguliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau. Palan, skop, ungkus engkau timpuh di berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekedar berita yang kesempat dilansak kita bajam ya ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadangkan kita lagi ya berkah berkongsi kia laban udah tu lagi dekat meri awak kami dekat ngenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninga ba email ngau piam ga nombor WhatsApp konti. Jadi sebenarnya ngenatai ke pesan berat kita ungkup ya pagi hari 4 sari tu aram ba peninga baru kita ngau lagu ke Dubai niang Jeffrey Nyaloi ba awak pengerap pagi.

0: Kadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenyak. Ba, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat ya ke besi di kiri rumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang ngatai ke pesan ti di kiri Nelson Sudum Ana Gelayang tau ke Sudum jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala kedia ba sungai Duan Balengian kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy jadi dia pesan tu tadi medah ke Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Balam Ayuah malam pergilah malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 ke lalu dekat di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjung ke Pendam Catholic Batu 13 kabar belayan ia ke dipesan kita sampalah data yang ngesah penusara batu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngegai Mark Farrell banumbur kusuang 11 3921 5626 tahu ke ngegai Anderson Ambrose banumbur kusuang 19 9029642. Nandu baru pesan pemati kerki rumah peninggal kita terubah pagi tu nya datai Arya Nelson Sundum Anak Gelayang tau ke Sundum jadi dia pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Balam Mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke Pendam Katolik Batu 13 kemudian ia akan mu sila lagi berkawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumbur kusung 19 9029626 tau ke ngagai Ambrose Peter banumbur kusung 19 9029642. Lalu kita ingui yang ngagai pesan yati kedua sitik pesan pemati ke dikirum igat akhiri anak tamak ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang udah nadai kena 13 Arya bulan 10 ianya Arya 2 tu tadi lalu niang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang niang Ensali tau ke dua beli nama tadi mula anak munang tu deka dintu Balam Ayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Jalai Pelugak Baru Haruban Seratua sudah ke di Anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke Pendam Ros di Haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju bala kabar belayan ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wong Brayang Ruban pian mangga bala ke dia ba kedua Sungai Kedang kebelayan ya ke dia ba Sungai Kelampai Metuang Sungai Ruan Sungai Kabang Payang Kabuang Supok Ruban Beratuang Ruban Diso Satua ngau kebelayan ya ke dia ba Ulu Awi Krian sebetan ruban ngopi mengga ia kenalah dia rintai kerito ti ngala niang ensali itu tadi sili agib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ah ngagai igat kiri anak tamu tumpu bernombor kusuang 115-324-3196. Nano baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamunya dia pesan tu tadi madakan sali tau kedua balik nama ia mula anak munang dan sali tau kedua balik nama ia tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang sali tau kedua balik nama mula anak munang niang sali tau kedua balik nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah hempu yang tadi baca lai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam ros ruban sili agib kawal ngawa penusah rabatu bala kita boleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 115-324-3196 lalu pesan ia ke situs tim gak pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu jadi pesan tu nuju bala ke dia obas lambuang dua berumah sikup gak untuk buatas bala ke dia obas abu dua berumah bacau dua berumah mplai ili mplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke dia obas semanjaya jalai pusat kaliak dua buah rumah batang awiak batang krian batang kabong gaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano jadi pesan tu tadi medah ke lancang anak jano lancang anak jano dan adai kena area dua tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jano niang lancang anak jano tu deka di senggai berumah yang pun berjalan bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 hanya 16 hari bulan 10 ke pendam luya kebelayan ke kat nemu silik lagi uliah bertanya ngagai nombor kusung 111-928-1074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 nanduk baru pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masalah yang punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 6, 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar pelayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 119-281-074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bas kuau pakuah tamien ngopi mga bala ke dia ba ulu ya ketiba suang sibu jaya sibu ngau ia kenalah dia rintai kena maritu ting lala Adriana Lumang jadi pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur lalu niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai kemenua saritu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 sila lagi kita tetap tanya ngagai sabai tu pun bernombor kusung 13 555 7 kusung 72 tau ke ngegai pulian ba nombor 09-7227-5164 nando baru pesan pemati ke dikirum sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai ba Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka dibaik pulai ke menua Sarito hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka dia senggai bebala mayuah berumah janggit anak lanti yang igu tinggi tamian kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngau apnu sarabat tu tahu bertanya ngai sabai tumpu ba nombor 013-555-7072 tahu ke ngai pulin ba nombor 019-727-5164 lalu nguyang ngai pesan ya kelima ianya pesan pemati ti dikirum mucah anak rantai lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau ba selambuang dua berumah emplai dua berumah pemega bala ke diau ba abu entebu mendas tiga berumah bajau dua berumah bala ke diau ba rumah dulah nang luau rumah misi meliang ulu luau pemega bala ke diau ba sungai berangan tiga berumah batu empat dua berumah Tintia Ringka Batu Tiga Engkudu dua buah rumah Pemga Baloya Kediau Ba Sungai Anak Peliguang dua buah rumah Bantiang Lingga Rumah Unung Tintiang Berang Gau Kebelayan Ia kenalah dia rintai ke ditu Ti ngelaloh rantai anak akun Jadi pesan tu tadi Madah ke rantai anak akun Rantai anak akun Udah nadai Kena 13 hari bulan 10 akhirnya area 2 tu tadi Hospital Serikai lalu niang rantai anak akun niang 13 hari bulan 10 akhirnya area 2 tu tadi Hospital Serikai lalu niang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka diintu bala mayuah baru mah ribuan tintiang belapan sungai kelampai seratu malam atau lagi malam area 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di anjuang pegilok pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta balaya kiri pesan data yang sah Nusara Batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai mujahana rantai bernombor kusuang 13-5637-551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernombor kusuang 11-29068127 ana baru pesan pemati ke dikirim mujahana rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya ianya rantai anak akun rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 laluan niang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka diintu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 barumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kabar belayan engkau nya kan mu sili lagi bekawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai mujah ana rantai ba nombor 013-5637-551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai ba nombor 011-29068127 lalu pesan kita ia ke enam apa gitu ianya pesan ti nuju kabar belayan ia ke dikirum peningau kita nuju minah bawa balingan muka pihak mega bala ia ke hadiah bawa majas katap tapi pihak mega nuju serigiah ke dia bawa batu lintang layar entaban ulu tanjung sekarang nangaban stamba ilai stamba ulu bala ke dia bawa rumah buang penurian sakak tansang nyelutuang bukuang pelasuk sebangkui betuang ngau piang mega rumah panjaya ke sama semakai bakal bak bujuang tiga buah rumah awur bukuang asal petikal isu bangat duri dua buah rumah tekaluang liduang empat buah rumah tabut dua buah rumah tembuang kejemut lipat tiga buah rumah kebelayan ia ke diau barembai kawang tisak tiga buah rumah berangan dua buah rumah nangis kerang teluk sebuyau Langkuang ngau ia kenalah dia rintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan tu tadi madah ke ekspor rumah Indi tau ke dua beli nama biri anak gurang. Ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi. Lalu niang ekspor rumah Indi, niang ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang tu. Dekau dintu balam mayuah malam tu malam hari 15 hari bulan 10 ba rumah Sdev Kubal Baru Jalai Liduang. Sebelah ke di Anjuang Pegila yang di kabar belayani yang ke dipesan dipinta sampal data yang resah Nusa Rabatu. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai coy rumah Steve Anabiri ba nombor kusuang 19878839 dan baru pesan ya ke di kiruma peningau kita yangnya tadi madah ke ekstor rumah Andy tau ke dua beli nama biri anak gurang. Ekstor rumah Andy tau ke biri anak gurang. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi. Lalu niang ekstor rumah Andy dua beli nama biri anak gurang tau. Deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 bar rumah Sdev Kubal Baru Jalai Liduang. Kita akan nemu sile lagi. Kita tahu bertanya anggai tu rumah Sdev anak biri nombor kusuang 19878839. Lalu pesan kita ia ke Siti tu inya Siti mega pesan pemati ke dikirim Syira Nurin Ana Simon tahu ke tadi Nurin jadi ia pesan tu menuju kabar belayan ia ke dia bawang asan spaw sungai

Iana Bintangur bala kediau bakucing ngau bala kabablayan yaknala di rintai ke ditu ti ngelala assignment statement tau ke apa ya sira nyedia pesan tu tadi madah ke Simon Station tau ke apa ya sira udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station tau ke apa ya sira tu dekat di Senggai Balamayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan musi lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai sira ban nombor kusuang 168153364 tau ke ngagai Nadia ban nombor kusuang 19831518 kita nan baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurian Ana Simon tau ke Nurian ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yangnya Simon Station tau ke apa sira udah nadai kena hari 3 atau tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station tau ke apa ya sira tau deka di Senggari Balamayuah malam tau lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusar batu tau bertanya ngagai sira ban nombor kusung 16815 3364 tau ke ngagai Nadia ban nombor kusung 19831518 lalu pesan ia ke nangkan kenya pesan pemati ke datai Aris Sabdiken Pengulu Riji Anak Gunya di pesan tu nuju balaya ke dia bak gua belimbing sabu selepung pian megak kabelayan ia ke dia bak engkramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran kabelayan ke dia balacau bangkuang kara empili sungai besai ngau ia kenala di rintai ke ditu ti ngala Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena 13 hari bulan 10 yangnya hari 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu tu deka dia Senggai kena malam pergilah malam hari 5 16 hari bulan 10 baru mahdumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabat tu nando baru pesan ke dikirum Sabdiken Pengulu Riji Anagu ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati anak ya yangnya Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena hari 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 lalu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu tu dekat di Senggai Balamayuah kena lemai pergila lemai hari 5 16 hari bulan 10 rumah Dumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 jadi pesan kita ia ke 9 pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke indai tangga ya jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabam belayan ia kenalah di rintai kenama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyuang tau ke apa ya tanggai jadi pesan tu tadi medah ke timban anak buyuang tau ke apa ya tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyuang tau ke apa ya tanggai tu deka di itu Balamayuah malam pergilah malam hari 5
16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10. Jadi kita ya kak nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabat tau, tau bertanya ngagai Catherine anak timban ba nombor 0142280392. Nando baru pesan pemati ke dikirim tipuang ana jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban ana buyuang, timban ana buyun tau ke apai tanggai udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban ana buyuang, niang timban ana buyuang tau ke laki tanggai tu deka di itu balam mayuah malam pagila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10. Kita akan nemu sekali lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Catherine anak timan ianya anak ni yang tumpu ba nombor 0142280392 lalu ni yang tahu dekat di Senggai ba rumah lidam nanga empit wa pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 ianya sti mega pesan pemati ti di kirum peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ia ke dia ba nanga kelebu tatau pian mega menua komuniti sepurun anak tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kebelayan ia ke dia ba semanja jalai jepak kula tatau kebelayan ia ke dia ba anak kakus ngau pian mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabiang tau ke indai pilih. Jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabiang, candu anak jabiang tau ke indai pilih udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabiang, niang candu anak jabiang tau ke indai pilih tu deka dintu bala mayuah ba fusiu trading batu 6 jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam SDA jalai setiam tatau pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 nando baru pesan pemati ke dikirum ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni sungai setusur tatau nyari pesan madah ke pemati indaya yang nyatri candu anak jabiang, candu anak jabiang tau ke indai pilih udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabiang, niang candu anak jabiang tau ke indaya pilih tu deka di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusiu trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam SDA Jalai Setiam Tatau. Pesan ya ke situ nya pesan ti dikirim Janet Ana Lumpuh tau ke inaya dide nuju bala ke dia badi jatamian nanga alat ke bagi ke dia ba rumah lesia kemudian ke dia bang kermai kenawian bayan balingian liu balingian mukah pian mega bala ke dia di Bintulu Serikai Tamian Semanjai Batang Uya tasau bawah celuam bawah burak ngawi kenalah di harintai ke dito isi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang kerandang anak biju, niang kerandang anak biju tau ke ini nawi tau ke ini kuni dekat uliat ke niang kerandang anak biju, niang kerandang anak biju tau ke ini nawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 kemulian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawa tu ketika diatur ba flat block J bilik 316 Sibu Jaya. Sili lagi kita boleh bertanya ngagai John Tokapelawi bernombor 0172
0395 8395 8396 5628 tau ke

0: Ngagaya Jinit yang tadi indah didek menumbur 0128461316 nada baru pesan ke datai Ari Jinit Ana Lumpuh atau ke indah didek ke pagi itu ngari kesidai menjadi yang dipesan madah ke pengawak kertas sulit ke niang indah ya yang tadi niang kerendang anak biju niang kerendang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini kuni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tulak pengawak nguman ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tahu kengelala dipinta datai ngulu pengawak tu kedekat diatur bak bili 316 flat blok J Sibu Jaya. Okey, jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai John tak kapai lawi menumbur 0178395628 tau ke ngagai jine tempu bernombor 0128461316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadir kena tai kami bawa penggerak pagi WiFi kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas ulit dinuju kabulayan kriau batintian lalang batu bebini baru san panjai san pandak Empit Bulu, Piamga Bala Kedia Bacangkul, Panjarwe Atas, Panjarwe Baruah, Pudai Sungara, Nangapan, Bui Panjai, Buiran, Sekaru, Mepi Kawung Ili, Kawung Ulu, Mepi Pasir, Mepi Lawin, Wong Panjai, Wong Panda, Kerangan Muang, Sibau, Rebah, Nyemungan Simpang, Piamga Bala Kedia Bak, Semanggi Panjai, Semanggi Panda, Sayat, Suah Sermat, Kelampu, Meriu Sedan, Meriuk Nangang, Ngopiam Gabriel Kawang, Kebelian Kediau, Ba Kumpang Pawah, Kumpang Langir, Pentiak Batu Guang, Skim Sekerang, Antah Tarang Matin, Piam Gak Nuju Bala Kediau, Ba Lubu Adeba, Sebaku Niah, Ngokebelian, Ia Kenalah Dia Rintai, Kedituk Tinggalan Yang Radian Anak Simpang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Radian Anak Simpang, Niang Radian Anak Simpang, dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubu antu. Okey, jadi sili lagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Acing Radian bernombor 0192313804 tahu ke ngagai Louis Radian bernombor 0115842608 nombor baru pesan pemati ke dikirum Luis Ana Radian ke pagi tu marah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian Anak Simpang niang Radian Anak Simpang dekat diatur kena hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi bala kabar belayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu kereka diatur baru masuk beli batu berbini atas lubu antu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancing Radian menombor 0192313804 tahu ke ngagai Luis Radian menombor 0111584206 jadinya nak kami ngetai ke pesan berat ba awak pengerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tak ke kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
2: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
3: Nanti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
4: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
5: Sway, ngau, YFM.
6: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burke. Berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju, Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gau perintah lokal. Bansi baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru Bukit Asik gau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemeranak puku ari benua China bising ayan ke pengerindu dekat meranak ke puku skala besar dalam sektor pemansut aluminium gagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sobit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke pengawak beranak ke pukunya bisi potensi kena muka peluang gawak gagai Raban Nembia serta ngerebai kagi pengawak mindah ke teknologi ngau pengelandik teknikal. Yang mansut kejakunya berini hari awam begulai ngau pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya gagai benuanya. Tajak pihak perambu meranak ke pukunya bengkang berpanggai buat pemendar hari perintah Sarawak ngau pias Menteri Pemeranak Puku Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berarti kebaru pematut diri ke upis bomba miat buat Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penusah gus sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansianya dekat dentu ke pematut nur numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak entit semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngak penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke 3 penusah besai kampung angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jatuh anggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbah ngaunya, atur undang-undang tahu diletak ngakai Raban tidak ditemu ngerja pengawak Nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagi lah tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar dur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur tinggi rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban Demia Sekolah Megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ke ngagai Raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh anggai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambit Bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori Tilawah lalu 15 ikut dekat berpegit bak kategori Hafazan. Ngena ramai jaku Umah Maju Makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagik pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke Kaul Rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyuak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempuang ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengah pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berini Ari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk dangkup peminta guna asas ruang biliknya. Yang bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu, benung tasah,
berini ari pedunsah ti jadinya. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus ari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari ngau pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 tau ke Bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujud Adam Yi Siusang merambu ngambil ke rakyat tindak dirintai kenyadi penerima bantu sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Yang mana ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nembuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalainya megak ngkeman di tengah perengka pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai tebing tasik tik mudah rusak ketegal perengka pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Jin E ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau manah dia belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak madah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikena matak pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalai ke projek pemansang Bukit Asyik di Terangke, ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah ngau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah. Ia kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad minta projek bekalai arloji pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil kaulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ia madah ke terjapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ia megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngebuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua ngau Eko Dagang Temuai. Adun Kelaka Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang ngau internet bak sekedar kanandur menua pesisir diputar ke ngau Lengkas. Ibadah ke kanandur ke agi napik penanggul tu nyeng kaum rumah Augustin Empaya, rumah Siti Belanda, rumah Joshua ngau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang ngau maya penusah ngenyit nyadi. Nyalah yang ngansa agensi kebekaul jengkaum Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia. Gambit berarti kebungkur serta tentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telecommunication. Sitak Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit. Hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun yang keudah. Adun Batu Kitang Dato' Loh Kei Chiang madah ke agihnya dur melanja

Badun Sarawak. Adun padungan Chong Chien Jien ngansak perintah Sarawak berjimat agi bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisi kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besar ngau belanja suajet persendirian patut diperhati kebaru kena nentu ke pengawak genap belanja mensia mayu ti lebih efisien. Adun report Datuk Seri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang ngau internet di kanang menua pesisir Serikai di kemanah ke agi. Kena nentu ke peranak BC Access Communication ti intap. Ia badah ke sekedar rumah panjai ngau gudurung peniau ti jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul ti bansanya. Ia merambu ngambil ke kandang menua pesisir belak di kemerat ke nyengkawum pengawak ngenak teknologi 5G. Berapa ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Adun serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke pejalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pelilih menua bau. Yang mana kejalainya berguna amat kena ngemudah ke pejalai peranak ke Kucing ke Tegal pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Yang dah minta penerang pasal status ke semua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup rengat tinangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena hujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Pemeranak pukul ori China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal bansiak baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaget pemansang baru Bukit Asik ngau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Tundukkan kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
8: Nya nak kutungai nemuai ngai rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan ngai kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikuan sekali kak di rumah kudian.
9: Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nau lih nyawa aku. Darku aku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
10: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang utainya. Yu yu. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yu yu. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama.
11: Pesan tu ari aku Ken Michael.
12: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi ari 3 ngau ari 4 bah. Duo pagi wai.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Nemban Baadan.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: So, 99.8 FM.
2: Sekulai sejalai.